0: dalam membeli kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. berharap terpilihnya Destri sebagai gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi sense tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 playlist.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
3: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
2: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
3: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
2: Setuju. Teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
4: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar Cek Fakta pagi ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya tautan rekrutmen nasional penggerak literasi daerah atau PLD tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Untuk itu, Anda, siapapun itu, harus tetap berhati-hati untuk informasi yang diterima. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singa Raja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini loh membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di corona dibatalkan, terus sekarang mau corona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali kita hadir dalam acara Halo RRI pendengar ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di awal bulan September ya, tepatnya lebaran kedua bulan September 2026. Ya, mudah-mudahan September ini bisa menjadi sebuah pencapaian lain yang bisa Anda capai begitu ya pendengar ya. Karena sudah tidak terasa 2026 tersisa tinggal 4 bulan lagi ya. Kita akan melewati tahun 2026 ini dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan rencana Anda pendengar. Dan tentunya resolusi juga ya tercapai ya tahun ini. Baik pendengar, kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di Halo RRI. Dan pendengar, hari ini bulan September begitu ya, juga merupakan bulan radio ya, di mana RRI nanti juga akan berulang tahun ya, tepatnya pada 11 September ya. Dan pendengar, hari ini juga kami informasikan ya, di halaman depan kantor RRI Singaraja juga telah dilaksanakan kegiatan lomba intern ya, seru sekali. Dan beberapa kegiatan juga akan digelar ya untuk memperingati Hari Radio tahun 2026 ini. Di antaranya ada RRI Festival, kemudian ada Bintang Radio yang hadir kembali tahun ini, serta beragam kegiatan lainnya untuk memeriahkan Hari Radio tahun 2026 ya, yang juga melibatkan masyarakat ya, para pelaku UMKM dan juga para fans RRI tentunya ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami nantikan atensi Anda. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 24644 sudah kami buka ya, atau silakan juga melalui WhatsApp Pro 1 0811 3999790. Ya, dan pasar juga sudah hadir ya, Mbak Rai, apa kabar? Nih, sudah menyapa kita juga. Dari pagi juga sudah setia mendengarkan siaran kami, Pak Jurumaliar Sewari ya, semuanya untuk fans Pro 1 RRI Singaraja yang senantiasa setia mendengarkan siaran kami ya. Baik pendengar, kami masih tunggu atensi Anda. Silakan yang ingin bergabung pagi hari ini ya, kami nantikan ya. Dan satu tembang dulu akan kami hadirkan untuk Anda ya, untuk mengajak Anda atau untuk Anda yang tengah beraktivitas ya, selamat beraktivitas, semoga dilancarkan ya semua pekerjaannya begitu untuk hari ini.

Ya, baik pendengar, kita masih di acara Halo RRI ya. Dan pendengar, musim kemarau yang terjadi hari terakhir ini ya, cukup membawa perubahan yang cukup signifikan ya. Salah satunya adalah lonjakan suhu yang cukup tinggi, yang panas yang kita rasakan begitu ya. Baik, sebelum Tris beralih ya ke informasi berikutnya ya, Tris mau sapa dulu nih, sudah berdering 24644 ya. Selamat pagi. Oke, terputus, mungkin bisa dicoba kembali ya, silakan. Yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, selamat pagi. Halo. Waduh, terputus lagi. Mohon maaf. Mungkin bisa dicek dulu. Sinyalnya oke, mencari tempat yang bagus begitu ya. Baik pendengar, lonjakan suhu udara dan juga perubahan perilaku masyarakat saat kekeringan ini justru menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran virus dengue ya. Ancaman demam berdarah dengue atau DBD ini tetap tinggi dan wajib diwaspadai ya, meskipun di musim kemarau, karena biasanya kalau kita tahu ya, nyamuk itu berkembang biak dengan baik itu saat musim hujan begitu ya, tetapi ternyata saat musim kemarau juga bisa terjadi ya pendengar. Nah, kenapa DBD meningkat di musim kemarau? Nah, pada musim kemarau pendengar, nyamuk justru lebih agresif ya. Nah, peningkatan suhu udara membuat metabolisme nyamuk Aedes aegypti ini meningkat sehingga mereka lebih aktif dan lebih sering menggigit manusia. Pada musim kemarau, virus berkembang lebih cepat, di mana suhu panas ini memperpendek masa inkubasi ekstrinsik dan membuat virus dengue bereplikasi lebih cepat di dalam tubuh nyamuk. Nah, kelangkaan air bersih memaksa warga menyimpan air dalam wadah atau ember yang seringkali terbuka dan menjadi sarang empuk bagi nyamuk untuk bertelur. Pendengar, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa nyamuk akan lebih sering menggigit ketika suhu meningkat ya, sehingga saat musim kemarau ini justru dapat meningkatkan potensi kasus DBD. Sementara itu, genangan air di bak mandi, kemudian ember, talang air, hingga barang bekas ini juga masih menjadi tempat yang dicari begitu ya bagi nyamuk untuk berkembang biak, tepatnya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Nah pendengar, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI hingga minggu ke 17 tahun 2024 ini tercatat ya 88.593 kasus DBD dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Nah tentunya angka ini mencakup 456 kabupaten kota di 34 provinsi, dan dengan kematian yang terjadi di 174 kabupaten kota di 28 provinsi. Nah, data ini menunjukkan tentunya pendengar bahwa DBD ini masih menjadi ancaman kesehatan ya yang nyata dan memerlukan kewaspadaan sepanjang tahun. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan RI juga menganjurkan masyarakat untuk tetap menerapkan 3M+ sebagai langkah pencegahan utama DBD, menguras tempat penampungan air secara rutin, kemudian menutup rapat penyimpanan air ya, tempat-tempat untuk Anda gunakan sebagai penyimpan air, kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air, dan plusnya adalah menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian memasang kelambu ya, menghindari menggantung pakaian terlalu lama, serta melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala. Nah, selain 3M+, pendengar, Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa vaksin DBD kini juga sudah tersedia dan telah mendapatkan persetujuan dari BPOM sebagai salah satu upaya perlindungan tambahan. Namun, Anda juga bisa terlebih dahulu ya mengkonsultasikannya dengan tenaga kesehatan untuk informasi lebih lanjut begitu, untuk mengenal atau mengetahui vaksinasi DBD ini.

0: Baik pendengar, kita masih di acara Halo RRI ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung sama kami, kami tunggu atensi Anda yang ingin menyampaikan masukan, saran, atau mungkin ada problem begitu ya di sekitar Anda yang perlu untuk segera ditangani. Silakan sampaikan kepada kami untuk nanti akan kami teruskan atau akan kami konfirmasikan begitu dengan pihak terkait ya, untuk mendapatkan solusi. Nah, mendengar akhir-akhir ini ya, dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim begitu ya. Nah, salah satu penyakit yang rentan begitu banyak diderita oleh masyarakat itu adalah flu pendengar ya. Dan saat ini juga telah berkembang yang bernama super flu ya. Dan pendengar, super flu ini merupakan istilah populer untuk varian agresif virus influenza AH3N2 subkletka yang memicu gejala lebih berat dan penularannya itu lebih cepat dibandingkan flu musiman biasa. Nah, istilah ini bukan diagnosis medis resmi ya, tetapi menjadi sebuah sebutan masyarakat untuk lonjakan kasus flu dengan gejala yang sangat menguras energi. Nah, dikutip dari laman biofarma.co.id, varian ini pertama kali ditemukan oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan telah dilaporkan di 80 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Kemenkes mencatat ada 74 kasus super flu sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026 dan kasus ini terus menurun dari akhir Desember 2025. Nah, meskipun dikenal sebagai super flu pendengar ya, karena cepat menyebar berdasarkan penilaian World Health Organization atau WHO dari data Kementerian Kesehatan RI juga bahwa strain ini tidak menunjukkan peningkatan keparahan yang jauh dari flu musiman biasa. Nah, mayoritas justru ringan ya kasusnya hingga sedang, dan hanya yang berisiko tinggi yang berpotensi untuk mengalami gejala lebih berat. Flu musiman biasanya menunjukkan tanda umum seperti demam begitu ya, kemudian pilek dan batuk ringan, tapi super flu bisa membuat gejalanya terasa lebih kuat mendengar. Dan gejala super flu ini umumnya muncul secara mendadak dan jauh lebih intens terasa ya, seperti halnya demam tinggi yang mendadak disertai menggigil dan keringat dingin, kemudian kelelahan ekstrim yang membuat tubuh terasa sangat lemas begitu ya. Ada nyeri otot juga dan sendi yang parah di seluruh tubuh, kemudian batuk kering persisten yang seringkali disertai radang tenggorokan hebat, kemudian juga sakit kepala berat dan hidung tersumbat atau meler. Nah, untuk menangani super flu ini pendengar, saat Anda sudah terinfeksi flu, langkah-langkah yang bisa membantu untuk mengurangi gejala dan mempercepat pemulihan adalah istirahat yang cukup ya, karena tubuh perlu waktu untuk pulih. Jadi jangan paksakan Anda untuk beraktivitas, apalagi aktivitasnya itu terlalu berat ya. Kemudian harus menjaga hidrasi tubuh ya, dengan banyak mengkonsumsi air putih, kemudian bisa juga jus dan sup hangat yang bisa membantu tubuh untuk tetap terhidrasi. Dan juga jangan lupa obat pereda gejala ya, seperti paracetamol atau ibuprofen, ini sering diresepkan dokter untuk menurunkan demam dan juga meredakan nyeri ya. Jadi selalu ikuti anjuran tenaga medis ya ataupun apoteker dalam penggunaan obat-obat tersebut. Nah, kalau misalnya gejala yang dirasakan ini tidak kunjung membaik, Anda bisa segera memeriksakan diri ke dokter begitu ya. Nah, walau super flu ini memang agresif dan menyebar sangat cepat, bukan berarti tidak bisa dicegah ya pendengar ya. Jadi sebagai langkah pencegahan, WHO menghimbau untuk imunisasi influenza setiap tahun. Jadi vaksin tetap menjadi langkah pencegahan paling utama untuk membantu mengurangi risiko komplikasi kesehatan serius akibat virus ya. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun secara berkala, kemudian tutup mulut saat batuk dan bersin, menggunakan masker di tempat ramai atau saat batuk, dan juga menjaga sirkulasi udara Anda. Dan hindari kontak dengan orang yang sedang sakit ya. Kalau sedang terkena flu, Anda juga bisa membatasi interaksi supaya tidak menularkan virus kepada orang lain.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, sebelum kita tuntaskan Halo RRI, ternyata ada yang ingin masuk ya, ada Pak Narta, silakan Pak Narta, apa yang ingin disampaikan, silakan.
1: Siapa ini ya?
0: Dengan Tris Bapak, kenapa sudah mepet-mepet Bapak ini baru masuk nih? Sibuk ya Pak. Baik ya, silakan Bapak Narta.
1: Kita karena nuansa ulang tahun RRI ke 8 apa ya?
0: 81. Nggih, betul.
1: Iya, semoga RRI tetap jaya udara, mantap dan sukses dalam karier semuanya.
0: Sukses ya, baik.
1: Saya menyampaikan salut pada pemerintah Kabupaten Buleleng sudah berani pembenahan tatanan perkotaan, wajah kota akan lebih apa? Bersinar dalam konteks pembangunan fisik dan mudah-mudahan sejahtera, kan gitu harapan kita semua, Pak Bupati, Pak Wakil DPR, semuanya aparat, mudah-mudahan bekerja untuk kepentingan rakyat sejahtera. Salut, salut, mantap, Buleleng, paten.
0: Paten.
1: Ya, pembangunan di Penogoro, kawasan pelabuhan sudah dimulai. Mohon agar drainase seperti di titik nol itu apa drainasenya betul-betul diperhatikan sehingga pembuangannya sampai ke utara, ke sungai, sampai ke apa ke pantai lah, sehingga tidak ada macet airnya, sehingga nanti tidak ada kuliner di sana Penogoro kemudian berbau. Jangan kita makan capcay adimebu air limbah yang baunya
0: tidak sedap,
1: kan itu. Ini penjelasan dari PUTR tadi, kepala bidangnya di Nuansa Giri sudah diperhatikan agar betul-betul drainasenya airnya lancar ke utara. Karena negara gunung dan bukit Buleleng kan airnya tidak macet di tengah jalan atau di tengah got. Kemudian ada nanti toilet di tengah-tengah, di posisi mana ditaruh tidak mengganggu pertokoan, juga dijaga kebersihannya, tidak toiletnya di pasar, masuk pasar itu ada toilet jauh sekali ke utara. Engelan pesun cuy. Tapi belum.
0: Iya, yang strategis ya Pak ya.
1: Iya, iya. Kemudian di pelabuhan banyak tanya kepada saya waktu senam orang-orang lansia, Pak Guru Narte, apa nih misi seng menutup keteplak-keteplok. Jadi perlu dibuatkan master plan di depan tulisan biaya 4 miliar. Apa ini pembangunannya, apakah direhab, apa dibongkar, sehingga masyarakat tahu artinya pelayanan publik kan. Biar nanti gedung itu kah yang dana 4M apa seluruh kawasan eks pelabuhan Buleleng. Hari Minggu saya duduk di sana kan banyak makan nasi kuning, minum, duduk, menikmati apa pantai laut indah bersih. Nah ini perlu diperhatikan juga lingkungan teduh di sana. Apa yang akan dibuat, mohon untuk di berikan gambarannya sehingga masyarakat bisa memberi masukan untuk kebersamaan pariwisata di sana, baik lokal maupun nanti ada mancanegara datang, tamu-tamu dari luar negeri. Belanda sering ke sana tanya, ini patung apa gitu, guys.

0: jadikan satu aja di patung yang menunjuk ke utara itu, atau ada menara, ada monumen kabupaten. Kalau di Jakarta ada Monas, monumen kabupaten. Terakhir, toko-toko di depan itu kalau bisa dihilangkan hak guna sewa. Pemerintah harus berani mengambil tindakan yang bagus, untuk baik untuk Kota Singaraja, dilihat dari jalan ke utara ke pantai. Suksema.
1: Om Santi Santi Om Jaya. Suksema Pak Narto, masukannya. Ya, sayang sekali ya, sangat mepet sekali waktunya, harus buru-buru begitu. Tapi terima kasih atas masukannya, apresiasinya juga Pak Narto. Terima kasih pendengar sampai di sini. Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Lagi sibuk ya?
9: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
8: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
9: Oh, emang cocok?
8: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
9: Wah, lengkap ya?
8: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
9: Kalau mau sewa?
8: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
10: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: acara mau bubun, apa juga yang nak kurnani ni nah? Lo?
1: Yang li.
0: Apa ke gaya di pohon tu? Enculin jagain malu.
1: Mimi, ngsap dia ngai hangat beli. O kana nyeduh kopi?
0: Neh, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punangi lo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa de kalaine?
1: Kujeng wel kito beli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
0: Sing ketel ane kesangetang.
1: Men apa beli?
0: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden sube liu kejadian kito. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
1: Apa?
0: Pangsing peragat sap, alarme hidupang, jek aman be.
1: Oh, saja beli oh. Sukseme beli, sube metinget jak tiang.
0: Loh, beri lakar pesu paum di Banjar. Hati-hati jumana.
1: Lamon mule, ingetang beli.
0: Ngetang apa?
1: Meli ketel baru.
0: Nah, kebeliannya punang benah.
2: Hati jaga bulan, aduk-aduk seci, pelo sayang, ken-ken tabare.
3: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
7: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong, ngujangin belok kanan.
8: Belok kiri nyerok jogan tuh, tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
8: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
9: Agung Krisnagi sudah mulai dengan ide dani Ring FM 106,4. siang puniki, nggih, jam ngawit jam dasa lintang puniki nglantur malih bebas nampetin jam rara siang. Dadi nyarengin ide dene ring sesi acara dagang gantala. Sane mangkin siaran berjaringan
10: itu dalam bisnis kita per dagang gantal niki dirile taler oleh RRI Singaraja lan RRI Mataram. Laki landrai pesawitra dagangan talas di bapetan sinar bagi rasa dan lama pleceng dumogi sarang sami panggil di tiang kena rahayu rahajeng ye. Sana wentan ring sejebak Bali, ring dijeje presida monitor siaran perempat terakhir nede mangkin. Dumogi sami panggil di tiang kena ye lan pasti ke sampun saya gang ye male bos nyarengin. Tinggal on air 0361223361. Reyo studio titiang nenten newe wenten beli nyoman iu kangkang kalau nyarengin Om Swastiastu beli
11: nyoman. Om Swastiastu gongge Krishna rahajeng semu.
10: Selamat pagi pasti kak enak niki semangat niki nge.
11: Semangat cetadet tapi malah nyongsong hari radio kita nanti.
10: Sampun saya nampak nge lan pasti ke Raina Benjang niki. Elengang rakelan rai pesawitra nagantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing ge sepisanan temui rasa acara dagang gantal ten kenten ambiman ge
11: pakaian umum jembas pakaian adat mani macelana pendek
10: nah, inge benjang sanirau nyarengin acara temui rasa acara dagang gantal iringan ngangge pakaian adat kenten ge. Lan pastikem benjang telur wenten acara gerakan pasar murah UMKM Hari Radio ke-81 Taler RRI Fest kenten nggih. Makweh niki wonten UMKM nggih wonten sami menyediakan minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, gula kenten nggih, beras hitam, beras merah, miwah sanitiasan nggih. Nah niki Bliman sedurung nyanggre pesawitran niki mangdene spesial taler niki pangpule oleh-oleh semeton sami niki. Semangna mangkin pacang beli bagang kedek ngeninin indek tetaring. Genten nggih Bliman nggih.
11: Nggih padha.
10: Nggih, yen ning maosa ngeninin indek tetaring, yen ning iraga ring Bali ten kenten nggih. Menawi to wonten kegiatan adat, piodalan, miwah sanetiosan niki nggih. Pastikan niki nganggen kemanten tetaring. Nah, sapun api sujatine filosofis tetaring punike Bliman
11: nggih. Nggih. Cuk semua gong ge. Ini sedari yang Pak Nyawis beri pastikan sampun ring bulan anyar minggu ke pertama pastikan wajan acara berjaring seperti ini yang kerida oleh RRI Mataram lan ring RRI Singaraja. Dedane serang sami ring galak dimangkin pinanggal kali pun ke bawah sasih anyar September warse duang tali 6 likur nepet minggu ka pertama niku nggih minggu pertama niki kadya tuti tiang wawu kedagingan acara berjaringan niki tiga stasiun niki nggih ring Mataram talaring RE Singaraja unapi gatre apa kabar semeton titi sedanten terding RRI Mataram talaring RRI Singaraja SLJU sudang lepet jekut undes beli tam-tam pit yang bagus salam mau pipit menawita sampun nyangre ring RRI perempat Singaraja niki ngirahayu rajang sehat selalu beli tam-tam mau pipit sehat selalu tarang nggih nggih nangine kide semata ring acara berjaring ke dimangkin titiang nanginen topik tetaring nah kini bawas gungge filosofis makna dan yang lain tiang berawal dulu kenapa tiang tertarik ingin mengambil mengangkat sebuah topik ke bawah tertaring punikinge karena salah satu ini adalah bagian dari budaya yang kita miliki di Bali selalu berkaitan dengan namanya yatnya. Nah dalam proses yatnya di Bali tidak akan lepas dengan salah satu sarana prasarana di dalam kita mengadakan suatu kegiatan yang namanya acara adat. Dua nangsa punike yatnya sanekatur yang kita proses. Nika pastikan sampun nangine ini tetaring. Nah, ring tetaring pun iki sami pada unik semuanya pada tahu. Apa itu tetaring? Kenapa harus tetaring? Apa hubungnya, apa terkaitnya dengan yatnya yang berlangsung di Bali? Dua negeri asal punika melet mana hiraga sarang sami nincepan ke bawah tetaring. Nah, kita salah sinunggil ring budaya hiraga ring Bali pastika sampun risi joran yatnya biar tidak berupa pajangan, kita harus memahami, memaknai wentennya tetaring salah satu simbol biar kita paham dua anak pendika demen tapi senang titi yang mengangkat salah satu pendiki masih terkait ring sejarahnya yatnya sana memargi ring Bali karena kita itu yang oh salah satu unsur budaya yang memang kita tampi gugo tuon sekeng dumon tapi sudah terjemah oleh waktu dan zaman pastika sampun metiosan persepsi. Nah, rekir studio tiang sarang masih membebakan sarang Dani Pak Made Kapeng, Roy Pak Made Wicano sampun mekwi kayon saking ni menawi te sambil berdoa pastika saben mawaseng ayunan daging tetaring. Nah, wenten kadi wau Pak De, Om Swastiastu Pak De.
12: Om Swastiastu, rajeng sarana tidur dan yang tidak sarang sami niki Pak Men niki tetaring kan topi Pak
11: Men.
12: Kal nganten bin.
11: Pak De jak melayap orang-orang roto taring. Panak Pak De kan kal mekebah kayang. Men Pak De raga mau sesakeng ibi salah satu unsur budaya rencana berjaring kau nanya mak tetaring. Wenten lah pertakian sakeng gonggi disna. Okay, tapi go. Filosofis tetaring, kemudian harus ada tetaring di jalan mayatnya Pak Man. Nah, niki makin bawa sekarang Pak De.
12: Padut.
11: Kental sekali di Bali itu tak mangi. Dengan perhelatan zaman kini makin. Yang sing rago bakal mempertahan.
12: Melastarikan.
11: Mempertahankan umun. Duanin, tetaring niki nak sepun ketah, meciri. Wenten karyo,
12: wenten yatnya,
11: wenten odalan,
12: ring mau widangan nakannya masalah taring niko.
11: Alu moral nyang lah gay.
12: Ada nak ngai taring nak udian.
11: Nak udian. Makin yang bawasan lantas dari segi filosofis, bawi makna, makin kan pun iki Pak De. Sekunder agen injap residenong kruno tataring. Lepas eling remote pun iki udah mengening masih Pak De gay. Wenten ke bawas. Tetaring punika dari segi bahan dumur kadanya.
12: Bahan. Ngapi luwir nika Pak Man bahan.
11: Salah satu kan sampun ketah dieng bambu.
12: Dieng pinake sarana angin sake.
11: Nah, makin desidon dieng niki kan dieng nika kan tiang sat maka pondasi kekuatan megang nika sesuatu yang namanya adab. Dieng niki kan sembarang karena dieng utawi bambu di Bali kan banyak bentuknya. Wenten tiang ampel, wenten tiang tali, tiang petung,
12: tiang gading,
11: tenuning atau macam. Nah, di salah satu sisi nanginan tetaring ini membentuk tetaring ini, wenten tiang mungkin yang nak perelan zaman kita urut tiang mungkin. Dari segi fungsi kan bidanan tergantung desa kalau patro tongos yeah. Uwidan Pak De.
12: Patut.
11: Besar ruang lingkup tempat tongos nak ngelagai bawasan ini.
12: Nah, ini kok pengaruh masih ini?
11: Tongos telung aruh. Gedean ke tiang tetap boleh dangin ke tiang itu. Tiang petung, katanya alih tiang gede itu kan mungkin dipikir sudah dasar atau kekuatnya. Tiang lah secara umum. Sing mungkin bangun tiang ampel kan sudah salah fungsi, tiang tali kan sudah salah fungsi. Tiang petung gitu marung orang kekuatnya beda nih. Nah, tiang salah satu. Makin berfungsi dalam tiang tali ini, yang zaman pidan makin kena boleh elastis tali ini. Yang pidan sing man tiang tali ini mutau.
12: Sing masih cocok dengan tali.
11: Bisi medeneng.
12: Bisi memem.
11: Memem. Jadi orang tiang ampel sing menggunakan dari tiring, harus tiang ampel dari lahir gitu. Angot penglahir pada
12: ada tingkat tos tu tingkat apa ada yang sap
11: tingkat tos Nah artinya makin satu fokus kita bicarakan tetaring yang makin pangsing salah arti, pangsing salah raga menatil. Tetaring itu bukan cuma sekedar untuk berteduh sih tentang orang. Entah hujanan, entah kepanasan.
12: Panasan.
11: Ya. Sekalon sekalon nak menduai fungsi masing-masing. Bahwa nak orang sebuah nyujuk untaring. Yang sebuah nyujuk untaring berarti kita di Bali itu sudah mulai akan
12: ada upacara. Upacara
11: itu pun mencari dewasa ayu.
12: Sing dari sembarang.
11: Sing dari ngawal. Yang orang sekedar tempat teduh. Ngali duaso masih nak ngal nyujuk untaring. Pangmadan sanggar tawa molinge. Berarti bo nak nyujuk sanggar suryo. Kemeciri. Jadi ada lantas satu yang bodoh nunjuk tertaring berarti proses sekalon sekalon seni stunning sedikit tidaknya ada beberapa jati malu.
12: Ini munga.
11: Munga artinya pasti bos sebuah ngawet nak naring tu.
12: Benancap nak tu.
11: Nah kemudian Pak Dim mau sekedar ya, pasing sekedar tempat peneduh, jadi terima sudah zaman globalisasi nak orang terus sekedar ya, banyak mempertanyakan menganggap hanya cuma sekedar dekorasi.
12: Sing masih benar gitu.
11: Benar di zaman jani sing kata ya. Sebab dekorasi itu kan adalah berupa hiasan ya melunen. Hiasan zaman sekarang beda dengan hiasan pidan. Yang pidan cukup ambu kan lengut bano. Apa misi sangat wang ambu lengut. Misi nandat gores-gores kan apa istilahnya. Dari mit ada apa dah? Tuas-tuas.
12: Jin, berarti yang mana seni?
11: Setiap bucu misi lantik. Apa ada di sila ringit? Pemucu-memucu. Pangus.
12: Pido.
11: Jadi yang lebih pangus. Ini nak ngudiang misi rap. Apa rapnya? Apa itu atapnya? Bahannya? Saya kata ya.
12: Benar.
11: Tidak lepas dari madan selepan. Mau ini ke bos kalang sah.
12: Kalang sah.
11: Sah, bos. Sah. Kalang. Matap lah dan sarwa pranin nih gelang rego. Tiing punya tiing ngajak. Ngajak punya nyok. Manggo dadi nih salah satu. Selepan tuh sebagai. Rap. Atap. Sing. Sing dadi nih tosan. Sing dadi nih mudanya masih pada.
12: Nah.
11: Justru. Tawar kan lagai betul bulan. Bisa ngayah malu
12: pangenak. Yang mudo dan selepan yang ngonlis.
11: Ngonlis. Wanita itu jadi dari rap lantas amat luno kalang itu sebesar. Nah kita persepsi makna tawi filosofis tiing taring itu tidak sembarang orang tu akan memulai upacara tersebut harus ada pada waso ayu ada pejati dan proses pengambilannya yang pun api pada tertaring ni kata tuak
12: nanyane. Nah tertaring niko yang tiang nak kadiring butro ring janyar niki nak buru jo bangunan permanen niko paman darurat bisa niko.
11: Pasti.
12: Mungkin kawi gunanya ni sebagai genah ngetis niko utama ni skalane niki.
11: Yeah.
12: Nah yang winter ni skalane nah saat ada upacara niko sebagai pelindung kocap niki. Nah rekalan menikah dan alat tertaring ke menggunakan rangka bambu atap dari anyaman selepas tadi atur paman wabu. Nah fungsi utama nenikun taler sebagai pengetis taler. Nah dumunan niki nak udah kena mesayuban melindungi yatnya.
11: Ya di samping sebagai tempat peneduh meciri nak lagai tidak akan lepas filosofi sem di tidak lepaskan filosofis tatwa nih ke pastiko tatwa
12: daring pastiko nanya ditancap sedurungnya wentan upacara nih berlangsung nih sedurung nih upacara yang besut upacara dan tancap daring dia benar nih
11: mau ini ada work dia nak work daring
12: taring
11: yang bahasa benar lihat secara mendalam caling kekuatan kita orang tuh
12: iya betul
11: pengiwa penengan artinya tegak ban nah jadi terimas oleh waktu itu zaman tidak pada
12: yeah.
11: Kita tetap bertahan berbicara di ruang lingkup tertaring niki. Tapi mungkin sapunika secara perkembangan makin budaya iraga sarang sami sebenarnya hilang ciri khas taring itu yang ancan punah, ancan tidak akan kelihatan
13: apon ale ke Bali orang tamu tu dia bisa melihat karena bentuk tertarik itu cuma tidak cuma seperti itu aja ya kita bayangkan karena macam-macam tertarik kan banyak
12: menawi tu yang sejebak jagat Bali mesti yosan sihide.
13: Nah,
12: yang dijual seni nih, kita dah makin kan kita
13: nak. Kita dah semua wacara. Makin yang kadang-kadang ke satu mara tergantung bentuk upacara. Nah orang buat sekarang ni, lo buat dora di puro. Kalau Juma, kadang-kadang terimbas oleh improvisasi ini berimajinasi berkesenian. Kadang-kadang bentuk taring dia bisa melewatkan di puro. Kadang-kadang taring mebong capung ni kan. Nak bergunung ratu kan ada tonggo sih nyen dan dingangon jabatan nama dan suryo di deperando di griyo artinya bukan bahasa panatiknya artinya lebih pangus nak ngangon karyo tataring bong campung
12: nah kadang-kadang nah, makin ya salam pun berdua jinah lebih yang dina malung
13: gitu asal sudah di nah benin gini
12: nah niko patut masih
13: sobia gak bisa kita salah kan. Coba salah iya san taring coba yang alih pangus adung anut deh. Yang tertaring masih bersifat budaya Bali, yang tieng tu nak melu amun yang paling manis pepaya. Kebaikan kertas, sing banyak. Jadi lantan baru ada tenda, nah samping malu tenda tu bos.
12: Kian tu nih.
13: Jadi aja sama tuan malu tu nyen nyen. Bakal ngeranjing, gianyar nih deh, Bangli.
12: Sing, najani wewidang, nih semua.
13: Minyak panggil, ngeteng suut, ngeteng ketaring nih.
12: Galah jam sholah, so wabu, semetuan gianyar,
13: Lodwi. Om swastiastu.
14: Om swastiastu, titiang saking negara, weh, tedadas ngarangin.
13: Negara, payangan. Bimani, karau pesing.
14: Napi?
13: Benyak, rau.
14: Madak aja pangkang keras, ayy, tiang ngeten bani kena ayy, niko
13: pangkang. Oke, itu adik kulkas, keput tengah, maya, bo. Soalnya, Om Krisna dia nak sedang hidangan durian.
14: Oke, enten. Nge, durian tetap mau buat, tapi punya
13: anak. Oh, udah, lagi buka durian, kerasa krosok. Oke, dah ini belum, Bu Jero.
12: Inge.
14: Inge, Pak De Kapeng, Pak Duki Oka, nengkal kangen Tano.
12: Inge, Bu Jero Jerman, Iki.
14: Yeah,
12: salam, salam, sarang nih. Inge.
14: Inge, Pak Man, Pak De Kapeng, Saler. Sampun makeh piragi gegonyakan.
12: Inge, Kang Yang, angin naging.
14: Nak yakti. Kenten sampun tadi dumuna yang ngajak dan karyo kan?
12: Tut.
14: Pasti kok sampun sama karyo tertaring mau bantan kan malah niko
12: tinggi
13: wendah lapan tinggi
14: kalau yang tertaring mau bantan kan kenten niko ampun kan patut arti niko tertaring niko caling kengken niko sak
12: dan kal melindungi yang ya menten presiden tertaring pang mecaling gai
14: oh oke okay. Sampun tetap yang sekade dumona macayo mawi bawot ting sarang ambu
12: nggih
14: bang kelangsa donyuh niku ne mulat ngenten
12: patut patut
14: tapi kerana kenten dumon kita nak pade
12: nah wenten niku nafi kira-kira niki yang wenten niki gede bujero
14: dan Bu Jero kan tidak berdua karyo gitu pun karena bedik lah pipe.
12: Ya udah sinten.
14: Man ke Kang Wang tiyeng ngajak labang aja amu.
13: Pasti patut nyewa tenda kapan ke karena kita akeh nah berdua ah lain buat rapnya gitu. Kadang-kadang entas minyak benangon di megarang nasi uang.
14: Niko ampun dah kenten. Ampun, terus nadurinan ben bedek kini ko ben len
13: ben kenten. Ampun mulai pengancap pengendan.
14: Mulai ngelap penghasilan ben bedek ben caro mangken kenten.
13: Nah,
14: yen Bu Jero ngelah gaya mangken gelam ngenahang nengalir nengkito sekudang jutaan konetipes gelam.
13: Nah kenten kaito cara jani Bu Jero ia tidak mikirkan gelam tidak mikirkan utang seno yang memisahkan LPD nak dori itu utang.
14: Sekan Pak Man untung betulah hukum nganten
12: untung nak Bu Jero kita tandados kena mekong yang wenten memasak kenyal tandados mekong bersyukur punya alat yang dimasak bahan masaknya mumpan beskong bersyukur punya baju bok ada umbah sing tadi kena semua ke kocap.
14: Nah itu sih itu.
13: Nah kenten duman mawasan nindik tetaring teng baju do. Intinya tiang nunas saja niki ring generasi ring penglicit tiang pangten kanti punah. Bukan panten salah arti masih ngon pengerti saya stendo jangan malu. Oke. Yang dia ngejang di tenda di berajang jajanin ya soleh tinggal.
14: Nah tirang cahaya ada pak mana? Ah, kalau pun temisikan yang
13: di binaner yang cahyo. Irago nak kan tidak akan lepas dengan suacan widik. Yaknyo niko kan kau barang suci. Apa yang kita minta, napi yang kita tunas, api ni sampun kewakil kebijak. Kembalikan dengan beriaknya juga. Wenten dieng, iring aja ayah. Aku saksi jagat ini
14: yang mulai man. Siki Pak Man yang cara dumon nak nancap taring kan tiang niko bang bang nak nancap bal. Wenta nampun bantan memangkan yang ngaleh rago nak itu nak dibuksi gedog ketangan. Kenang yang ke bantan yang orang nancap taring toto Pak Man.
13: Betul.
14: Oh, nang Pak De malu nyawis toto Pak Man bujuro ketuk. Jawaban
12: nah biar bujuru biasa nih kan wenten nak ngangin tindo saking mohon tetep medaging nang dinding ai kidik kidik pang wenten kalangsa minta ke simbol tetaring duine niko pastikonya wenten ampun memagi kemohon yang ragu dan masih dadwas niki membatasi nak ngangin tindo nampi mawin nih nampi mawin niko nak sarana kesehatan dalam latihan dan panas dan kebus. Nah, tak kemauan penunas kan kenten nggih penunas kan utama.
14: Cara Pang Mamargi cara napi netang cabang itu yen kal ngale tendo nak carotan ya sumbar di jeroan iki nak lingah masih yen kan relahang tendo kebusnya di dat nak melinye napi mana paling sangat terkeno
12: habe banyol napi mana
13: minta penghinaan banyak harus ada durian iki
12: ana eling jeroan niko napi mali mepaping sami niko pesi mekraming andi natar kan kewah ben kebus
14: niko ampun iketot guna kan sampun dia
12: Tut, ngopi tut, udah punya tut, kita nih. Nggak
14: pangkat kesuwen, mau ikut pun, dan diosan udah boleh ngelanturang kocap, mungkin singa raja sarang lomok nih.
12: Iya, mataram.
14: Oh, mataram. Iya, niki ring penyiar singa raja, pun uning genah na RRI singa raja, kalang niki kal kesimpangin, mau pipit sarang beli si raja.
13: Tam-tam.
14: Abli tam-tam, pun uningin, nak madue niki keluarga baru di Panji pun tujuin
12: di
14: Singa Raja. Suk semua Pak Mantalar Pak Dekap.
12: Inggih suk semua Bu Jero.
13: Inggih radio gongge Kris. Om Swastia.
12: Om Swastiastu.
14: Om Swastiastu.
12: Iya, Om Swastiastu, aduh, serati dia.
14: Rajang semang niki Pak De.
12: Rajang semang loli mawi.
14: Iya, sarang Pak Man
13: nge. Iya, Titia.
14: Penapi katron niki sarang kali.
12: Astung karo niki bersidang orto niki sarang kali.
14: Iya, astung karo menengelantur kena nge.
12: Iya, itu.
14: Nge, mungkin Pak De sarang Pak Man. Kenten sinom kita ni, wau jeru manurago ni.
13: Tinggi.
14: Nih rajam sana lumun bujeru. Sinom niki Pak De, sarang Pak Man. Jadi ketahui. Oh, mau gendong mas tu nama si dia.

Kewentanannya panjang ayo sih di kijagat mali nih kantun sekadi mungkin.

Yan manik ke kantun ring sejeronin garbo durung kocap jangkep napi luwire wenten tangan wenten cokor kinten kewintenan jagat balinya sekadimangkin.

0: Bahwasan sana makin risampun rauh kido sang peraganing betaru sakti.
1: Iya dong reko kantor sepuku
0: saya waktu wantak ide betara sakti lantur niki ngereka jagate mewastu puput dados ngane
1: sakit ngapain

0: Inggih renggalah punika kebaos puput mereka kantos emas lahir jangkep kantos baoseng.
1: Ainya sesama Pak D, Arkot Pak D, niki aku ragu saji sarang tedu diungnya.
0: Rayu ti wayu, gus aja niti ya, gus aja mansu sino bagus.
1: Bisa dua Pak D kafe yang bongar.
0: Wah sapo gae menyalar kaya muruk di jambok kada long. Ampura tuh yuk iki niki anu kramos kegoan kita nang kolamnya. Ampun biaso Pak Din, kok
1: kolam.
2: Inge kangkana du monike makin wendang semata sana lintang du mon. Salam pasak sudi marah Pak Din. Inge nge. Pasak
1: sudi marah.
2: Tuh, sana wendang lintang ya.
1: Nge, niki, tapi
0: magatro kidik sejepak masa sinar. Eh, nge, suk semua tuh, dayu madi okering kriya sakti biter.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.
6: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Nggih, dedane sami-sami, wau sampun wonten semeton kalih penelpon sampun makin malih lantu ditiang.
1: Nggih,
0: nek nang tetaring. Napa, Dek? Tapi menawi te wonten bekal indek tetaring wau dewasa ayu sampun biar tidak punah. Tetap pelestarian budaya makin penapi menawi te wonten pangapan gitu.
1: Nggih, nah sakniki sampun mamadi anu dikiring sejebak jagat Bali menawi te nggih. Ya ni rago yang Bali pasti kene nah cilik sedunggil contoh hadun di dia dari kalangan nabi rago nancap taring benda nah contohnya tapi ini yang wenten nak nganten kibaman yang usung galungan biasane sewusan pegat waan iku wawu nae nancap ngerah dewasa ayu jagi ngemargang nancap tetaring nah wenten nak mawasan yang pelih nah sengalih dewaso kengkian kan enten-enten biasaan pertanyaan yang sana boleh birang digang niki enten pernah peka dumunurin dengan wang nancap tertaring enten kocap efek negatif nah dampak negatif dari kita kesalahan kita niki nancap tertaring nah luwire ring rangkian hajatan nah pernikahan yadnya napi dewa yadnya luwire niku menurut kepercayaan rago niki masyarakat Indo Bali raning kawon nah salah rekalane rago ngereh galah niki nancep utawi nggih mendirikan tetaring niku untuk eyadnyo efekne negatifne secara niskala skala wenten kocap nggih niskalane nah spiritual nang sing dimangkine pelaksanaan upacara niku dikhawatirkan menemui banyak rintangan nggih seperti luwire gangguan cuaca niku silitungil jek mendadak wonten
0: cuaca
1: angin lulu saged bisa hujan bales nah pangden jadi pingki bisa miyag kalaan aku ngatur nyanyo nah niku nenten niku silitungil efek negatif ditat kalau irago salah dalam salah dan ngerah dewaso jangan wah ge jolip aja jailah anak alih dewaso ba ilah aku teman-teman adi ya
0: ah ni teman-teman ti
1: mendan kocap ke dan dosang mas salah wedi kita nak malah nasang salah
0: salah metu dan orang
1: eh padut wenten nganu salah wedi kalau suwung kan ikut dan kocap kalau suwung nggak mah dan dosang ke uncal balung kadang
0: tadi yang ingat
1: gua sajiman anu gua sajiman ring griot yang ikian ke don nantap dari ini kita ingat yang sana meman susilo yang rayu tu nah karena yang dan energi tersebut rasanya tidak selaras dengan upacara yang dibutuhkan. Udah bicaraan ngatasan ya pradi rago pelih rerat kala nancep daring. Nah, wenten nika masih cara.
0: Wenten ada solusinya
1: nah, wenten. Utama
0: pemargi ini.
1: Nggih, nah selalu berkonsultasi nunas pemargi ringsang, nah sang sane meduwe kawikan ring wongkon niku.
0: Jero patu aji.
1: Ide sulinge, ide pemangku. Nah, lalar ring ahli warigo Bali. Nah, niku silih sungil carane mengatasne. Dalar wenten ngangen pemelas pas nan. Tadaring sing tadi angon kan paman. Nak perlu masih ngulam sakari atur bawas bu jeru anu wau. Bu jeru bu Jerman ni kau nggih. Yeah. Nak perlu niki anu napi ustane harus niku melas pas. Jika terjadi kesalahan atau terlanjur salah nancep. Nah, biasanya akan dimohonkan maaf dengan sarano napi wenten prayastite agar kesalahannya bisa dimaafkan dan dilebur secara niskalo dan mohon maaf kepada ide sang yang widiwaso niku pemargin ragoreng Bali sane boleh tunas di tiang dumun niki nah niku sile cenunggil paman
0: nggih padut pesan niku ade au iragong mawasan apapun itu napi malih tetaring tempat teduh nak mulu mau ciri tetaring tu ada bahwa awenten karyo nah begerang deh pengorang tegah mengajang pajang dekorasi kita tak usah menyebut A I A B yang subut tegah taring kena bucun pemupuk maciri po. Nah, ulah gaen.
1: Ulah gaen.
0: Den manusia nyocor umum. Nah, makin deje ke puin ke tetaring ke di bawah enten mau singkel wo.
1: Ah, kita ni.
0: Begitu, yang secara umum ring sejuruh manusia yatnya, dewa yatnya pastikan sampun wusan budok lion pang, tawi budok lion buat uang ke bawah candung wata dan orang tu. Kalau tidak lewat dari itu, yang nak munut ugar-ugar pasti senyak nak membangun sesuatu.
1: Karena pantangnya akhirnya kan kita
0: di samping pantangnya, sing ada dengar ada pemberian sidau lantar. Nah, iragu terutama nunas taring yang memang ya dangan ban mawas taring. Enggak ada padat tengah ngetis. Yang amonto kan persepsi cara pandara ke cuma sebagai tempat teduh ngetis. Tadi, tapi iragu ngerosan tidak binom, tidak lain juga tempat ide nak peranda orang. Jadi kan boleh bahannya. Tempat miwas hidup. Mula ada dikatakan taringan, cuma lain ben gambar berdagang. Wastro utawi kain putih ini ke pidana sing sajan dari lain kan rambang rat.
1: Rambangan?
0: Rambang
1: miwasnya.
0: Unak itu pun tak doop, ada telu kat pelingih ke bawah selangka. Itu boleh dikatakan tertaring masih asne nak mekerja ngaji rasa san Pak Din.
1: Betul.
0: Lain sah gesah taring ulian tieng Bali tradisi ini aja tertaring kekinian nah apa ya ada cerita itu
1: tenda badan itu ben mengkap tu bama
0: sih artinya yang orang lagi mengkap tenda ben mau kaput ban kain dan ingat dia tieng tembak ulat panamu menek ngilit nak nekak ngeraso apa pun ajin pejati kan itu nak orang semua ratin kenapa dia bagus jegek tertaring deburan tertaring empet pepayas balik angin. Nah secara umum tertaring itu salah satu bagian dari budaya, bagian dari proses kegiatan upacara adat keagamaan kita di Bali.
1: Tapi Irago masih sing masih dari ngidang lola modernisasi
0: bukan tidak boleh menolak kok satu maro ya nak sing sajang lah musau kang was itu
1: ya.
0: Jadi yang jak nengah danau lantan pandanau diulat tu ben belen dihitung deh dah tongos dia cupet tetap tareng rumah deh yang benar-benar kan nak meningkat aduh ada yang pade yang lawaran kene kan curah dine
1: dijo patutnya jang
0: tari nah.
1: Dijo patutnya jang tendo tu
0: lah lah
1: tu lah jang lah perlu itu
0: tareng mah nah jadi pancing tetap ada geken panas ya tetap atap taring tu entah langsa entah lope ang tieng don tieng apa aja sebenarnya dustoni dan tetap kita budayakan
1: tahankan
0: jadi lang sambil terima telepon gong ke Krishna. Om Swastiastu Sang Raditya.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Bangli, Bangli.
1: Panoceng, Panoceng.
0: Wirata Parwone.
2: Panoceng.
1: Ingi, Rayu, Kayang, Kayang. Panoceng,
0: Wirata Parwo, dia selendri, ne.
2: Dan ini apal-apalan ini.
0: Nah. Main ben puana, Panoceng, memang ini, Ceng?
2: Ampuraya niki paman tentukan niki wendan acara niki
1: kan.
0: Nah berarti sing dalam nek telepon menit telepon op besok.
2: Nggih. Yang nyarane antuk pupuk dino niki nggih.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

Punika nyandang ageman sarang sami, nyandang punika kukuhan sarang sami.

0: Rago isin catur paramita maka yun rago medadap wah kaya mana pocol raganya sing medue rasa serado
1: pocol ya makajan
0: di mana tuh pang dari rahayu tuh
1: inggi sukerma panocing bagus
0: tatua panocing lu
2: majang reng semeton dagangan tal sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing salam menyambut ogen Pak Man, sarang Pak Madi, rajang tugas, dan pamit om, santu-santu om.
0: Ingi, tidak merasa kalah, Bu. Aduh, ingi itu dana sarang sami, titiang, aku sampun bidata yang indik topik.
1: Tetaring.
0: Kirang, lan langkung, pasti ke itu dana sampun bidadeng, lintang, ampura banget. Doa neng mau buat mana titiang napi jadi yang nang ini topik ini ke wantah cuma sebagai pelestarian mengingatkan malek yang berusaha nyari topik-topik yang berterkait dengan budaya agama adat istiadat mangdo dan punah.
1: Inggi pasti kenyane napi sana sampun katur wah wakeh pisan kekiraan.
0: Bapati ke.
1: Puro niki dengan duduk ini terang sami. Indah yang menawi tahu enten salah ampuro niki anak enten sami tata santut tiang terang kali niki uning ampun kalah niki paman penapi niki pemarim
0: nangi melebong lantoran jam tolah si kelagi anyar lungkung bangli tu
1: sana makin lurus nak apa paman
0: lurus mesana kedemun iya lantoran kedemun
3: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakyat dan Rai Praktisi Pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi mengatakan pelaku UMKM lokal wajib tahu peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Menurutnya selama ini pemerintah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan juga usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 1 RRI Singaraja.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1, Singa Raja siang ini masih ditemenin bareng ini seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini kita di program acara Sanksi seperti biasa. Jadi berhubung hari ini tidak ada narasumber berhalangan hadir, jadi ini bakal kasih beberapa informasi yang berkaitan dengan hukum untuk pendengar Pro 1 semuanya. Kali ini kita ke informasi yang pertama dulu terkait dengan Satreskrim Polres Buleleng yang mengungkap kasus penipuan dengan modus challenge TikTok yang merugikan 6 warga di wilayah Kecamatan Buleleng. Pelaku berinisial PS berusia 25 tahun yang diketahui bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Buleleng. Jadi mengajak korban mengikuti lomba lari berhadiah Rp200.000. Namun challenge tersebut hanya menjadi modus untuk membawa kabur handphone milik korban. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui pada 2 Agustus 2026 lalu setelah laporan pertama diterima oleh polisi. Kembali polisi menerima laporan serupa pada tanggal 7, 10, 11, 15 hingga 21 Agustus 2026. Dari 6 laporan itu seluruh korban mengalami kerugian 1 unit handphone yang dibawa kabur oleh pelaku. Jadi dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengamati calon korban sebelum menawarkan challenge tersebut. Korban kemudian diminta berlari menuju lokasi tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Sementara handphone korban dipinjam dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari, jadi pelaku mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan dan melarikan diri ketika korban lengah. Nah, waspada juga untuk pendengar Pro 1 semuanya, jangan sampai ada lagi modus yang sama ya, modus yang sama ini berlaku. Jadi siapapun yang memberikan challenge untuk pendengar Pro 1, sah-sah aja ikut challenge asalkan jangan pernah mau menitipkan barang-barang berharga seperti handphone, dompet, tas mungkin, atau jaket, helm dan sebagainya. Yang penting barang-barang berharga yang harganya ya bisa dikategorikan harganya tinggi. Ikut challenge boleh, berchallenge boleh, tapi ingat ya, barang bawaannya harus Anda bawa sendiri, jangan sampai menitipkan ke orang lain agar tidak terjadi kasus seperti ini. Jadi ini kutip untuk informasi ini masih ini kutip dari laman rri.co.id.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kamu ngapain? Kamu ngapain masukin sampah makanan? Terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu.
1: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
0: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
1: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Pengadilan Negeri PN Singaraja Kelas 1B mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi yang tersedia di kantor pengadilan guna menghindari praktik percalonan maupun pungutan liar. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog interaktif di RRI Singaraja yang membahas maklumat pelayanan dan standar pelayanan informasi publik. Hakim PN Singaraja Utoro Dwi Winderi menjelaskan bahwa seluruh informasi mengenai pengajuan gugatan, permohonan hingga perkembangan perkara itu dapat diperoleh langsung melalui layanan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Masyarakat juga dapat meminta bantuan petugas keamanan untuk diarahkan ke layanan yang dibutuhkan. Ia menambahkan PN Singaraja berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN ya, dan juga pungutan liar. Pengadilan juga telah menyediakan berbagai fasilitas ramah disabilitas termasuk jalur pemandu bagi tunanetra, kursi roda hingga pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasinya masih dikutip dari laman rri.go.id. Jadi penting banget ya untuk pendengar Pro 1. Jadi dari Pengadilan Negeri Singaraja itu mengajak masyarakat ya memanfaatkan layanan resmi, jangan sampai menggunakan calo, karena memang ya sering kita temui. Jadi banyak masyarakat menggunakan calo, alasannya cuma satu, pengen simple, cepat jadi, nggak apa-apa keluar uang. Tapi sebenarnya itu tidak bagus. Lebih baik kita menggunakan layanan resmi. Jadi kita tahu alurnya seperti apa. Siapa tahu besok-besok ada sanak saudara, tetangga, teman, mungkin kerabat yang punya masalah yang sama gitu ya. Jadi bisa diberitahu ya alurnya seperti apa, agar tidak terus-menerus menggunakan calo dan pungli. Ingat ya, harus manfaatkan layanan yang resmi di PN Singaraja.

0: Bayangin kalau tiba-tiba ada yang nanya, apa yang bakal kamu lakuin sehari setelah patah hati? Jawaban kamu kira-kira gimana nih? Mungkin ada yang langsung ngurung diri di kamar, pura-pura strong, atau malah galau berat semalaman. Tapi tiap orang pasti punya cara yang beda-beda buat nyembuhin luka hati mereka. Nah, itulah yang dialami Rania, si tokoh utama di novel Festival Hujan karya Nurunala. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, Rania malah kena mental karena baru aja diputusin pacarnya secara sepihak. Abis itu, dia ngalamin fase patah hati yang lengkap, kayak denial, marah-marah, bernegosiasi sama perasaan, sampai akhirnya terima kenyataan. Tapi ternyata bukan cuma soal cinta, kehidupan keluarga Rania juga nggak mulus. Dia harus ngadepin banyak luka dari masa lalu yang bikin dia terpuruk banget. Untungnya, di tengah semua keruwetan itu, ada toko buku kecil yang buka di samping rumahnya. Di sana, Rania ketemu Tama, si pemilik toko yang ngajak dia baca buku yang gak pernah dia sentuh sebelumnya. Walau awalnya gak hobi baca, Rania malah jadi sering nongkrong di toko itu, ngobrol dan diskusi buku sama Tama. Perlahan-lahan, Tama ngebantu Rania buat move on dan ngebantu dia nemuin kekuatan di balik luka-lukanya. Tapi, ternyata Tama juga punya rahasianya sendiri. Ada beberapa hal tentang Tama yang bikin Rania mulai ragu sama perasaannya. Dia mulai mikir, apakah kehadiran Tama cuma sementara atau malah akan ninggalin luka baru. Di tengah proses itu, Rania belajar buat mencintai dirinya sendiri, buat berdamai sama masa lalu, dan buat ngegantungin kebahagiaan pada diri sendiri, bukan orang lain. Festival Hujan ini gak cuma soal cinta-cintaan aja, tapi juga soal perjalanan nyembuhin hati, nerima diri, dan gak nyerah di tengah luka. Ini novel yang super relate sama kehidupan kita, khususnya buat kalian yang lagi galau atau nyari pelukan dari buku di hari-hari hujan. Kalau kamu suka cerita ringan tapi kayak pelajaran hidup, Festival Hujan ini pas banget buat kamu. Hujan di sini jadi simbol luka dan kesedihan yang akhirnya bisa dirayakan. Karena justru dari luka itu kita tumbuh dan jadi lebih kuat.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar 101 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita hening sejenak guna mengaturkan puja terisan ya. Dan pendengar 101 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, nanti selepas puja terisan dia seperti biasa tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Tri Sandia.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri.

yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudrik akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan
3: menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: kepala pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1.

0: 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
2: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: teman-teman Pop Bali, sani kongkahang saking stasiun radio Doni. Sani makin miring biar sayang tembang selanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, siap-siap sumbe.
1: Lakar kije, Bli.
0: Ajake melali kadang libur jani.
1: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuh anak itu, gumini memeteng, dia sebelum malu mesu, Bli.
0: Bang Jujan, raga nak ngabe mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang, beritani viral di sosmed.
0: Apa-apa tuh?
1: Ada mobil tetap punyan kayu. Ada anak ngabe motor, tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Oh, saja loh. Ahli beselamati loh, nyak. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, nalaman gitu, mai loh.
1: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
0: Mai ini gak sabut.
1: Oh, nah Beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Sane mangkin pianak tiang sampun ke kejuang. Sake wale tiang nak temeki diang. Sampunang angin demantu nanging angin jar.

0: dengan pengaspalan hot mix sec. Maksud kami, pengaspalan hot mix seksi 1 kini rampung dan pekerjaan memasuki tahap penyelesaian bahu jalan. Pendengar, itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 2 September 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar kami awali dari berita lembaran pertama. TPA Bengkale mulai berbenah di tengah beban sampah yang terus meningkat dan keluhan warga terkait bau serta asap. Pemerintah Kabupaten Buleleng kini menggeser pola pengelolaan dari oven dumping ke kontrolir landfill, sekaligus memburu teknologi pengolahan untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
1: Sehingga tidak lagi ada perluasan lahan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai membenahi pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale di tengah tingginya volume sampah serta keluhan warga sekitar terkait bau dan asap. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan pembenahan tidak cukup hanya dengan mengubah pola penimbunan, tetapi membutuhkan teknologi pengelolaan sampah sebagai solusi jangka panjang. Pengelolaan TPA Bengkale kini mulai beralih dari sistem open dumping ke control landfill. Dari total lahan sekitar 8,2 hektar, sekitar 3 hektar telah dimanfaatkan untuk penanganan sampah dengan metode kontrol landfill. Pemkab Buleleng juga mencari teknologi yang dinilai paling tepat untuk mengurai volume sampah yang masuk ke TPA. Supriyatna menilai persoalan TPA Bengkale tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah daya tampung. Volume sampah yang masuk setiap hari harus ditekan sejak dari sumber. Sementara pengelolaan di hilir diperkuat agar TPA tidak terus menjadi tempat penumpukan.
1: Dulu open dumping, sekarang sudah mulai dilakukan kontrol landfill. Ini kontrol landfill. Nah, ini sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah 3 hektar bisa dilakukan penanganan sampah lewat metode kontrol landfill.
2: Nah, data PMK Buleleng menunjukkan sekitar 400 meter kubik sampah masuk ke TPA Bengkale setiap harinya. Sementara yang mampu dikelola hanya sekitar 12% saja. Kondisi ini membuat pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi langkah penting untuk mengurangi beban TPA.
1: Ini memang masih ada yang diaktifkan, dan tujuannya memang untuk menampung sampah yang datang. Nanti kalau sudah nanti kiranya cukup, nanti lagi ditutup, kemudian dimanfaatkan lahan yang lain. Kita di sini punya lahan hampir 8,2 hektar kalau tidak salah, tapi saya sih tidak berharap semuanya bisa terpakai. Saya berharap nanti ada teknologi yang tepat untuk bisa mengelola sampah di TPA Bengkale itu, sehingga tidak lagi ada perluasan lahan untuk.
2: Pembenahan TPA Bengkale membutuhkan langkah dari hulu hingga hilir. Pemerintah dituntut menghadirkan teknologi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Sementara masyarakat perlu mengurangi sampah yang berakhir di TPA agar persoalan tidak terus berulang dan dampaknya tidak semakin membebani warga sekitar. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan. Angka tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
3: Inflasi yang meningkat itu nggak selalu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Apa bisa kalau ini kan seperti yang saya sampaikan.
4: Inflasi tadi, Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan atau year on year, menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Inflasi itu kan dampak yang paling jelas itu ke daya beli masyarakat. Nah, sebenarnya kalau inflasi yang tinggi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang tadi ditanyakan, ini sebenarnya daya belinya masih tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau inflasinya naik, sementara pendapatan masyarakatnya justru sebaliknya, itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
4: BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin. Komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Menurut Agus, kenaikan harga bensin turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak.

0: BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah termasuk Bali. Meski menjadi yang tertinggi, dalam 4 tahun terakhir BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Agus mengatakan inflasi yang tinggi masih dapat diimbangi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendapatan tidak meningkat, sementara harga barang terus naik, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
1: Ya mudah-mudahan inflasinya naik, pendapatan masyarakat yang juga masih mampu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya kisaran 3,45% itu kan ya masih dibilang masih bisa di inilah ya. Cari kalau besarannya sudah mencapai di atas 5% gitu mungkin 3,45% masih so-so lah, masih bisa, masih relatif terkendali lah.
0: Ia menyebut kondisi inflasi mulai perlu mendapat perhatian lebih serius apabila angkanya menembus level yang jauh lebih tinggi. Dengan inflasi tahunan 3,45% pada Agustus 2026, perkembangan harga komoditas pangan, transportasi, dan energi menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Progres pengerjaan jalan bukti Tunjung di Kabupaten Buleleng telah melampaui target lebih dari 8%. Dengan pengaspalan hot mix seksi 1 kini, maksud kami seksi 1, kini rampung dan memasuki tahap penyelesaian bahu jalan.
3: Penuntasan peningkatan jalan bukti Tunjung di Kabupaten Buleleng terus dikebut. Hingga awal September 2026, progres pengerjaan proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro meninjau langsung pengerjaan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3JN Bukti atau Jalan Merak, Tunjung Banjar, Desa Tonggak. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan pada seksi 1 yang menghubungkan wilayah Desa Bukti dengan Desa Tunjung. Pada seksi 1, pekerjaan utama berupa pengamparan aspal hot mix telah rampung. Pekerjaan kini memasuki tahap penyelesaian bahu jalan sebelum dilanjutkan ke pengerjaan seksi 2. Bupati Sucidro menilai kualitas pengerjaan jalan cukup baik, khususnya dari ketebalan aspal yang digunakan. Menurutnya hasil pengerjaan pada ruas tersebut lebih tebal dibandingkan pengerjaan tahap sebelumnya di wilayah Desa Tunjung. Pekerjaan lanjutan jalan bukti Tunjung pada 2026 memiliki panjang sekitar 3 km dengan nilai anggaran sebesar 6,3 miliar rupiah. Selain badan jalan, proyek tersebut mencakup pembangunan bahu jalan dengan ukuran 1 meter dan setengah meter untuk mendukung kekuatan konstruksi. Sebelumnya, PMK Buleleng telah menyelesaikan tahap pertama peningkatan ruas jalan SP3JN Bukti sepanjang sekitar 3,1 km pada 2025. Ruas yang berbeda di wilayah Desa Tunjung tersebut menjadi bagian dari pembangunan bertahap untuk menuntaskan akses jalan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk pengerjaan lanjutan tahun ini, proyek ditargetkan selesai pada 29 Oktober 2026. Namun berdasarkan kondisi pekerjaan lapangan, Bupati Sucidro optimis proyek dapat rampung lebih cepat dari jadwal. Penyelesaian jalan bukti Tunjung diharapkan memperkuat konektivitas antara wilayah bukti dan Tunjung. Infrastruktur tersebut juga dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga termasuk aktivitas ekonomi, pertanian, dan pendidikan di kawasan Kecamatan Kubu Tambahan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar, Mergaye, Desa Pamecutan Kelot, Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berupaya memadamkan api yang berpindah-pindah akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material yang terbakar.
4: Dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya.
5: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berjibaku memadamkan api yang terus berpindah akibat kondisi angin cukup kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengatakan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar cukup tinggi dan api masih berada di bawah tumpukan. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan bantuan alat berat untuk membongkar material agar titik api dapat dijangkau.
4: Pertama, tumpukan sampah cukup tinggi, Pak. Sehingga kami menyulitkan saat untuk memadamkan itu, karena api sudah di bawah. Itu kami butuh eskavator. Ya, eskavator tadi sudah bisa kita kerjakan dengan eskavator. Namun karena angin cukup kencang juga dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
5: Sementara itu, Kepala Staf Kodim 1611 Badung, Letkol Infantri Kadek Mulyarsa mengatakan, jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman. Bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengerahan sekitar 50 personil di lokasi.
6: Kami dari jajaran Kodam 9 Udayana, khususnya Kodim 16 Badung, kita membantu pemerintah daerah baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Dalam hal ini kami membantu sudah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran milik Kodam 9 Udayana. Kami sifatnya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya mempercepat untuk memadamkan api ini. Untuk saat ini personil kami sudah tergelar kurang lebih 50 orang. Dan nanti apabila diperlukan lagi, kami akan mengeluarkan lagi personil untuk membantu pemerintah daerah untuk memadamkan.
5: Upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personel tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang banyak dirasakan remaja. Kondisi ini mendorong Universitas Pendidikan Ganesha mengembangkan aplikasi kesehatan mental Bali Sari untuk membantu remaja mengenali dan mengelola kondisi emosional sejak dini.
3: Ya, untuk yang anak-anak S1 dan juga beban belajar untuk anak-anak SMA begitu.
4: Di aplikasi itu ada seperti asesmen sederhana ya, ini bukan asesmen resmi.
5: Tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang dominan disampaikan remaja dalam pendampingan psikologis. Beban belajar, tugas sekolah, hingga padatnya aktivitas dapat memengaruhi kondisi emosional remaja. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha, Nice Mailani Asril, mengatakan remaja juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut.
3: Ya, untuk yang anak-anak S1 dan juga beban belajar untuk anak-anak SMA begitu. Karena memang terjadi perubahan yang sangat signifikan bisa dibilang untuk anak SMA kita, karena kebanyakan sekolah di sini sekarang kan 5 hari sekolah gitu. Jadi mereka mau nggak mau sekolah dari pagi sampai sore gitu. Kemudian setelah sore istirahat bentar lah, lanjut mereka akhirnya harus les ya, les mata pelajaran biasanya jam 9 baru selesai, belum bikin PR ya, bikin PR bisa jadi nanti jam 11, jam setengah 12 baru mereka bisa
2: istirahat
3: gitu. Karena kan remaja ini di satu sisi mereka masih anak-anak.
5: Psikolog Dewa Gede Firstia mengatakan pengembangan Bali Sari menjadi salah satu upaya memberikan dukungan awal bagi masyarakat dalam mengenali kondisi emosional. Aplikasi ini dilengkapi asesmen sederhana dan fitur pencatat suasana hati atau mood tracker.
4: Di aplikasi itu ada seperti asesmen sederhana ya, ini bukan asesmen resmi psikologis gitu ya, karena itu harus dilakukan oleh psikolognya sendiri ya. Jadi ini asesmen sederhana ya, untuk dia bisa setidaknya memberikan gambaran bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Asesmen sederhana, lalu ada mood tracker, lalu kami luar biasanya dari aplikasi kami itu sebenarnya adalah berbasis kearifan lokal Bali. Itu novelty ya, novelty.
5: Bali Sari juga mengintegrasikan kearifan lokal Bali termasuk musik tradisional yang dipilih sebagai salah satu aktivitas untuk membantu pengguna merasa lebih rileks. Aplikasi saat ini dapat digunakan melalui perangkat Android dan terus dikembangkan. Dengan hadirnya Bali Sari, remaja diharapkan memiliki sarana pendukung untuk lebih mengenali kondisi emosional serta membangun ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tekanan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Undiksa resmi bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Perubahan status ini menjadi babak baru bagi Undiksa untuk memperkuat kemandirian, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi.
6: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa resmi bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau PTNBLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Transformasi tersebut ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang statuta Universitas Pendidikan Ganesha sebagai PTNBH. Peraturan pemerintah tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Khairul Mundadi kepada Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan di Jakarta Selasa 1 September 2026. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan perubahan status menjadi PTNBH menjadi babak baru bagi Undiksa untuk membangun perguruan tinggi yang semakin mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Status tersebut memberikan ruang lebih luas bagi universitas dalam mengembangkan tata kelola serta kebijakan akademik dan non-akademik sesuai kebutuhan kelembagaan. Lasmawan menegaskan kemandirian tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Undiksa juga dituntut terus meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat riset dan inovasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan terbitnya statuta PTNBH bukan menjadi akhir dari proses transformasi, melainkan awal bagi Undiksa untuk membuktikan kemandirian lembaga. Penguatan mutu pendidikan, riset inovasi, jejaring internasional, dan kontribusi terhadap pembangunan menjadi sejumlah agenda yang harus terus dikembangkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Penyelenggaraan lomba layang-layang Jemrane di Pantai Pengambengan menuai kekecewaan dari para peserta atau Rari Angon. Event yang digelar Kiti Pelangi Jemrane dinilai tidak profesional, mulai dari persoalan teknis, minim koordinasi, hingga mekanisme penilaian yang dipersoalkan.
7: Penyelenggaraan lomba layang-layang Jemrane di Pantai Pengambengan Minggu 30 Agustus 2026 menuai kekecewaan dari peserta atau Rari Angon hingga pemerintah Kabupaten Jemrane. Ajang yang digelar organisasi Kite Pelangi tersebut dinilai belum mampu diselenggarakan secara profesional akibat persoalan teknis, minimnya koordinasi, serta proses penilaian yang dinilai tidak transparan. Kekecewaan semakin menguat karena penyelenggaraan event tersebut tidak didukung persiapan yang matang. Suasana kegiatan yang relatif sepi, bentroknya jadwal dengan Denpasar Kite Festival, serta pengelolaan acara yang dinilai kurang profesional turut menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berimbas pada potensi pariwisata dan perputaran ekonomi UMKM lokal yang seharusnya mendapat manfaat dari penyelenggaraan event budaya ini. Terlebih kegiatan tersebut turut mendapat dukungan anggaran dari Pemkab Jemrane. Bupati Jemrane Imade Kembang Hartawan yang meninjau langsung pelaksanaan kegiatan juga menyatakan kekecewaan dan meminta adanya pembenahan menyeluruh. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada kesiapan panitia, koordinasi pengelolaan anggaran, hingga mekanisme penilaian agar event serupa ke depan dapat dinilai secara profesional dan tidak merugikan citra daerah. Selain pengemasan acara, proses penentuan juara juga menjadi persoalan yang dipermasalahkan, karena dinilai mencerderai sportivitas dan semangat kebersamaan para pencinta layang-layang Bali.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Faji Buleleng mengirim 10 atlet untuk mengikuti training camp persiapan Kejurnas Arung Jeram 2026. Para atlet akan menjalani TC 5 sampai 22 September sebelum memperkuat Bali di Kejurnas.
8: Yang mana ada 10 atlet patriot terbaik Arung Jeram Kabupaten Buleleng dipercaya.
6: Sebanyak 10 atlet Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng dipanggil mengikuti training camp atau TC untuk memperkuat kontingen Bali pada kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026. TC berlangsung mulai 5 hingga 22 September sebelum para atlet tampil pada Kejurnas 23 hingga 28 September 2026 di Sungai Bongkase Kabupaten Badung. Pelepasan atlet dilakukan oleh Ketua Harian KONI Buleleng Iputu Nova Anita Putra di ruang rapat KONI Buleleng pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus Faji Buleleng dan para atlet yang mengikuti TC bersama Pengprov Faji Bali. Ketua Umum Faji Buleleng Dr. Haji Wahyudi mengatakan 10 atlet yang dipanggil terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Mereka menjadi bagian dari sekitar 57 atlet dari kabupaten atau kota se-Bali yang masuk dalam training camp pembentukan tim terbaik Bali.
8: Yang mana ada 10 atlet patriot terbaik Arung Jeram Kabupaten Buleleng dipercaya untuk masuk training camp pembentukan tim terbaik bagi Bali yang akan turun pada kejuaraan nasional Arung Jeram yang dilakukan di Sungai Bongkase. Mohon doanya. Mudah-mudahan tim ini tetap sehat dan bisa fokus dan berjuang dengan totalitas. Yang endingnya saya berharap mereka ini bisa lolos semuanya.
6: Kejurnas Arung Jeram 2026 akan mempertandingkan kategori R4 dengan 4 disiplin, yakni sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race. Pertandingan terbagi dalam kelompok usia U19, U23, dan Open, baik putra maupun putri. Sementara itu, Ketua Harian KONI Buleleng Iputu Nova Anita Putra berharap para atlet mampu memberikan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Buleleng di tingkat nasional. Ia menilai pola latihan dan eksistensi Faji Buleleng selama ini menjadi modal yang perlu terus ditingkatkan melalui latihan yang lebih intensif.
9: Saya berharap atlet-atlet Federasi Ron Jeram Indonesia Kabupaten Buleleng ini mampu memberikan yang terbaik lah buat Kabupaten Buleleng, nanti dari ketinas, habis ketinas mampu memberikan medali dan mengharumkan nama Buleleng dalam kejurnas. Saya meyakini itu karena saya selama ini juga sudah mengikuti bagaimana eksistensi organisasinya, begitupun pola-pola latihan yang telah dilakukan oleh atlet-atlet Faji Kabupaten Buleleng.
6: Nova menambahkan prestasi di kejurnas juga menjadi bagian dari pembuktian Faji Buleleng yang saat ini masih berstatus calon anggota KONI Buleleng. Capaian prestasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Faji Buleleng dalam proses keanggotaan KONI pada rapat kerja kabupaten berikutnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Disdikpora Buleleng mendorong guru olahraga berperan aktif dalam menemukan dan mengembangkan bakat siswa untuk mencetak atlet panjat tebing berprestasi sejak usia dini.
10: Jadi tidak ada salah arah istilahnya. Jadi sesuai dengan kriteria panjat tebing.
11: Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luhputu Adi Ariwati, SAMP, menegaskan peran guru olahraga menjadi kunci dalam menemukan sekaligus mengarahkan potensi siswa menuju cabang olahraga yang sesuai dengan bakatnya. Pernyataan itu disampaikan usai membuka sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2, zona tengah di lapangan Wall Climbing FTI Buleleng. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar mengenalkan panjat tebing, tetapi memberikan pemahaman agar anak-anak mengenali olahraga yang benar-benar mereka minati.
10: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat Bapak untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing. Sehingga nanti saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat anak-anak dan mengarahkan anak-anak itu ke olahraga yang memang benar-benar diminati, terutama di panjat tebing ini.
11: Sekdis Adi Ariwati berharap pembinaan sejak tingkat sekolah dasar mampu melahirkan atlet panjat tebing berkualitas yang dapat mengharumkan nama Buleleng Bali hingga Indonesia. Ia menilai daerah ini telah memiliki atlet berprestasi yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda. Selain itu, ia berpesan kepada para guru PJOK agar terus menjalankan tugasnya secara optimal dalam memandu dan mengembangkan potensi peserta didik. Menurutnya, setiap program pembinaan yang memerlukan dukungan anggaran harus berkoordinasi dengan baik dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Dengan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi olahraga, Disdikpora optimis pembinaan olahraga usia dini di Buleleng akan semakin terarah dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini.
12: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
13: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
12: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
13: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
12: I'm very happy what I saw this preseason.
13: Menjelang laga perdana Super League 2020 26 2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
12: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
13: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Dan langsung saja, Eni bakal menyapa perakirawan untuk menginformasikan perakiran cuaca ya untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya. Halo, selamat siang.
14: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
14: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan gelombang badan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3, kita kembali ke studio.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ini hadir kembali menemani Anda semuanya di Medangdutan. Siapa yang mau berjoget-joget untuk siang hari ini bersama Eni, jangan lupa bergabung di 0362246444. Atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp call kami di 0811-3999-7790. Jadi 90 menit ke depan ini menemani Anda semuanya di Medangdutan. Jadi silakan yang mau bergabung di 24644 ini sapa dulu Medangdutan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan di Muncar.
0: Pak Cip, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lama sekali Pak Cip tidak muncul ini pendengar.
1: Habis beres-beresin kamar baru.
0: Oh, rumah baru nih.
1: Iya, rumah sakit.
0: Oh, rumah sakit. Pak Cip lagi sakit. Cepat sembuh Pak Cip ya.
1: 5 hari di rumah sakit.
0: Ya Tuhan. Tapi tetap dengerin Pro 1 kan?
1: Ya dengar.
0: Tetap Pak Cip bisa ketawa-ketawa kan ya.
1: Iya.
0: Syukur deh.
1: Makanya obatnya Mbak Eni, kalau denger beritanya bisa ketawa.
0: Baik, semoga selalu bisa menghibur Pro 1 ya ke Muncar.
1: Iya.
0: Lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Ida Dahlia dan Mus Mulyati.
0: Judulnya
1: Bunga Bunga Dahlia Ida Laila.
0: Bunga Dahlia.
1: Ya, vokalnya Ida Laila.
0: Kalau di sini adanya Mansyur S aja Bunga Dahlianya Pak Cip.
1: Oh, yang perempuan enggak ada.
0: Tak ada. Bagaimana ini?
1: Yang perempuan itu selain Mansyur.
0: Enggak ada. Di sini cuma ada versinya ini aja, si Mansyur aja. Kalau untuk Bunga Dahlianya
1: ya enggak apa-apa dah.
0: Enggak apa-apa, ya baiklah. Salamnya buat siapa Pak Cip?
1: Salamnya buat Pak Manu, Pak Dago,
0: iya.
1: Tetap Nyuman Negara, Nyuman Astawa, Nyuman Dewantara, Mister Mahmud, Mas Mawan, Pak Dimas, Darul, Beli Madi, Beli Tawan, Pak Widi. Terus ada Bu Yuda, Bu Desa, Pak Yeni. Gimana kabarnya Pak Yeni? Bu Bunga Plastik. Salam sehat dari Pak Cip ini.
0: Iya siap.
1: Baru mengudara. Buat Bu Ari B, Ari S, Bu Janora, Bu Mimi, kemarin masuk Bu Mimi lupa paling sama Pak Cip.
0: Oke.
1: Juga buat Pak Kartini dan Pak Kartika, Jeru Puspa, Gayatri, Pak Mualim di Pamekasan, Alvin, Ben, Pak Benny di Lombok dan kesemuanya.
0: Oke.
1: Juga Jeli, kecuali salam sehat juga dari Pak
0: Cik. Siap.
1: Semoga sehat selalu tetap persaudaraan, persaduluran.
0: Siap.
1: Buat Pak Eni, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Cip di Muncar. Jaga kesehatan Pak Cip, semoga lekas sembuh, sehat, semangat lagi beraktivitas. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, mendengar Pro 1, ini sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Bang Dutan, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ini dengan yang di mana ya? Takut salah lagi.
2: Ini Bu Kartini di Linggis.
0: Oh, ini benar Bu Kartini. Karena mirip sekali sama suaranya sama Bu Yuda.
2: Oh iya. Selamat siang ya Mbak.
0: Iya. Inge, lagunya apa Ibu?
2: Lagunya Suara Hati ya.
0: Suara Hati. Ya, baik.
2: Untuk Pak Cip ya.
0: Inge.
2: Cepat sembuh ya Pak Cip. Cepat sembuh ya.
0: Buat siapa lagi?
2: Sama Pak Panu, ada juga Pak Gombit Kopinda, ada juga Pak Lagu ya, ada juga Sikawan, Bu Resmi, ada juga Ari dua-duanya ya,
0: yeah.
2: Ada juga Peka Olala, ada juga Jerukus Baya, ada juga Kartika.
0: Baik.
2: Semuanya ada Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya. Inge, terima kasih Rahayu, Ibu Kartika yang ada di kawasan Inge, terima kasih. Yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official, terima kasih banyak. Mohon bantu tap-tap layar ya, yang udah share, udah like, udah komen juga, terima kasih banyak. Ada Nang Boy Kalimantan Selatan hadir Bu Inge, terima kasih Nang Boy. Kemudian ada Mbak Mini, selamat siang, selamat bertugas Eni, terima kasih juga Mbak Mini, selamat siang juga. Kemudian Bu Desa Redini, selamat siang Mbak Eni. Bu Desa, selamat siang juga. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terus ada siapa lagi ini yang sudah bergabung ya di live TikTok RRI Singaraja Official. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Jadi ada siapa ini? Ino Arini, salam kenal Mbak Cantik Sungseme. Iya, terima kasih Bu Loharini, salam kenal kembali, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada siapa lagi, selamat siang juga buat yang sudah setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja di medangdutan kita kali ini. Baik pendengar, selamat siang, siapa yang okay. Ada, kamu cari siapa aja, kamu cari apa, lucu nih nama akunnya, kamu cari apa, suka-sukanya ya. Selamat siang yang tugas di sesi Lopina. Sesi Lopina nanti kalau gak salah ada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Sundari kalau gak salah ya. Ini belum dapat lihat roster, nanti coba dilihat, tapi kalau gak salah dia. Oke, pendengar Pro 1, ini siapa satu penelpon lagi di WA call. Ada siapakah medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang
0: Inge, Pak Grodak di Tajun.
3: Inge
0: ya. Request lagu apa, Pak? Ya, lagunya apa, Pak?
3: Lagunya Jumpa Pertama ya.
0: Jumpa Pertama.
3: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Pak?
3: Ya, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Pak Tulile, Pak Jero Gudilane, Pak Jero Bayu.
0: Bapak, ya. Jumpa Pertama ya. Yang miliknya siapa ini, Pak?
3: Miliknya siapa itu ya?
0: Ada Ine, ada Ine Sintia, ada Nais Larasati, ada Ike Nurjana saat Jumpa Pertama.
3: Ya, Ike Nurjana ya.
0: Ah, Ike Nurjana.
3: Ya.
0: Baik, siap.
3: Oke, lanjut nih Bu.
0: Oke, silakan salamnya.
3: Pak Jerokajun, Bu Bunga, Bu Eli, Bu Janura, Bu Tutija Kule, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Dayang, Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Nyoman Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Oke, semua.
0: Iya.
3: Bu Eni,
0: Eni, Eni.
3: Ini semua Bu.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Grodak yang ada di Tajun. Untuk Ibu lo hari ini dari Narmada tuh yang Mbak Cantik. Dari Narmada. Narmada itu di mana ya? Iya, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1. Dan selamat siang juga buat siapa ini? Oke, ada Pak Pipit. Pak Pipit yang ada di Penglatan. Eni, Kengken. Lagunya gabung Pak ya, Jembatan Cinta gak ada Pak, adanya Jembatan Putus. Salamnya buat Bu Kartika yang cantik, Pak Grodak, Pak Armada, Pak Putu Wayang, Bu Jiro Puspa, buat De Eni. Makasih, sehat selalu. Terima kasih Pak Pipit yang kurus langsing, Eni di Bagemoy. Oke lah, Peka Olala di Pedawe, selamat siang Mbakku yang cantik. Iya, terima kasih, selalu cetar membahana pasti dong. Peka Olala, mau ikutan pedangdutan, mau request lagu RT3 RW5 nanti kalau ada waktu ya. Salamnya buat Bu Bunga Plastik, Ki Eli, Bu Janura, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Putu Agus Eka, Hendrawan Pedawe, Nyoman Astawa, Bu Jiro Puspa, Tegal Mawar, Bu Kartini, Mang Tiwas di Lingge, Bunda Gemini, Pak Cip, Widi Ketut, Belitawan, ke semuanya selamat siang. Terima kasih Pak Olala. Pak Nyoman Dewantara juga, selamat siang pedangdutan, kirim salam buat Pak Nyoman Tabanan, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Nyoman Astawa, Pak Grodak, Pak Cebol, Bun Cebol, Pak Olala, Pak Banu, Pak Cip, Wak Daeng, Bu Bunga, Mbak Mini, Ari S, Mas Alpin, Bu Manda, Nini Jero, capanya salam manis, salam sayang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Satu lagi, Mat siang Mbak Penyiar, salam mendangdutan untuk semuanya tanpa terkecuali Rahayu. Rahayu Muali, Pak Jero Gede Dani yang ada di kawasan Tajun sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore juga buat siapa ini? Ya, tadi Lunarini yang sudah bergabung, ke Bapak Bagus juga. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tiga penelpon tadi sudah disapa, yang mau bergabung nanti ya kita sapa lagi. Dan kali ini kita dengarkan tiga lagu. Ada Mansyur S, Bunga Dahlia, kemudian Dewi Persik, Suara Hati, dan Ike Nurjana, Saat Jumpa Pertama.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 0362246444 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung di segmennya Medangdutan kali ini. Ini sapa dulu yang di 24644 Medangdutan. Selamat siang.
1: Selamat siang ke Eni Santi.
0: Iya, selamat siang kembali. Ini yang dari mana ya?
1: Tapi kabari.
0: Beci. Pak London ya?
1: Nggih.
0: Lagunya apa, Bapak?
1: Lagunya Pacarku Beristri.
0: Pacarku Beristri, kengken konsep nih, Pak.
1: Bocol mekabakan.
0: Ternyata beristri gitu. Oke, yang nyanyi siapa, Pak?
1: Ada Marwah.
0: Hah?
1: Marwah.
0: Marwah.
1: Marwasan.
0: Marwasan gitu, Pak.
1: Marwasan. Benten gak ini?
0: Lagunya nggak ada, Pak. Diganti sama apa, Pak?
1: Diganti nge.
0: Nge.
1: Bahagia itu
0: sederhana.
1: Oh, nggih. Terima kasih ge.
0: Nggih. Terus. Terus Bapak.
1: Untuk Made Resmi Citra Lestari.
0: Iya.
1: Mbak Ketut, Pak Jero Ketut Bali Astra, Mbak Ari Bete, Mbak Semeru, Mbak Janura Bangli, Pak Ketut Sukrajo, Pak Madewi di Tokyo, Mbak Kartika, Mbak Kartini, Mbak Yeni, Mbak Nyaman Negara, Cik Eli, ini Jero, Pak Ketua Lacer, Mbak Mini, Mbak Nyaman, Pak Bambang Armada, Mbak Bunga, Pak Lilo Ketut, Pak Bano, Pak Cid, Pak Tumping, Pak Dimas, Pak Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Madelana, Pak Madetawan, Pak Daeng. Semuanya aja kayak ini.
0: Siap. Iya.
1: Terima kasih.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak London alias Pak Inggris yang ada di kawasan Tiji Kule sana. Terima kasih sudah bergabung sama Tuan Sami Tiji Kule. Selamat siang. Beli Made Darmo Wangsa di Batipulu Panjianom. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa kembali Medangdutan. Selamat siang.
2: Selamat siang Medangdutan Mak Eni.
0: Iya, selamat siang juga dengan siapa?
2: Kita lagi.
0: Ini yang di mana dulu?
2: Yang di Banyuning.
0: Bu Komang.
2: Iya, betul sekali. Terima kasih Mak Eni.
0: Iya, Ibu Nyoman request lagu apa?
2: Lagu dangdut nih ya.
0: Iya, jangan request lagu Bali.
2: Lupa nggak Pak? Nggak, sing idang masuk ninggo-ninggoang dogenan Mak Eni.
0: Oke, okay, enten.
2: Kebetulan idang masuk.
0: Gas langsung. Apa lagunya?
2: Lagu Secawan Madu.
0: Secawan Madu.
2: Ya Valen.
0: Oke, siap.
2: Salam gede ya, Mas.
0: Silakan.
2: Salam buat Pak Inggris, terima kasih callingannya, Pak. Mas Wawan. Pak Banu, Bu Nura.
0: Iya.
2: Bu Resmi.
0: Oke.
2: Okay. Bu Kartika. Bu Kartini. Pak Cip. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Bu Eli. Bu Manda, Pak Lile,
0: yeah.
2: Pak Dinamo. Ya salamnya untuk semua fan aja Mak Yeni.
0: Baik.
2: Kecuali.
0: Nggih.
2: Buat Mak Eni.
0: Terima
2: kasih Mak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali buat Ibu Nyoman di kawasan Banyuning sana. Terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini. Pendengar Pro 1 Eni sapa satu penelpon lagi. Medangdutan selamat siang.
3: Halo, Medangdutan selamat siang.
0: Selamat siang, Wadaeng.
3: Iya, senapi gatri ge.
0: Sehat.
3: Mau dengerin lagunya apa?
0: Lagu siapa?
3: Terlalu sadis, terlalu sadis.
0: Terlalu sadis. Yang nyanyi siapa?
3: Siapa ada di sana? Siapa?
0: Oh ada, oke siap, dicarikan dulu.
3: Salam tadi barusan Pak Inggris ya.
0: Vita Alvia ya?
3: Ya bisa aja. Ya.
0: Oke. Okay,
3: Pak Inggris, terus ada Pak Nurodak tadi juga, terus ada Pak Putuwi juga, Pak Juru Malaysia juga, Pak Juru Tajun, terus ada Bu Resmi juga ada sana, terus beli tawan di tembok, siapa lagi, Mang di Pak Rum Mang di ya. Siapa lagi kawan SMO juga ya, Mbak Eli kamu baru, terus ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Adi juga,
0: siap.
3: Manu juga, terus Mbak Dewan Tari juga, Depong juga ya, terus Mbak Bibi, Bapak Dimas, Pak Radya juga, Pak Subdin juga mungkin lagi dengar, Pak Banu di mana di seberang sana ya sama Pak Cip ya.
0: Iya.
3: Kita buat dia ini. Terima kasih kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Wadeng tadi yang sudah bergabung di Jelak Putih sana. Terima kasih buat Mas Kelvin. Kak suara Eko apa nih? Oh suara Keko yo. Maksudnya suaranya kayak AI gitu. Kenapa bisa begitu? Terima kasih banyak, suaranya asli, ini bukan AI ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak, jangan lupa dibantu tap layar, bantu share, like, dan komen juga ya. Jangan lupa follow juga akun media sosial kita, khususnya di TikTok ada RRI Singaraja Official. Semua akun media sosial itu RRI Singaraja Official ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, baik dalam luar daerah ataupun di Singaraja juga. Terima kasih banyak. Pak Nyoman Santike, selamat sore Mbak Inggi, selamat sore Muali. Ini kembali baca dulu ya yang sudah mengirimkan WhatsApp di 08113999790. Oke, selamat siang dulu buat siapa ini, Bu Widi di Tiguase gitu ya, terima kasih. Kemudian tadi Peka Olala tadi kan sudah dibaca ya, sudah dibacain semuanya. Ada Ibu Janura yang katanya kirim salam buat Mbak Ari BT, Ari Semeru, Bu Resmi, Bunda Budi, Desa Radini, Taci Eliana, Mini S, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning, Bu Ketote Jekulo, Jiremangku Ribawo, Jiremangku Maliarse, Jiremangku Madiwangse, Nyoman Astawu, Nyoman Netep, Pak Grodak, Pak Inggris, Pak Olala, Pak Banu, Pak Cip, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Dago yang katanya Kak Dago lagunya digabung dulu Kak Dago ya. Terima kasih banyak sudah selalu mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Kak Dago. Kemudian ada Belitawan, kawasan DJ Kule ikut joget tipis-tipis. Nggih, terima kasih Belitawan, Beli Madi Darmawangsa tadi juga udah disapa, terima kasih. Oke, terus ada siapa lagi ini? Semuanya sudah ya, yang mengirimkan WA juga sudah. Kak Dago kirim salam yang ada di luar Pulau Bali, salam kenal, sehat selalu. Inggi, terima kasih semuanya pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Pak Sungping juga selamat siang. Pendengar kita kali ini dengarkan 3 lagu, ada Bahagia Itu Sederhana dari Cita Citata, kemudian Pia Valen Secawan Madu, dan juga ada Vita Alfia Terlalu Sadis.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Mendangdutan kali ini. Dan kita bakal menyapa lagi pendengar yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp call di 0811-399-9790. Ini sapa yang di 24644 terlebih dahulu ya. Mendangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mendangdutan. Nah ini.
0: Iya, Pak Banu.
1: Sehat, okay. Ini.
0: Sehat, Bapak. Lagunya apa ini, Pak Banu?
1: Lagunya dari Lilis Karlina, cantiknya pacarku.
0: Cantiknya pacarku, coba ini cari dulu ya.
1: Lilis Karlina.
0: Iya, ini cari dulu. Silakan.
1: Ada Liwidi Litawan, Pak Alvin, Pak Maya, Bang Mini. Ada lagi Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Dibawa, Pak Kaulala, ada Pak Negara, ada lagi Cud Lacur, ada lagi Pak Inggris, Pak Dagu, Pak Grodak, ada Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Sumpit, Pak Pipit. Ada lagi Gus Bawa, ada Pak Ribawa, Ijana Sukrajos, Kenaro, Pak Dimas, ada lagi Ditambang Mas Wawan, Pak Cip. Mudah-mudahan tidak kembali lagi ke rumah yang baru, Pak Cip. Ya terlalu, ada Yumelong, ada Pak Paiju, Pak Bang-Bang, Eli, Bunga-Bunga, Bu Kartika, Kartini, Bu Yeni, Bu Ari-Ari, Bu Nyoman, Bu Ketut, Bu Jero, Pak Jero, adalah Bu Puspa, ada lagi Bu Yuda, Bu Desa, Bu Manda, Bu Janora, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bang Li, semuanya salam sehat selalu. Salam kau gak ada, Pak.
0: Pak Banu, lagu Lilis Karlina yang cantiknya pacarku tak ada.
1: Yang ada, Pak.
0: Yang ada Kejam Kasih, Purnama di Kota Kembang Terpesona, kemudian Terumbu Karang, Siapa Kau, Selebor, Reformasi Cinta, puas, kemudian Kita Sayang-Sayang, Musim Cinta, Tiada Kata Berpisah, Asmaraku, Asmaramu.
1: Dari Siti KDI ada, Win.
0: Apa?
1: Dari Siti KDI,
0: Siti,
1: Layar Kertas.
0: Siti KDI?
1: Iya, Layar Kertas.
0: Layar Kertas dari Siti KDI. Siti KDI di sini cuman ada Cukup Hanya Kamu, Bertaruh Rindu Hanya Dia Bersamamu. Yang Layar Kertas enggak ada.
1: Ya ada, ibu rasanya pendengar itu lu.
0: Maya maksudnya. Maya KDI.
1: Oh iya, Maya KDI. Lupa
0: apa ya, Mbak. Maaf. Hahaha, untung saya benar ya.
1: Iya dah.
0: Iya. Iya, siap.
1: Untuk Mbak ini. Ya terlalu pulang hati-hati.
0: Siap. Terima kasih Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Oke. Kembali ini sapa siapa lagi yang mau bergabung di 24644. Mendangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Mendangdutan.
0: Iya, dengan siapa?
2: Nyoman dari Negara, Mbak Eni.
0: Apa kabar Pak Nyoman?
2: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik.
2: Ini sehat ya?
0: Sehat Bapak, sehat. Lagunya apa, Pak?
2: Lagunya dulu ya.
0: Nggih.
2: Lagunya Hujan dari Eri Susan ya.
0: Hujan dari Eri Susan. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya yang baru itu Pak Bambani ya.
0: Iya, benar.
2: Pak Inggris, apa kabar? Pak Widi di Tokyo, Bapak Dimas.
0: Ya, siapa lagi? Pak Nyoman? Halo Hula. Pak Nyoman hilangkah? Oke. Okay. Pak Nyoman sudah hilang. Jadi ini cut aja ya. Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung siang hari ini, mungkin pengaruh sinyal Pak. Nggih, Mendangdutan selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Eni Andriani.
0: Iya. Inge, beli tawa tejo kule.
3: Inge, kawasan tembok panas membara.
0: Tembok tejo kule juga punya sama ya.
3: Kenapa, kenapa Mbak ini?
0: Nggak jadi. Lagunya apa beli tawan?
3: Jadi dong, masa nggak
0: jadi? Jadi. Oke.
3: Boleh deh, saya aja yang Lilis Karina kalau gitu.
0: Oh, Lilis Karina yang mana?
3: Yang kamu sayang, aku boleh-boleh.
0: Apa?
3: Yang kamu sayang-sayang gitu, apa judulnya tuh ya? Kayaknya gitu juga deh. Sayang gitu.
0: Kamu sayang-sayang.
3: Liriknya gitu.
0: Oh, liriknya gitu.
3: Tadi sebutin kok judulnya sama Mbak ini, cuma lupa lagi deh.
0: Tar dulu.
3: Iya, salam dulu deh.
0: Yang ada kejamnya kasih, terumbu karang, siapa kau, reformasi cinta, terpesona. Ngantos kabar, masih ada luka, kunang-kunang, musim cinta. Oh, Kiss, kita sayang-sayang maksudnya.
3: Benar-benar.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Pak Banu, sudah diwakilkan salamnya sama Mbak ini. Terus, Pak Cip, sehat selalu Pak Cip.
0: Iya.
3: Pak Lana, Pak Soda, Pak Medidar Mawangse, Kak Ola di...
0: Gimana? Kak Olala di Pedawe.
3: Pada Pedawe ya. Terus Pak Brodak. Yang di Batu Pulu siapa?
0: Melimadi Dharma Wangsa.
3: Melimadi Dharma Wangsa ya. Mas Iu Alpin juga di Lombok.
0: Di Lombok Mas Alpin sama Pak Beni.
3: Di Lombok Bunda siapa lagi satu ya? Bunda siapa?
0: Bunda Maya. Bunda Maya. Bunda Maya. Bunda, ya? Bunda Maya kalau nggak salah ya.
3: Iya, kenalin di sini L. Ya, Mbak ini. Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
3: Mbak ini selamat bertugas, matur semua.
0: Iya, terima kasih beli tawan di kawasan tembok sana. Terima kasih sudah bergabung di Mendangdutan untuk siang hari ini. Ibu Manda, selamat siang. Terus Pak Pipi, di Eni demit ya Pak Pipi. Gak apa-apa demit Pak, biar saya cepat kaya raya. Mohon maaf, karena kalau satu diputerin yang lainnya nanti nuntut. Jadi digabung aja, biar adil. Lagu yang di request yang diputar itu di 24644 sama di WA call nggih. Jadi yang mau salam-salam boleh. Serapa banyak pun salamnya pasti bakal ini baca. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 kali ini kita dengarkan 3 lagu lagi ya. Ada lagu miliknya dari Maya KDI terlalu Maya kok terlalu sih? Maya KDI Layar Kertas, kemudian Eri Susan Hujan dan Lilis Karlina Kiss, kita sayang-sayang.

0: pinjam penghapusnya dong.
1: Tapi kok udah selesai pakai balikin ya.
0: Kalau adek lupa gimana?
1: Ya enak aja, ini kan punya kakak.
0: Iya, nanti adek balikin.
1: Nah itu baru anak Pancasila.
0: Kok anak Pancasila, bukannya anak mama papa?
1: Anak Pancasila itu maksudnya adek gak ngambil barang milik orang lain. Habis pinjam apapun dibalikin sama yang punya. Gitu loh.
0: Oh.
2: Berjiwa Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana. Jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung di Medangdutan untuk kali ini. Mohon maaf, ini tidak bisa menyapa lagi pendengar Pro 1 karena keterbatasan dengan waktu ya. Selamat sore, ini WhatsApp terakhir ini baca dari Ibu Jeru Puspa di Tegal Mawar. Kirim salam buat Pak Banu, Pak Nyamadi Negara Belitawan, Bu Mini, Bu Kartika Kartini, Bu Yuda Sangket, Cieli, Ibu Bunga 1 dan 2, Bu Ari 1 dan 2, Pak Armada dan semua fans, semoga kompak dan sehat selalu. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, tuntas sudah ini nemenin Anda semuanya di Singaraja siang ini. Karena nanti Singaraja sore ini ada Mbak Ayu yang menemani Anda semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi untuk Singaraja sore ini bersama saya Ayu Sundari di edisi Rabu ya, 2 September 2026. Dan seperti biasa, untuk Lopina lagu Suri pilihan Anda, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Pro 1. Sebelum ke Blitawan, ada siapa di 24644? Halo Lopina. Halo.
3: Lopina, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Cip ya.
3: Iya betul, Sundari, Ayu.
2: Iya, bermakabar Pak Cip.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, beres-beres.
3: Beres, tak pakai beres, beres-beres.
2: Beres-beres. Gimana? Mau denger lagunya siapa?
3: Lagunya Doel Sumbang.
2: Yang mana?
3: Bintang-bintang di awan biru.
2: Yang panjang kali nih judulnya nih.
3: Bintang-bintang di awan biru.
2: Nah, kalau enggak di awan bukan bintang namanya.
3: Ya di pinggir lampu yang terak.
2: Tapi memang itu judulnya Pak Cip. Kok anu, enggak muncul dia Pak Cip.
3: Apa judulnya mata muncul, sering liriknya kayak gitu.
2: Mungkin
3: bintang-bintang di awan biru, kelap-kelip gemerlapan.
2: Aduh, tak ada ya itu judulnya Pak Cip. Bedenya arti kehidupan. Terus rinduku, rindu kamu, kursi. Apalagi nih, aku cinta kamu.
3: Rindu kamu aja dah.
2: Oke, siap.
3: Rinduku, rindu kamu.
2: Jadi satu. Kayak mana nih Pak?
3: Lama ada pengudara, rindu
2: sekali. Rindu sama RRI ya?
3: Iya. Baru nongol lagi. Baru beli kamar saya, Pak.
2: Beli kamar?
3: Iya, kamar kok? Rumah sakit.
2: Walah. Kok belinya kamar rumah sakit ya?
3: Iya, 5 hari di sana.
2: Ya Allah, sekarang sudah pulih ya Pak Cip?
3: Ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya semangat ya Pak Cip.
3: Ya.
2: Makanya biasanya
3: dari Habib.
2: Biasanya selalu mengudara.
3: Madura na pada.
2: Iya. Pada maduranya ini. Oke, lanjut Pak Cip.
3: Ya buat Pak Dago, Pak Walim, Pak Geroda, Pak Dae, Pak Bano, Giro Puspa, Gayatri, terus ada Bapak Yeni. Nah, kemana kok udah masuk Bu Bunga ya?
2: Bu Bunga
3: tidak ada juga ya.
2: Lagi Bu sibuk jualan nih.
3: Sibuk masuk-masuknya minta lagi padahal.
2: Oke. Okay.
3: Tak melupakan kenangannya Bu. Bukan Rika, bukan Tini. Juga ada Ditawan di Mudik. Pada dia. Dalamnya buat Pak Inggris terakhir selamat mendengarkan di acara Lopina. Buat Ayu Sundari semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Bahagia.
2: Amin.
3: Dengan keluarga-keluarganya. Semoga sehat-sehat selalu. RRI-nya segala jaya di udara tetap jaya jaya jaya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pak Cip ada Blitawan. Ya, selamat sore Lopina Blitawan.
4: Halo, selamat sore Mbak Ayu Sundari Sukoco.
2: Hey. Gimana kabarnya Blitawan?
4: kabar selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan pokoknya.
2: Astungkare, oke.
4: Mbak Ayu juga sehat ya?
2: Sehat, astungkare. Mau dengerin lagunya siapa? Gimana? Gimana?
4: Lagu yang tadi tuh laut nggak sih judulnya, Mbak Ayu?
2: Laut ya?
4: Iya kayaknya sih ya.
2: Bintang-bintang
4: di atas laut gitu.
2: Oh gitu. Okay. Sebentar dicarikan.
4: Ya. Kalau saya pengen Reza Artamevia.
2: Yang mana?
4: Yang berharap tak berpisah sama RRI.
2: Berharap tak berpisah, siap. Cinta ya, iya. Sama RRI ya.
4: Wah banget, ini teman setia soalnya ini.
2: Oke. Okay.
4: Dari renungan pagi sampai malam.
2: Sampai acara budaya ya. Sampai acara closing.
4: Iya benar. Yang ada kata-kata mutiara gitu loh Mbak.
2: Oh gitu, mantap sekali.
4: Iya. Salam dulu sebentar Mbak Ayu. Tadi Pak Cip ya, Pak Cip sehat, Pak Cip pokoknya tetap semangat. Terus Pak Banu juga ya, Pak Grodak, Pak London, buka Olala di
2: mana? Pedawe.
4: Di Pedawe ya, ya Juragan Gulo Bali katanya itu.
2: Ah benar.
4: Iya, Pak Made Darmo Wangse di Dusun Pulu, Panjianom.
2: Ini siapa yang salam sama Blitawan katanya siapa ini ya? Oh, aduh. Pak Jero Dharma Wangse ini.
4: Nih, Pak Jero baru pas sekali salahnya masuknya ya. Wadaeng, Mas Wawan, Saripah di Aceh juga ya.
2: Iya.
4: Kemarin itu di Aceh Singkil ada angin badai, kita lihat. Iya, lewat di IG kayaknya.
2: Iya.
4: Ya, semoga. Ya, lagi banyak bencana di desa sekarang ya.
2: Kebakaran, iya, harus waspada, angin, gitu.
4: Semuanya. Pokoknya tetap sehat semua deh. Oke Mbak Ayu, baik. Semuanya deh ya, terima kasih, selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali buat Blitawan, sehat selalu sekeluarga. Selamat sore Lovina.
5: Selamat sore Lovina, lagu sore pilihan saya.
2: Iya, dengan Pak Alvin di Lombok. Gimana hari ini cuaca di Lombok Pak Alvin?
5: Lagi cerah-cerahnya nih, panas-panasnya.
2: Oh gitu, iya.
5: Di Singar aja.
2: Sama ini, lagi cerah ceria.
5: Oh iya.
2: Apa judulnya?
5: Lagunya Kasih Terhebat dari Anji.
2: Kasih Terhebat?
5: Dari Anji.
2: Iya.
5: Salam-salam ya. Buat Blitawan tadi. Kenapa gak jalan-jalan ke masyarakat Blitawan? Siapa ya, Pak Ben? Nah, Pak Banu, Pak Cip, Pak Ijo, Aman, Bang Jak, Bunda Haja, Manda, Bunda Bunga, Krispati, pernah masuk sekarang ya?
2: Bang Krispati mungkin lagi sibuk mungkin. Mohon maaf Pak Alvin untuk lagunya. Yang ada malah kau auraku bukan lelaki sempurna dia hingga hari tua, hari bahagia menunggu kamu. Itu yang yang mana?
5: Yang apa tadi itu?
2: Menunggu kamu.
5: Menunggu kamu.
2: Di mana, Pak?
5: Menunggu Pak Ayu sudah.
2: Iya, di mana? Di Lombok ya. Nanti tunggu ya, Pak ya, kedatangan ya, saya.
5: Pak Ayu di Lombok, yo.
2: Iya.
5: Semua fan RRI Persatu ya.
2: Iya.
5: Semua kru-kru Pro Satu juga semoga sehat selalu. Lagunya kutunggu, Pak.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam buat Pak Alvin yang ada di Lombok. Ditunggu yang sabar untuk request lagu favoritnya. Yang lainnya harap sabar juga nunggu antriannya ya, sesuai dengan nomor tiketnya. Di antaranya ada Pak Groda, Kakek Dago. Mau request Jamrut katanya nih. Kirim salam ke Pak Olala, Pak Dewantara, Pak Alvin di Lombok dan kesemuanya aja, serta grup asik-asik. Sehat semuanya, ditunggu lagunya. Oke, mudah-mudahan ada waktu kita putarkan ya. Andai kata pendengar yang ngeblank, gak tahu mau dengerin lagu apa, nanti kita akan sampaikan, kita akan tawarkan begitu ya. Pak Jero Dharma Wangse, Rahajang siang Niki ke sore. Untuk Pak Jero yang ada di Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja, Bali hadir. Nge, suksema Pak Jero atas chatnya ke WA Pro 1. Untuk Pak Olala yang ada di Pedawe, mat sore mbakku yang cantik, manis, imut. Ih, megenep gati nih. Udah cantik, manis, imut lagi. Kejang borongnya nih. Ya, ini Pak Olala di Pedawa ikutan hadir di acara Lovina Mbak. Aku kirim salam ke semuanya aja deh. Selamat sore dan salam kompak manis selalu lewat udara. Sukses meniki Pak Olala, sane bagus, sehat selalu sekeluarga ya. Pak Dewantara sane bagus niki, mau kirim salam ke Bu Juru Tegal Mawar, Mbak Maya, Mbak Mini, Pak Alpin, Bu Ari BT, Pak Juru Wangse, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika, Cik Eli, Bu Bunga Plastik yang cantik, ucapannya salam manis, salam rahayu. Waduh, Bu Bunga Plastik ini dapat salam spesial dari Pak Dewantara. Mudah-mudahan lagi monitor ya Bu Bunga ya. Jadi bisa ada balasannya dari Bu Bunga ya. Kira-kira salam apa nih yang mau dikasih atau diberikan ke Pak Dewantara ya? Oh Pak Gerodak, Mbak Ayu yang cantik, tiang Pak Gerodak Tajun minta lagu. Jangan diminta lagunya, gak boleh bayar. Mau dengerin lagu gitu ya, masih ada waktu buat Mbak Ayu, makasih nge. Nanti kita putarkan yang versi agak terbarunya ya. Kalau masih ada waktu itu, kalau gak salah udah lama ya Bang Ebit GAD nyanyinya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Seluruh harta benda dan surat berharga masih bisa dicari dan diurus penggantinya. Namun nyawa dan keselamatan diri tidak ada gantinya dan tidak mungkin diganti lagi. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akte kelahiran, akte tanah, ijazah sekolah, dan surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman. Sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita.
2: Jump. One, two, three,

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar tentu saja masih di Lovina, lagu sore pilihan Anda. Wah, sudah banyak nih yang kirim chat ke WA-nya Pro 1. Sebelum tak bacakan, tak sapa dulu yang ada di 24644. Halo Lovina.
1: Halo.
0: Mau ke mana ini? Kok buru-buru ini?
1: Ya, anginnya banter sekali.
0: Aduh, anginnya banter memang, anginnya lagi kencang-kencang bulan ini.
1: Angin banter panas lagi.
0: Iya, lengkap sudah.
1: Iya, lengkap.
0: Oke.
1: Sayangnya nasinya enggak ada.
0: Nasinya enggak ada.
1: Lagunya Pak.
0: Apa judulnya?
1: Ya, cuma sayang Bayu.
0: Cuma sayang.
1: Iya, cuma sayang.
0: Cuma sayang, sayang apa?
1: Ya cuma sayang itu udah.
0: Nira Diana.
1: Betul sekali.
0: Oh, ini tahun berapa nih Nira Diana nih?
1: Tahun kemarin.
0: Aduh, apa bandu aja yang bikin tahunnya.
1: Salamnya dua ayo.
0: Iya.
1: Ada Ujur. Ada lagi Bunyuman, Pan. Ada Pani Bawa. Ada sudah tadi di semua di Kodang Bayu.
0: Iya.
1: Iya, barusan pada masuk itu Bacip. Beli Tawan. Siapa lagi satunya Bayu?
0: Yang mana? Pak Cip baru saja sembuh, Pak Cip. Mudah-mudahan iya, selalu sehat ya, Pak Cip. Pokoknya doa terbaik buat Pak Cip sekeluarga. Ada Beli Tawan tadi, ada Pak Alvin yang ada di Lombok.
1: Iya. Ada kesemuanya Bayu.
0: Oke.
1: Itu Bayu. Sehat selalu Bayu.
0: Amin.
1: Rezekinya murah rezekinya.
0: Amin. Oke, waalaikumsalam buat Pak Banu. Ditunggu Mbak Nira Diananya ya. Cuman sayang. Sayang apa? Halo Mbak Mini, selamat sore.
2: Selamat sore. Ayo, baru bisa masuk. Lovina lagi sore pilihan Anda.
3: Iya, semangat Mbak Mini. Gimana Mbak Mini?
0: Kok jadi gitu kitanya ini? Gimana ini?
2: Ceritanya lagi kepedasan ya,
0: oh,
2: habis
0: gitu.
2: Makan.
0: Aduh, enak kali. Sambelnya pasti sambel cumi yang nampol itu ya.
2: Enggak, terong dicabiin.
0: Oh, terong dicabiin besok ya di Medangdutan ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Oh, gimana? Sehat ya.
0: Astungkare, Mbak Mini juga sehat ya. Bi jegegati Mbak Mini mepotrek.
2: Ini nah itu biasa cegeg.
0: Ih saja. Gimana?
2: Ini mari yang batu ini sekarang musim panas, musim batuk ya.
0: Lagi musim-musim semua ini sekarang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semoga Ayu enggak kena batuk ya.
0: Aduh, semoga enggak. Harus dijaga banget nih. Gimana mau denger lagunya siapa?
2: Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh.
2: Dari Andra Respati.
0: Tapi yang dirindukan gak pernah on air sekarang Mbak Mini. Kemana itu emasnya?
2: Oh itu udah aku buang jauh-jauh.
0: Astagfirullah. Sekarang... Udah buang toh. Astaga, tega sekali Mbak Mini. Ujug-ujug dibuang.
2: Yang dirindu gak bisa denger. Gak bisa monitor juga.
0: Oh gitu.
2: Ya. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya.
2: Ya, Mas Syah dan Mas Banu. Mas Cip, ini baru bisa cooling, jangan merotes ya.
0: Oh, Pak Cip. Pak Cipnya juga baru sembuh.
2: Ya, sama itu kemarin Mbak Mini on air nggak salam. Karena habis gitu batuk terus
0: oh,
2: di udara.
0: Oh, gitu, iya.
2: Kepingin on air gitu. Pak yang di sana siapa ya, yang di Lombok?
0: Ya, Pak Alvin.
2: Pak Alvin, salam kenal. Kemudian di sini ada Pak Samong, Pak Ribawe, Bu Puspa, ada Si Eli, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Janura, Bu Ketut. Kemudian ada Bu Ari, BT Ari Semeru. Pokoknya kesemuanya aja dulu ya. Jadi yang dikoling juga dijadikan satu. Buat Ayu, terima kasih banyak.
0: Oke. Dadah Mbak Mini. Selamat beristirahat Mbak Mini ya. Jaga kesehatan. Halo Lovina.
4: Lovina, lagu sore pilihan Anda.
0: Nyum.
4: Mas siapa Ayu kak?
0: Ah ya benar sekali ini Mas Ramadan kak.
4: Iya benar.
0: Ya Allah, Mas Ramadhani lama ndak on air kemana?
4: Ya kan kemarin aku musibah kan tanganku patah.
0: Astaga, ya ampun Mas Ramadhan, kok nggak dengar kabar itu ya ayunya ya?
4: Ya.
0: Terus gimana
4: ya,
0: sekarang kondisinya Mas?
4: Ya agak mulai membaik, tapi ya begitulah agak lama.
0: Oh gitu, waduh, pokoknya tetap semangat ya Mas ya, apapun
4: iya,
0: yang terjadi.
4: Soalnya ada orang jatuh depan saya duluan, jadi daripada saya nabrak dia, mendingan saya rem mendadak itu.
0: Oh gitu, oke. Okay. OC jadinya ya, out of control ya?
4: Iya.
0: OC, oke, siap.
4: Doanya cepat sembuh ya.
0: Iya, doanya pasti cepat sembuh, pokoknya Oke. Seperti biasa lah ya Mas ya. Tetap semangat Mas Ramadan, sekarang mau denger lagunya siapa?
4: Lagunya dari Atalia Praratia ya, judulnya Janji yang Engkau Khianati.
0: Janji yang Engkau Khianati?
4: Iya, dari Atalia Praratia.
0: Ini lagu lama toh?
4: Lagu baru, lagunya Pak istrinya mantan istrinya Gubernur Jawa Barat loh.
0: Tapi kok nggak muncul ya judulnya? Coba yang lain apa Mas? Yang lain nak mau?
4: Yang lain ini si Nikita Willy ya?
0: Iya boleh.
4: Yang Andai Kau Bisa Mengerti ada?
0: Ku Tetap Menanti, terus Lebih Dari Indah. Andai Kau Bisa Mengerti, mengerti siap. Ya. Ada.
4: Oke, ada. Lagunya untuk yang sudah masuk semuanya ya. Dan yang belum, pokoknya dalam persahabatan selalu, dalam seserami, dan dalam sehat selalu ya.
0: Yeah.
4: Semuanya aja karena waktunya nggak banyak ya.
0: Betul banget.
4: Terima kasih banyak Mbak Ayu.
0: Baik.
4: Doa terbaik juga.
0: Doa terbaik juga buat Mas Ramadan ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ramadan. Aduh, pantasan lama nggak on air kemana gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan apa ya ketabahan, kekuatan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami harus bisa melewati prosesnya begitu ya. Tetap semangat. Yang lagi sakit, yang baru saja pulih, pokoknya tetap semangat apapun yang dikerjakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan yang tetap sehat, jangan lupa tetap jaga kesehatannya juga ya.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz,
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, andai kau bisa mengerti dari Nikita Willy ya, sudah mengantarkan kita di menit 49 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mumpung masih ada waktu, dua atensi pendengar lagi ayo nantikan ya. Sebelum ke Bu Ari BT, ada siapa? Di 24644. Halo Lopina.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Iya. Pak Jeroka ini, Pak siapa ini?
1: Mbak Ayu.
0: Iya, ini siapa?
2: Bang Lei.
0: Aduh, Bang Lei akhirnya. Baru mau tak bacakan chatnya sampean ini. sampean aja njaluk DJ Remix ya pokoknya ya. Aku diguyu iki. Untuk Fitri Asyifa, salam selamat siang katanya, kabarnya cantik di sini pokoknya, cantik di sana gimana ya. Ini sudah disenggol-senggol sama Fitri Asyifa dari Banyuwangi, Bang Le.
1: Ya terima kasih singgolannya, lagunya aku ada enggak tuh?
0: Yang mana sih, tak lagu Pak Tua toh?
1: Iya.
0: Astaga, kok suka kali sama Pak Tua nih.
1: Kan musiknya kan enak didengerin Mbak Ayu.
0: Oh Pak Tua, ini El Pamas, kami iya. Makan apa? Rumi Ajis ini ya malah ada nih Pak Tua. Tapi di covernya El Pamas dari Rumi Ajis mau?
1: Oh ya terus sudah lah Mbak Ayu.
0: Ini saja ya cukup ya. Aduh Bang Le cepet. Ini durasi ini.
1: Oke deh. Oke, salamnya semuanya lah. Kecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Mbak Bini tadi jangan minta lagu.
0: Jangan. Jangan minta lagu DJ Remix.
1: Oke, selamat sore.
0: Oke, nah ini ada salam juga. Oke, terima kasih Bang Le. Pokoknya sama Bang Le ini pasti cekakaan nih. Dapat salam dari Mbak Mini. Salamnya buat Bang Le katanya. Halo Lopina, Bu Are. Lari-lari ini. Ada.
3: Bagus sore pilihan saya, Mbak Ayu.
0: Enggak. Di mana posisi ini, Bu Ari?
3: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
3: Tadi ke Pukesmas, Mbak Ayu, yang segut meong.
0: Mimi Ratu Betare, kok bisa dijegut meong ini loh?
3: Oh, bakat enggak ikoh, nih.
0: Astaga, ya salahnya Bu Ari ini. Jangan nginjek-nginjek ekor. Oke. Nah, teman-teman terus kengken di itu vaksin, no?
3: Sing vaksin mah, soalnya masih gini, tensi saya tinggi.
0: Oh, gara-gara nginjek ekor meong tensi tinggi jadinya nih. Kayak mana ini?
3: Nggak,
0: oh,
3: saya tak kira kan bergadang, Mbak.
0: Oh, gitu. Ya. Oh, gitu. Tak kira gara-gara nginjek ekor meong jadi tensi tinggi. Kadang aja gara-gara tuh makanya ketakutan memvaksin. Oke.
3: Pantau selama 16 hari katanya baru bisa dipasang kalau kucingnya sehat enggak katanya.
0: Oh gitu, oke. Baiklah. Bu Sukemi ini nyenggol, terus Bu Desa Redini juga.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Lagu ini Cinta Terbaik Den.
0: Cinta Terbaik, oke siap.
3: Bu Desa Redini, Bu Sukemi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Resmi, Bu Tuti Jekule, Bu siapa lagi ya, Bu Sumaini Mangdian,
0: terus
3: Bu Sudarsana sama bapaknya. Ya salam buat semuanya aja Mbak Ayu.
0: Terima
3: kasih ya.
0: Terima kasih buat Bu Ari BT. Aduh, semoga tensinya lekas nurun ya Bu Ari ya, atau normal gitu setidaknya ya. Dan untuk Bu Desa Redini, salamnya ke Bu Ketut yang ada di Tejakula, terus ada Bu Resmi, Ci Eli, pokoknya ke semuanya aja ya. Pak Dewantara ngucapin Bu Ari mudah-mudahan Miongnya sehat. Ya benar, ini berharap tidak kenapa-napa nih Ki Bu Ari BT ya. Semangat Bu Ari. Tapi sepertinya dari dugaan saya, dari prediksi BMKG, oh bukan, dari prediksi Ayu Sundari, sepertinya itu kucingnya sehat, Bu Ari juga sehat ya, tidak kenapa-kenapa. Semangat selalu Bu Ari. Jeli ada aja. Iya, soalnya tadi nyambung gitu. Untuk Bu Sukemi rame banget katanya, mau ikutan enggak bisa masuk, mau ikutan aja deh. Salam ke semua teman-teman yang lagi dengerin. Gesuk semua Bu Sukemi. Untuk Asifah yang ada di Banyuwangi, sehat selalu sayang. Alhamdulillah di sini juga sehat dan baik ya. Pokoknya doa terbaik buat Asifah yang ada di Banyuwangi. Untuk Bang Le, El Pamasnya ditunggu, Bu Jeruk Puspa. Salamnya ke Pak Cip, semoga lekas sembuh. Blitawan, Pak Alvin, Bu Desa Redini, ada Bu Komang Tiwas, Pekak Olala, dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Request ungu, seperti yang dulu. Tapi ini durasi tidak cukup. Tidak apa-apa ya, besok aja kita ulang putar ya, Bu Jerongge. Oh, bibikku ini Pekak Olala, pedawa, mat sore, dan matugas. Oh, siap. Oh, cek dulu ini. Wah, Pekak Olala ganteng kali dia di profilnya ya. Untuk Om Putu Wayang, selamat tugas Tante Jega Kidewa, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Om Ngurah Krishna. Aduh, jambunya merah meriah. Pasti manis ya. Renyah lagi katanya ini. Jambunya sebangsa dengan jambunya Mbak Pipit. Wow, sebangsa dan setanah air. Untuk pendengar yang belum sempat on air, nanti bisa ya di jebak ataupun di ruang rindu begitu ya. Kalau nggak bisa on air di Medangdutan dan juga Lopina hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah on air, yang hanya mendengarkan saja sudah kirim chatnya ke WA Pro 1. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Dan yang lagi menonton di live TikToknya RRI Singaraja, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, pokoknya murah rezekinya. Pokoknya doa terbaik ya untuk kesemua pendengar RRI Singaraja, baik yang dengerin melalui 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz, atau bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id serta di 24644 ataupun di WA Pro 1 dan juga pemirsa RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Wisata ke Pulau Dewata Bali tentunya tidak lengkap jika tidak mengunjungi pantainya. Pantai-pantai di kawasan Bali tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, selain itu keindahan dalam laut dengan terumbu karangnya juga banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sejumlah pantai yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya tersebar di wilayah timur, utara, dan barat pulau. Dan ada beberapa rekomendasi pantai terbaik pendengar. Anda bisa mengunjungi dan menikmati terumbu karang di Bali. Di antaranya ada Pantai Blue Lagoon, ya, ini terletak di Padang Bai. Pantai Jemeluk di Amet, Pantai Tulamben, Pantai Virgin di Karangasem.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menyambut dari radio ke-81 sekaligus Semarak RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan bermanfaat. Catat tanggalnya ya pendengar, pada hari Minggu 6 September 2026 kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Mulai pagi hari, ajak seluruh keluarga, tetangga, dan kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Bisa daftar di link s.id/jalansantairri. Tak berhenti di situ, kepedulian kita dilanjutkan pada hari Senin 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Jadi bisa daftar di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Semua kegiatan terpusat di halaman depan RRI dan Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus frekuensi RRI Pro 1. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach? Dan Beatles? Dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: FM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapok tadi, itu jadi wilayah pertahanan.
2: Belum, baru sampai Padang Bulye. Mungkin di Sangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini.
3: Selamat sore pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buwun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Sementara itu lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buwun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapok tadi, itu jadi wilayah pertahanan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawat, Buwun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
1: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapok tadi, itu jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
4: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, 3 kepala desa yakni Sesawat, Buwun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
1: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, 3 kepala desa.

0: 7% secara tahunan. Angka tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
1: Inflasi yang meningkat itu nggak selalu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Apa bisa kalau ini kan seperti yang saya sampaikan.
2: Inflasi
1: tadi,
2: Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan atau year on year, menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Inflasi itu kan dampak yang paling jelas itu ke daya beli masyarakat. Nah sebenarnya kalau inflasi yang tinggi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang tadi ditanyakan, ini sebenarnya daya belinya masih tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau inflasinya naik, sementara pendapatan masyarakatnya justru sebaliknya, itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
2: BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin. Komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Menurut Agus, kenaikan harga bensin turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah termasuk Bali. Meski menjadi yang tertinggi, dalam 4 tahun terakhir BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Agus mengatakan inflasi yang tinggi masih dapat diimbangi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendapatan tidak meningkat, sementara harga barang terus naik, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
1: Ya mudah-mudahan inflasinya naik, pendapatan masyarakat yang juga masih mampu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya kisaran 3,45% itu kan ya masih dibilang, masih bisa di inilah ya. Jadi kalau besarannya sudah mencapai di atas 5% gitu, mungkin 3,45% masih so-so lah, masih bisa, masih relatif terkendali lah.
2: Ia menyebut kondisi inflasi mulai perlu mendapat perhatian lebih serius apabila angkanya menembus level yang jauh lebih tinggi. Dengan inflasi tahunan 3,45% pada Agustus 2026, perkembangan harga komoditas pangan, transportasi, dan energi menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Lebih dari setahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi masih harus menunggu, sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah.
3: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut.
4: Lebih dari setahun program Makan Bergizi Gratis atau MBG berjalan, siswa SD Negeri 1 Pegadungan Kecamatan Sukesada Buleleng, Bali belum menikmati program tersebut. Sekolah yang berada jauh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapatkan MBG. Kepala SD Negeri 1 Pegadungan Desa Nyoman Dewi Astuti SPD membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan untuk mendapatkan program MBG bagi siswa. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa.
5: Belum, baru sampai Padang Bulia. Mungkin di Sangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan per SPPG Satuan Pangan Pengelola Pangan Bergizi itu maksimal barangkali 2.000 atau 3.000 siswa ya baru bisa melayani. Mungkin nggak nyampe ke sini udah keburu 2.000 mungkin. Sampai saat ini belum. Tetap kita ngisi link belum dapat.
4: Salah seorang siswa, Winda, memilih membawa bekal dari rumah. Bekal tersebut disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
3: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut atau pindang.
6: Pakai nasi?
3: Pakai. Kadang-kadang sendiri atau mama? Enggak, kadang-kadang ada.
6: Kadang-kadang.
7: Kalau belanja di kantin sering.
4: Belum tersentuhnya MBG di SD Negeri 1 Pegadungan menunjukkan pemerataan program masih menghadapi persoalan akses. Ketika sekolah yang jauh dari SPPG belum terlayani, jarak bukan lagi sekedar persoalan geografis, tetapi menjadi tantangan dalam

0: telah memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat program. Program MBG tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah. Karena itu, perluasan cakupan tidak cukup hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan sekolah-sekolah yang sulit dijangkau tidak tertinggal. Siswa di wilayah dengan akses terbatas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
1: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, serta berbagai gangguan kamtipmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
3: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtipmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
4: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani represisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
3: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi kamtipmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
5: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
3: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
2: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berupaya memadamkan api yang berpindah-pindah akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material yang terbakar.
6: Dan area yang cukup luas, sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
7: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Jalan Akula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berjibaku memadamkan api yang terus berpindah akibat kondisi angin cukup kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengatakan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar cukup tinggi dan api masih berada di bawah tumpukan. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan bantuan alat berat untuk membongkar material agar titik api dapat dijangkau.
6: Pertama, tumpukan sampah cukup tinggi, Pak. Sehingga kami menyulitkan saat untuk memadamkan itu, karena api sudah di bawah. Itu kami butuh eskavator. Ya, eskavator tadi sudah bisa kita kerjakan dengan eskavator. Namun karena angin cukup kencang juga dan area yang cukup luas, sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
7: Sementara itu, Kepala Staf Kodim 1611 Badung, Letkol Infantri Kadek Mulyarsa mengatakan, jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman. Bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengerahan sekitar 50 personil di lokasi.
8: Kami dari jajaran Kodam 9 Udayana, khususnya Kodim 16 Badung, kita membantu pemerintah daerah baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Dalam hal ini kami membantu sudah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran milik Kodam 9 Udayana. Kami sifatnya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya mempercepat untuk memadamkan api ini. Untuk saat ini personil kami sudah tergelar kurang lebih 50 orang. Dan nanti apabila diperlukan lagi, kami akan mengeluarkan lagi personil untuk membantu pemerintah daerah untuk memadamkan.
7: Upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personel tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata mulai dari produk unggulan, pertanian, seni budaya, hingga wisata spiritual.
9: Untuk sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan.
10: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa.
2: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata. Sejumlah produk unggulan masyarakat seperti uretan babi, arak, dan tua, serta hasil pertanian berupa durian, alpukat, dan manggis. Potensi tersebut diperkuat dengan seni budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Pengembangan wisata di Tajun juga mencakup wisata agro dan spiritual. Wisata agro mulai dipadukan dengan akomodasi yang ada, sementara kunjungan masyarakat ke sejumlah pura menjadi salah satu potensi wisata spiritual yang terus dikembangkan. Pembekel Desa Tajun IGD Agustawan mengatakan potensi lokal yang dimiliki cukup beragam untuk mendukung pengembangan pariwisata. Selain produk unggulan dan hasil pertanian, Desa Tajun juga memiliki berbagai seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
9: Untuk sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan mendukung desa wisata, pariwisata di tingkat desa, yaitu produk-produk unggulan kita seperti itu dah, urutan babi lokal, terus arak juga tua, dan ada beberapa buah durian, alpukat, manggis di sini itu, ya itu yang bisa mendukung untuk kegiatan pariwisata. Lalu seni budaya itu ada panggung seperti santian, ada juga tari wali, tari sakral.
2: Pengembangan wisata lebih diarahkan pada kualitas dibandingkan jumlah kunjungan. Keunikan budaya masyarakat dan alam yang masih alami dinilai menjadi kekuatan utama Desa Tajun dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Bendesa Adat Tajun Imade Sumaka mengatakan potensi budaya dan spiritual juga menjadi daya tarik Desa Tajun. Salah satunya upacara nyep yang merupakan upacara sakral masyarakat Desa Tajun, serta pura Puca Pusering Sinunggal yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk melakukan persembahyangan.
10: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa dari mancanegara untuk di adat masalah yaknya. Ada upacara yang sakral yang sangat disucikan di Desa Tajun, ada upacara namanya upacara nyep. Upacara nyep itu adalah upacara yang diselanakan oleh krama Desa Tajun setiap pinangal ping 5 sasih kedase. Itu sudah dilakukan, itu sakral sekali karena sering-sering dijadikan barometer untuk kegiatan Desa Tajun. Itu merupakan upacara yang sangat disucikan. Kedua, yang sangat disucikan potensi yang ada adalah pura Kayangan Jagat yang disebut dengan pura Puncak Puluhur Sinunggal.
2: Masyarakat setempat juga menyediakan kebutuhan bagi pengunjung termasuk busana untuk persembahyangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Pengembangan wisata diharapkan tetap berjalan dengan menjaga adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Desa Tajun. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 zona tengah yang digelar FPTI Buleleng di Gor Buana Patra.
12: Saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat.
13: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengkab Buleleng kembali menggelar sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng di Gor Buana Patre Singaraja. Kegiatan tahap kedua ini menyasar wilayah Kecamatan Buleleng, Sukesada, dan Banjar. Sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah dasar serta 50 guru PJOK mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus penilaian bakat untuk menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini. Program pemanduan bakat tersebut merupakan bagian dari agenda FPTI Buleleng yang dibagi menjadi 3 zona. Zona timur telah melibatkan Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule, sementara zona barat jadwalkan berlangsung dalam waktu mendatang agar seluruh wilayah Buleleng mendapat kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani penilaian aspek teknik dan mental melalui 2 materi utama, yakni bakat memanjat dan gantung siku tekuk. Selain siswa, para guru olahraga juga mendapatkan pembekalan agar mampu mengenali potensi peserta didik dan mengarahkannya ke pembinaan yang tepat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luh Putu Adi Ariwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus menggali minat dan bakat anak-anak di lingkungan sekolah.
12: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat, Bapak, untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing.
13: Sekdis Ariwati berharap pembinaan sejak usia sekolah dasar mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi dan membawa nama Kabupaten Buleleng hingga tingkat nasional. Ia juga mengingatkan guru PJOK agar terus aktif memandu potensi siswa dengan tetap menyesuaikan setiap program pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, Ketua Umum FPTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengapresiasi dukungan sekolah, guru, Disdikpora, dan KONI yang dinilai menjadi faktor meningkatnya antusiasme peserta dalam program pemanduan bakat tahun ini.
14: Ya, kita patut mensyukuri support dari sekolah, support dari teman-teman guru, support dari Dinas Pendidikan dan KONI luar biasa, sehingga antusiasme dari pihak murid dan guru juga meningkat dengan 122 murid yang ikut pemanduan bakat. Luar biasa.
13: Ia menambahkan peran guru menjadi kunci dalam menemukan dan mengembangkan potensi olahraga di sekolah. Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga, FPTI Buleleng menargetkan lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing di level Bali hingga Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi ini.
15: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
16: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
15: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
16: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini, kami jauh lebih baik. Karena kami sudah bekerja setahun, sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail. Dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
15: I'm very happy what I saw this preseason.
16: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
15: We see some matches already from Sleman and it's a good team. They are...
16: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
15: Sleman.
16: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sesawat, Buon Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Sementara itu, lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG masih harus menunggu. Sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
17: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 nyantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwa dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedog dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang Calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda, ratu ilmu hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang Calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang Sapu Leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang Cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan gerantang. Selain sebagai tontonan, juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik agar menjadi anak baik.

Iya, pendengar, sesaat lagi kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Kepada umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Ya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Malas merupakan sifat buruk yang dapat berbahaya bagi kehidupan seseorang, khususnya generasi muda. Sifat malas hanya akan menghancurkan karakter dan kepribadian seseorang. Bahkan, sifat malas akan menyebabkan orang akan tertinggal di dalam mencapai tahap kehidupan. Hidupnya akan hancur dan tidak berguna. Jika seseorang suka untuk menunda suatu pekerjaan, maka orang tersebut akan semakin malas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jika kondisi tersebut dilakukan secara berkepanjangan, maka orang tersebut akan berubah menjadi orang yang tidak berguna, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada 101 alasan mengapa sifat malas tersebut harus dihancurkan. Hal itu karena malas juga dapat menyebabkan kesedihan, stres berkepanjangan, kegagalan yang berulang-ulang, kemiskinan, penampilan yang buruk, keterpurukan hidup, dan lain sebagainya. Muara dari semua itu adalah kehidupan seseorang menjadi blangsak, tidak menentu, tanpa harapan, dan hancur baik secara lahir ataupun batin. Di dalam buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas yang dikarang oleh Adrian Harimurti ini, Anda akan mengetahui 101 alasan mengapa sifat malas itu harus dihancurkan. Setiap alasan akan diuraikan penyebab dan cara mengatasinya. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran Anda bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan Anda diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan Anda tersebut telah hancur, maka kehidupan Anda akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang Anda ingin dan impikan. Buku motivasi 101 Trik Hancurkan Rasa Malas ini diterbitkan tahun 2018 dengan ketebalan 21 cm dan terdiri dari 199 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ayu Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda artinya yang disucikan. Maka Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacika, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan terus menunjukkan komitmen menjaga warisan sejarah daerah. Di tahun 2026, Dinas Kebudayaan Badung merencanakan merevitalisasi cagar budaya Pura Puncak Bonluhur atau yang dikenal dengan Pura Puncak Atap Saibon yang terletak di Desa Blok Sidan, Kecamatan Petang. Langkah ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya yang bernilai sejarah tinggi.

Ya, pendengar Singaraja sore ini masih menemani ruang dengar Anda terkait informasi bagian organisasi Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bangli melakukan penyaduran naskah manuskrip kuno berupa lontar. Dan Kasubag Perpustakaan bagian organisasi Setda Bangli Iwayan Suparman mengatakan penyaduran dilakukan sebagai upaya melestarikan naskah kuno yang masih tersimpan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihaknya bekerja sama dengan penyuluh bahasa Bali yang tersebar di masing-masing desa. Dan hasil saduran akan menjadi koleksi perpustakaan sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum. Menurutnya, penyuluh bahasa Bali dipilih karena dinilai memiliki kemampuan dalam melakukan penyaduran. Sekaligus, mereka juga mengetahui keberadaan lontar di masyarakat karena sering melakukan kegiatan konservasi naskah lontar di sejumlah wilayah. Suparman menjelaskan naskah yang disadur tidak hanya berasal dari lembaga atau kelompok, tetapi juga dapat berupa lontar milik pribadi. Dalam hasil saduran nantinya akan dicantumkan identitas pemilik asli, lokasi penyimpanan naskah, serta nama pihak yang melakukan penyaduran. Dan untuk tahun pertama, penyaduran direncanakan dilakukan terhadap lontar milik pribadi di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, namun naskah yang disadur dibatasi maksimal 100 lembar lontar. Jika naskahnya kurang dari itu, maka akan mencari tambahan naskah di lokasi lain. Dan Suparman menyebutkan keterbatasan anggaran membuat program tahun ini masih dalam skala terbatas.

Desa adat Lemuki Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali masih melestarikan salah satu tradisi unik yang disebut metampelan. Tradisi ini merupakan rangkaian upacara puja wali yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan purnama Sasih Kapat. Tradisi metampelan berlangsung selama 7 hari di pura desa adat Lemuki. Dalam prosesi ini, sepasang turne-turne saling melempar lumpur yang telah dicampur dengan air sebagai simbol kesucian. Ritual ini dipandang sebagai puncak acara keagamaan dan sekaligus penutup rangkaian pemerataan desa. Uniknya, tradisi metampelan tidak hanya dilakukan pasangan turne-turne yang berpartisipasi, biasanya mereka yang mendekati masa pernikahan. Namun demikian, tidak semua peserta akan segera menikah. Ritual ini dianggap penting karena sebelum dilaksanakan, masyarakat desa belum diperbolehkan menggelar upacara manusiatnya seperti pernikahan. Tradisi ini memiliki keunikan berupa kejar-kejaran antara turne-turne dan seorang kubayan atau tetua desa setelah ritual pelemparan lumpur selesai. Apabila turne berhasil mengejar dan menangkap pasangannya dalam waktu yang ditentukan, pasangan tersebut akan diiringi ke Bali Agung atau pura desa. Secara filosofis, metampelan adalah simbol penyucian lahir dan batin. Ritual ini diyakini dapat membersihkan aura negatif yang ada di desa maupun individu, khususnya turne-turne yang akan menginjak usia dewasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Bagaimana?

Ya, pendengar khususnya umat Hindu, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu terkait topik hubungan manusia dengan alam bersama Nyoman Merte Uliani SOSH dan Nimadi Budi Yasmini SOS. Dan selepas mimbar agama Hindu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Mbak Salsa yang bertugas sehingga menemani Anda tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Swastiastu. Pemirsa Umat Sedharma dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan damai dan sejahtera dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali kita abaikan, yaitu tentang alam dan hubungan manusia dengan alam. Belakangan ini tentu sering melihat berbagai pemberitaan maupun informasi di media sosial mengenai kondisi lingkungan, mulai dari kebakaran hutan, banjir, pencemaran sungai, sampah yang menumpuk, penebangan pohon, hingga berbagai bentuk kerusakan alam lainnya. Nah, melihat semua ini, saya kemudian berpikir, sebenarnya alam yang membutuhkan kita atau justru kita yang membutuhkan alam?
1: Om Swastiastu, Buli. Pertanyaannya menarik sekali. Karena selama ini kita sering mendengar kalimat, mari kita selamatkan alam. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah alam benar-benar membutuhkan manusia untuk tetap hidup?
2: Kalau saya boleh menjawab, mungkin justru kita yang membutuhkan alam. Karena setiap hari kita membutuhkan udara untuk bernafas, air untuk minum, tanah untuk tempat tinggal, dan bahkan bercocok tanam, serta tumbuhan dan hewan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
3: Benar, Bu. Hampir semua yang kita gunakan sebenarnya memiliki hubungan dengan alam. Tapi yang menarik, di satu sisi kita membutuhkan alam, sementara di sisi lain manusia juga sering menjadi penyebab kerusakannya.
0: Nah, itu yang membuat saya berpikir. Nah, kita membutuhkan alam, tetapi terkadang kita justru memperlakukannya seolah-olah alam tidak akan pernah habis. Nah, kita mengambil air tetapi mencemari sumbernya. Nah, kita membutuhkan pohon tetapi terus menebang hutan. Kita membutuhkan udara yang bersih tetapi pencemaran terus terjadi. Dan ketika alam memberikan dampak berupa banjir, kekeringan, atau berbagai persoalan lingkungan, terkadang kita justru mengatakan, kenapa alam seperti ini?
1: Ya, pada akhirnya kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang sudah kita lakukan terhadap alam sebelum alam memberikan akibatnya kepada kita?
2: Berarti masalahnya bukan hanya tentang alam yang rusak, tetapi juga tentang bagaimana manusia memandang alam, ya?
1: Betul. Ketika manusia melihat alam hanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan, maka alam akan mudah diperlakukan sebagai objek. Hutan hanya dilihat sebagai kayu, tanah hanya dilihat sebagai lahan, sungai hanya dilihat sebagai sumber air, laut hanya dilihat sebagai sumber ekonomi. Padahal, alam bukan hanya sesuatu yang memiliki nilai ketika bisa diberikan keuntungan bagi manusia.
3: Nah, kalau begitu, bagaimana Hindu melihat hubungan manusia dengan alam ini, Bu?
0: Nah, dalam ajaran Hindu, manusia tidak berdiri sendiri. Namun, manusia merupakan bagian dari kehidupan dan memiliki hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, salah satu konsep yang sangat relevan adalah dari Trihita Karana itu sendiri. Nah, Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Nah, hubungan dengan alam ini dikenal dengan palemahan.
2: Berarti palemahan itu bukan sekedar menjaga lingkungan supaya tetap bersih, tetapi tidak membuang sampah sembarangan atau membersihkan halaman, ya?
1: Betul, menjaga kebersihan memang salah satu bentuknya. Tetapi makna palemahan jauh lebih luas. Palemahan berbicara tentang bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dengan alam dan lingkungan tempat kita hidup. Artinya, bukan hanya bagaimana kita menjaga lingkungan agar terlihat bersih, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan alam dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita menggunakan air, tanah, tumbuhan, dan bagaimana sumber daya alam tanpa berlebihan. Bagaimana kita tidak hanya mengambil manfaat dari alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungannya.
3: Jadi, ketika kita berbicara tentang lingkungan, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang bagaimana manusia menjalankan kehidupannya.
0: Tepat sekali. Nah, menariknya di sini, pandangan bahwa manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bumi sebenarnya sudah ada dan dapat ditemukan dalam ajaran Weda itu sendiri. Nah, dalam Atharwa Weda 12, 1.12 disebutkan, mata bumi putram pertiwiah. Nah, yang memiliki makna di mana bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya. Nah, kalau bumi adalah ibu dan manusia adalah anaknya, tentu tidak pantas seorang anak hanya mengambil apa yang diberikan oleh ibunya, tetapi tidak pernah peduli ketika ibunya terluka. Nah, bumi memberikan tempat bagi kita untuk hidup. Jadi memberikan air, memberikan makanan, memberikan udara. Nah, memberikan berbagai sumber kehidupan. Tetapi terkadang manusia mengambil semuanya tanpa memikirkan bagaimana kondisi bumi setelahnya.
2: Berarti kita tidak bisa memandang bumi sebagai sesuatu yang sepenuhnya milik kita ya?
1: Justru itu yang perlu kita renungkan. Bumi bukan hanya milik kita. Kita adalah bagian dari bumi. Tugas kita memelihara, bukan merusak. Kalau kita memahami bumi sebagai ibu, maka hubungan kita dengan alam bukan lagi sekedar hubungan antara manusia dengan sesuatu yang bisa digunakan. Tetapi hubungan antara seorang anak dengan sesuatu yang menopang kehidupannya.
2: Saya jadi teringat dengan kondisi sekarang, di mana ketika ada kebakaran hutan, kita melihat pohon-pohon terbakar. Ketika banjir datang, kita melihat air yang meluap. Dan bahkan ketika sungai mulai tercemar, kita bisa lihat bahwa air tidak layak digunakan lagi. Nah, kalau bumi adalah ibu kita, bukankah kerusakan itu seperti kita sendiri sedang menyakiti ibu kita?
0: Iya, dan persoalannya di sini, kerusakan alam tidak berhenti pada alam itu sendiri. Nah, ketika hutan rusak, manusia juga menerima dampaknya. Ketika sumber air tercemar, manusia juga kesulitan mendapatkan air yang baik. Nah, ketika lingkungan ini rusak, manusia juga akan menghadapi akibatnya. Jadi, sebenarnya ketika kita merusak alam itu sendiri, kita sedang merusak luang kehidupan kita sendiri. Nah, saya juga jadi ingat nih dengan konsep tatwamasi. Nah, tatwamasi mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran bahwa kehidupan tidak berdiri sendiri. Nah, ketika kita menyadari adanya keterhubungan ini, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, kita tidak akan mudah menyakiti, kita tidak akan mudah dengan merusak, dan kita tidak akan merasa bahwa kepentingan kita adalah satu-satunya yang terpenting.
2: Oke, jadi poinnya itu adalah kesadaran. Berarti kalau manusia benar-benar menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari alam, seharusnya manusia tidak akan memperlakukan alam sesuka hati ya. Karena kita tahu manusia memang memiliki kemampuan untuk mengelola alam, tetapi kemampuan tersebut seharusnya disertai dengan tanggung jawab. Karena memanfaatkan alam berbeda dengan mengeksploitasi alam. Mengambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan berbeda dengan mengambil sebanyak-banyaknya karena keserakahan.
3: Nah, kalau konsepnya seperti itu, dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita membedakan kebutuhan dan keserakahan itu, Bu? Karena kadang manusia merasa semua yang dilakukan adalah kebutuhan.
0: Nah, itulah pentingnya kesadaran. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini?
2: atau saya hanya ingin memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi? Nah, pertanyaan sederhana seperti itu penting karena kerusakan lingkungan juga bisa muncul dari gaya hidup yang berlebihan. Nah, membeli sesuatu yang terus-menerus, menggunakan barang sekali pakai secara berlebihan, membuang makanan, menggunakan sumber daya tanpa memikirkan kebutuhan orang lain dan generasi berikutnya. Nah, semua itu mungkin terlihat kecil di mata seseorang, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, dampaknya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Apalagi sekarang generasi muda sangat dekat dengan media sosial. Nah, apa yang sedang viral bisa membuat orang ikut-ikutan membeli, nah mengikuti tren, bahkan berganti-ganti barang hanya karena ingin terlihat mengikuti perkembangan zaman.
1: Nah, yang ini saya setuju. Kadang kita lebih cepat mengikuti sesuatu karena sedang viral daripada bertanya, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Dan disinilah generasi muda memiliki peran. Media sosial sebenarnya bisa menjadi ruang untuk membangun kesadaran. Kalau sesuatu bisa viral dalam hitungan jam, maka pesan tentang menjaga alam juga bisa disebarkan dengan cara yang kreatif. Anak muda bisa membuat konten edukasi, bisa mengajak mengurangi sampah, bisa menunjukkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, bisa mengangkat persoalan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan. Tetapi satu hal yang penting, jangan sampai kepedulian terhadap alam hanya berhenti sebagai konten.
2: Setuju banget. Jangan sampai kita membuat konten tentang menjaga lingkungan, tetapi setelah kamera dimatikan, kita kembali dan ikut membuang sampah sembarangan. Kan sama saja itu percuma ya.
4: Nah, betul sekali. Nah, karena nilai agama tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan saja, nah tetapi juga dari apa yang akan kita lakukan nantinya seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bumi itu adalah ibu kita, maka penghormatan kepada bumi harus terlihat dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, menjaga alam sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi juga bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya saja tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menghemat air, menghemat energi, menanam dan merawat tumbuhan. Nah, menjaga lingkungan sekitar kita juga contoh yang paling sederhana. Dan yang paling penting, membangun kesadaran bahwa tindakan kecil kita tetap memiliki dampak. Nah, kita harus menunggu menjadi pejabat saja ya, tetapi aktivitas di lingkungan pun atau kita memiliki gerakan besar untuk memulai peduli terhadap lingkungan itu, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dan karena perubahan besar ini, seringkali kita lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
3: Saya jadi berpikir, Bu, mungkin selama ini kita terlalu sering mengatakan, mari kita selamatkan alam. Padahal sebenarnya alam sudah bertahan jauh sebelum manusia itu ada.
1: Itulah mengapa pertanyaan kita di awal menjadi penting. Apakah alam membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan alam? Alam mungkin tidak membutuhkan manusia untuk tetap menjadi alam. Tetapi manusia sangat membutuhkan alam untuk dapat terus hidup. Jadi sebenarnya pertanyaannya seperti terbalik. Kita bukan sedang menjadi pahlawan yang menyelamatkan alam. Kita sedang berusaha menjadi manusia dengan kehidupan kita sendiri. Dan mungkin kita juga perlu mengubah cara kita memandang alam. Bukan menjadi sesuatu yang bisa kita miliki sepenuhnya. Bukan sebagai sesuatu yang hanya bernilai ketika kita memberikan keuntungan. Tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Karena Weda telah mengingatkan kita. Mata bumi, putroham, pratiyah. Bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa bumi adalah ibu kita, maka sudah seharusnya kita menjaga, merawat, dan menghormatinya. Bukan karena bumi memiliki kita untuk melakukannya, tetapi karena kita sadar bahwa kehidupan kita bergantung kepadanya. Jadi, menjaga alam bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, sungai, laut atau hutan, tetapi juga tentang menjaga masa depan kehidupan. Karena bumi yang kita tinggalkan, tempat kita tinggal hari ini, akan menjadi tempat hidup bagi generasi kita selanjutnya.
4: Maka mungkin mulai sekarang, sebelum kita bertanya apakah alam membutuhkan kita, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menghargai sesuatu yang setiap hari membuat kita tetap hidup? Karena alam tidak pernah berhenti memberi. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana berhenti mengambil tanpa batas. Kita tidak perlu menjadi penyelamat bumi. Kita hanya perlu belajar menjadi manusia yang tahu batas. Manusia yang tahu berterima kasih dan manusia yang sadar bahwa dirinya bukan satu-satunya bagian dari kehidupan. Karena pada akhirnya, alam tidak membutuhkan kita untuk terus hidup, tetapi kita membutuhkan alam untuk dapat terus hidup. Maka, mari menjaga hubungan kita dengan alam, bukan karena alam membutuhkan kita, tetapi karena kita adalah bagian darinya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk naptikasi yang

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform.

0: kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata kelola pengawasan dan tata kelola luar negeri. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada BSE artinya pemerintahan teknis mengeluarkan
1: backdrop. Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Forum Digital Audit dan Pengawasan Ruang Digital Kemkombigi Sapriyansyah Rosyadi bahwa Kemkombigi tidak memiliki kewenangan dalam take-down video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriyansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpet Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Untuk Pak Emmanuel 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
5: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
4: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
6: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit, nggak ada sama sekali.
4: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI

0: AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
1: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
5: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
4: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
5: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
6: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu, kita nggak ada itu.
5: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: itu sebesar 4,96%.
8: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
7: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
8: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
9: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
8: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.

0: tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: aja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Rabu 2 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat, selalu bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita dan semoga bisa melewati bulan September ini dengan penuh semangat dan segala aktivitasnya dilancarkan ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang mungkin terbiasa yang malam hari ini lagi beristirahat sambil menikmati teh ya. Teh hangat itu menjadi momen yang tepat di sela-sela lagi istirahat ataupun lagi beraktivitas. Nah, mungkin yang pendengar Pro 1 terbiasa menikmati teh sebagai teman sarapan, menemani bekerja atau sekadar menjadi minuman hangat di malam hari ini ya. Namun bagi para pencinta teh, secangkir teh itu bukan sekadar minuman melainkan pengalaman yang memiliki cerita. Nah, di balik pendengar, ketertarikan terhadap dunia teh juga berkembang melalui komunitas dan ruang-ruang yang mempertemukan para pencinta teh nih. Salah satunya adalah Chati, sebuah komunitas dan platform yang mempertemukan tea enthusiast, tea master, tea house hingga mereka yang ingin mengenal lebih jauh tentang budaya teh. Tidak sekedar minum teh saja pendengar ya, tapi mungkin dari kita mencintai sebuah teh itu juga bisa bergabung dengan komunitas, kita saling berbagi rasa juga, berbagi kegiatan seperti teh tasting, tea ceremony, tea gong hingga workshop menjadi kesempatan bagi anggota dan masyarakat untuk belajar sekaligus berbagi pengalaman tentang teh. Nah, menariknya dunia teh ternyata cukup luas pendengar. Ada teh hijau seperti lagu Tulus ya, yang teh hijau itu, kemudian ada lagu teh hitam, teh putih hingga berbagai teh herbal, masing-masing memiliki karakter, aroma dan rasa yang berbeda. Bahkan cara menyeduhnya pun tidak bisa sembarangan yang pendengar. Ada suhu air, waktu penyeduhan hingga wadah yang digunakan dapat memengaruhi cita rasa teh. Nah, bagi komunitas pencinta teh, kegiatan seperti ini tuh bukan hanya soal menikmati secangkir minuman, ada proses belajar, membangun relasi, sekaligus mengenalkan budaya dan produk teh kepada masyarakat. Di tengah tren minuman kekinian, komunitas teh juga menjadi ruang untuk memperkenalkan teh kepada generasi muda dengan cara yang lebih santai dan menarik. Jadi, jika biasanya kita hanya mengenal teh sebagai minuman sehari-hari, mungkin sekarang saatnya nih menikmati teh dengan cara yang berbeda. Karena dari secangkir teh, kita bisa menemukan rasa, pengetahuan, budaya, sekaligus teman yang baru.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan bintang tamu Gary Herb dan selaku drummer Sejuta Band dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan pendengar, selamat menikmati acara selanjutnya.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah

0: rencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu, akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya.
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya. Banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya.
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya. Tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas Jack bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih, namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: oke. Okay. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang. Gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu. Karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tur, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu
0: Oh,
1: untuk turnya.
0: ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery, Gery Hart ya, Gery Hart ya.
0: Gery Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi guru band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Anjuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Malik Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oma Ana.
1: Saya nggak dengar dari.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Nggak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
1: Nggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya, tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang, Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap, siap,
1: terus
0: siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yovian Muno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce, akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Giri.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya, siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Giri. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Girinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru main ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Prambanan Jazz sama Modulus.
0: Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes.
0: Last few minutes ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia mesti bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya, sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal taruhlah tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi Oke, main di Bandung, oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong gak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome. Sama Reza Artamevia, oke. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung, di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana-gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas, Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke oke oke oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar ya? Udah. Sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya. Siap. Nah,
1: kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green. Terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu di Kanada kita di... di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gery Herb?
6: Boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, Terima kasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery katanya.
1: Selamat malam siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya.
0: Bang Gery, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gery, Bang Gery.
0: Sama apa loh?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya? 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gery, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama orang tahu udah lewat ya.
0: Mm-hmm.
6: Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gery juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gery, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, ya gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, ya, kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus, dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita?
2: Sama, gitu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar? Halo. Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Memang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suhalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Nyakit dia memang kalau Bang Gary ini memang, wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap.
3: Ya,
0: gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya,
2: Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang pro satu sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih sama-sama banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 02134 0696 atau 02134 1499 99. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang harus masih aktif ini, ya. Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Wah. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget enggak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget enggak muncul.
2: Mas Doni yang lama enggak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk sampai.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu juga ya, Mas.
4: Mas.
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah, apa?
2: Mas kok anu
0: kami sosolen? Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya kok belibet ngomongnya.
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe gatau melepuh
0: ya. Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang buat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita wah enggak mau apa gini, kita secara halus lah,
0: secara halus ya, menolak
2: gitu. Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke. Okay. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita, penyama sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Oke.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh, baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi nggak sih, mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka,
2: banyak gitu. Sukanya gitu ya Gary ya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?

0: juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
2: Oh gitu.
3: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gerry.
0: Nyong Gerry, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ale rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
3: Ayo jawab Ger.
4: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
2: Kumaha damang gitu Teteh.
0: Bang Gerry juga bisa bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
4: Mangestu Teh.
2: Tuh kan.
3: Iya, Bang Gerry juga bisa.
0: Iya. Bogornya di mana Gerry?
4: Kenapa?
3: Bogornya di mana? Bogor.
4: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
0: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
2: apa itu cakep?
0: Alias deket gitu.
2: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
0: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
2: apa?
0: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
2: catatannya siapa?
3: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
2: 8 jam ya Bang?
3: Lebih dari 8 jam
0: sebagai drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak itu ya.
3: Iya
2: pokoknya berjam-jam.
0: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang Gerry kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
2: tiga
0: pagi
2: kali, ya.
0: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
3: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gerry.
0: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke,
3: siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gerry.
2: Ada aja pertanyaannya.
0: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
3: Iya Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
3: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah, ke sini.
0: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
0: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gerry. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Teteh.
2: Hanupis
3: tahu enggak Mas Yudi, Hanupis. Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
3: Gimana Bang Gerry?
4: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
3: diatur.
2: Oke, gitu ya.
3: Oke.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
3: drum selama berkarir Bang Gerry?
4: Berapa kali? Kalau jujur aja

0: pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
0: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya.
1: Oh, oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Gary.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
3: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas katong, katong panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gary.
1: Kakak Bu Gary?
3: Iya, panggilnya Bu Gary.
1: Oh kakak Bung.
3: Namanya itu panggil
2: kakak Bung. Oh Bung.
3: Bukan Bung, tapi Bu.
1: Bung. Oh bukan Bung, tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
1: Nggak pakai eng.
3: Nggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke. Okay.
1: Oh, oke.
3: Mungkin Bang Gary tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gary.
0: Selamat malam, Suci.
3: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu ya, oke.
3: Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu Bu Gary.
1: Bu Gary ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gary.
0: Selamat malam, Usi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gary, pun kabar?
0: Kabar baik.
3: Ya, baik, iya, kayaknya sepertinya Bu Gary so sing sama-sama. Karena, apa namanya, Bu Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional, sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gary?
1: Kenapa? Bayu suaranya
3: drum
1: kecil.
3: Drum ya Bang Gary.
2: Iya, Bayu suaranya nggak kedengaran.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Siapa namanya Kakak Gary kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
3: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang
1: okay.
3: Gary.
1: Oke.
3: Iya, bagaimana sih musisi Bang? Bu Gary sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah
1: sudah okay.
3: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
3: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gary. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya dan saya. Iya saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat Ayu. Malam. Wah ini
0: malam,
1: jadi.
0: Malam. Terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah ya. Atau perlu saya translate nih? Kok di translate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gary. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai, di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya yang saya iringin sih pasti kayak Elo terus almarhum Glenn terus Ruth Sahanaya yang saya iringin tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok
2: pas di sana ya Bang Gery ya
0: pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagunya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya. Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: halo,
0: gini loh?
1: Halo Gerry.
2: Halo. Kedengeran okay. Nggak?
1: Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang? Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Hart mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah.
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?
0: Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan
2: ingat.
0: Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh.
0: Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, keren itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh,
0: luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua, dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu perjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya.
0: Aha.
3: Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal,
0: okay.
3: Kas, terus apalagi ya? Ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock-rock nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah. Jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Dia jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap, jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam Mas Roy. Buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak, drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macem.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu. Saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu, pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1, yang album Semua Bintang, saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih.
0: Iya
1: dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabudi Dharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak Mas kalau nggak salah 2004 ya. Ya
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. saya dengerin yang lain-lain juga akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuk di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso? Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu, mungkin terus apa ya yang hits, mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, terus mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya akhirnya kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Katik Cedok Bak 2B. Kemudian dilanjutkan dengan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 19.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
6: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

bareng Ijen, bu Niki, Ijen di tiang, kayak kemangkin.

kayu ni bune saking mangkin titiang belajangan terus kewekas titiang jagi magah kan sapa.

goreng siro di tiang mengguruan tare ngangan ibu binako nalingsir di tiang ya ring jabo sekali reraman di anak mulu ring

0: Sake wanten dan medaging ka dia cepen ibu. Tamat di tiang. Duwe nang pisan puniki nyen tamat di tiang ibu.
1: Inggih ibu. Wenten nyenang baos ibu na dadua tetlumeh dasomeh lae. Wanten nyen di tiang na ampun manah masih ngiring ang sekokide. Wanten kang yang na ibu. Pepeseng masih tiang nikin ibu.
0: Kendan nyen ibu.

0: nak lamar ya Len hadir.
1: Mar si Roy pentan menangke lah wedan ge si Roy ning nyana wedan ngelamar.
2: Nya nawang nyeneng maderai. Rebo galah nyeneng sing kesoban.
1: Pirang ngeberita wentan anong menteri kinya dah.

0: Se ora tu hago un apoyo, sayúdate. Yo creo que tan pobre tu quita. Fakna khani dewe ki lamunan kalu chanere. Ini sana cien makawinan kade sapunika. Ori antuk. Kuen tenan titiang dados yo atmu. Yo lekat atmu kumwanin sangiang atmu. Sido. Ngelantur rasa karepane buka janji. Tuh makawinan rasa garji tuh pakena kali dewek. Rening sida suwe cida sangiang pramu wisisa. Ada nilantas dini. I dewek hidupe memperwerti ini digumine tuah ada di padukuhan anekahanan ini padukuhan kabakan man lantas idewek ngajak lantas ini pianak ane madan made pale rasa tu subaning ranuyang garjitene ada ajak dini mapui guman ada ajak dini mapui cuman sekala ketekan ini sekala nih. Iya ngerasang buat kehanan idewek ring jatmu di kemete cita rafseping sarwo prajengin kita rasa yang pianaki sedina-dina ngawetuang rasrena nyen jajak ngeraos nyen jajak ngurte jak temen anak aneng rano yang buka gitu ebek ining keweruhan liu yang lah kebisan tur maning kebisan iu ne mutaksu maka hawin liu anak demen kapining madi palo idewek lantas man ngajak ya dia tun tuyuh kan tugas tadi guru melihara ya kanti lantas jani nyide yang kelih buka jani bisa lantas ya kanti ngalih pengupo jiwa ngalih kanemadan mupon pala rahayu tuh mula ajep-ajepan dati anak tua ajepan-ajepan dati rahmu nyak seger pianak nyak man lantas latihan emadan pahala adalah karangono muponin sajronin keuripan yone ngemargiang aneman karma lan bakti tuh mula pengacap tadi nak dua maka hawinan elah disuban pianak tuh elah buka jani sing bintuyuh kidewek lakar ngurahin kini gitu melajah dan nemadan sastra boyo bisa kapin ramo ulian cerdas rasa buka jani itu di samping itu dilepas kapin yang maha kriani desang yang widi adene sedaging jagat seisin bumi mulai do ane mau bijo dumadak pangsing dan kanti maha perlaya bumi. Jadi astun wates-wates galah wisian bumi kali sengaro. Lah yen kali sengaro yen bumi apa kelada demadak-demadak ben nyak kerja bumi kanto pengajap di dewek tadi naduwo isine yen suposito ngemargiang tresno, ngemargiang sayang, ngemargiang pati, kabin yang sesama, kabinane bareng anyak ngewantu kauripan, tuh, sida ngemargiang yasekerti, ngemargiang waliang, peswecan itu buka jani mesrana, ben, arde dana. Yan uling di jiwa kaden tekan pianak. Mana ni madan kebuisan. Jenglah jiwa ni keadaan demen. Lah jiwa ni keadaan senang. In rawas embuko jani satu wangan tas. Di cenik iyone. Ada saja bakal ajak bareng dini ane ngemang ya pituah ngemang ane madan tatwo ngemang ane madan pejalan ngemang ane madan niase niase dani kidukuh yen beberapa yang dukuh ngelarang ane madan maput kale ngelarang ane madan siwo tuh pemicu yang pemargi-pemargi di dewek man bareng dini tadi pengempu sinah subuh sida lakar duadak-duadak si dengan to si pemargan tane ya diatun subuh singade nu tane dini di dewek lakar ngemang nuntun pejalan-pejalan ane pitan duadak sida banirik ngemargi yang pituah tane anak kelisir. Ut, mai jo.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

王叔可不有喝阿娇一度不得你杀马克membalik ane madan kelir tur maning ado aning hidup kang ditu kelangan kelangan saja hidup ane.

0: Ini ada nih kena kecangkan mengawali di tahun yang anyar dengan semangat yang baru gitu.
1: Kalau ada wane nambah.
0: Apa nambah?
1: Umur nambah. Ada wane uang.
0: Oh.
1: Bayi wunan.
0: Ah. Angka bertambah, umur berkurang.
1: Angka nambah ben besik,
0: oh.
1: Umur nguang.
0: Umur berkurang.
1: Umur kurang?
0: Benar.
1: Apa orang?
0: Lane beli subas diprogramkan sampai umur 100. Gitu misalnya. Jadi angka bertambah ben setahun, berarti jadi beli berumur 40,
1: ya.
0: 100 juga 40, kan no ben 60.
1: Ya.
0: Jadi mene angka ben 1 tahun, berarti ben 59 umur beli.
1: Jang kuang ada itu.
0: Hah? Berkurang apa BNP 1 tahun?
1: Ya nak nama sengliunang kau eh.
0: Angka bertambah.
1: Umurnya?
0: Nguangin.
1: Dah.
0: Patuh cara beli nyemak bas di geboh kan tuh.
1: Mau banding.
0: Terus tambah beli ya. Jani beli nain jepok. Bagaimana tambah nyemain di jepok. Kan terus ngurang nguangan itu.
1: Nyak. Tuh, Bu.
0: Kengken.
1: Maruman.
0: Aa.
1: Di Warsoni sih itu.
0: Aduh.
1: Ngerasa yang aneh madan wajah baru.
0: No. Sake wala beli mau kejang, beli juga ngerawasang selesai. Ada dewasa. Ada dino. Ada ala ayuning dino. Kadang gitu. Ada dauh ayu.
1: Harus tuh. Yang lagu. Gelakal melaji nane madan warige harus tawang rumus warige malu ada di tu waran ada di tu sasi ada pengelong penangal ada uku ada satu marok ada nane madan dauh dauh tu Allah dening sang yang trio daso saksi
0: tu mau kejang tuh harus anggon ukuran segitu. Anggon gegambaran makmawinan dewasa tuh kerawasan jutir.
1: Jutir? Ane madan jutir?
0: Cahaya. Ane madan cahaya penerang irago pang tepuk jalane galan.
1: Oh. Iyan mau jalan buko jani di lemah. Subuh ida sang yang baskarlo.
0: Nah,
1: pedang lantas bangang pico.
0: Apa angon?
1: Apa angon?
0: Ada suryo, ada di lemah nih. Di petang ada canero teranggano. Kewala sing masih cukup. Diimbangi dengan pengetahuan.
1: Pantur buka ada pedang di anggo sarira saja pas buka rawasan itu. Sehingga dolet pengetahuan.
0: Ulian pengetahuan itu no, penawangnya acutat sama pangkat dan mawinan buka gendeng canwaro beli.
1: Aduh.
0: Cara mau balik wayang selat kelir saja. Mebiso ya jok ketundun kedek dalangan nepokan irago ngeling mau balik wayang.
1: Aduh. Bu. Padahal buka rawasan dia marus. Engkin wayang itu. Engkin wayang itu.
0: Iye, kemak kami kita gitu, tuh lian dalan tuh. Iya mula selah kan, tuh saya nak belulang tuh. Belulang sampi, aneh mau ukir, mau tatah, jenuh kegambaran warna, banyak demen nyingakin.
1: Nyingakin.
0: Tuh jani isinan munyi, isinan gerak, isinan lelampahan, ada ngeling, ada mau keguyon, ada ngai tegang, pangmisi miyagan.
1: Tuh. Aden tu ulian kepedengan, ulian kedunan, ulian kebelogan, poben belog lan senyak metakon, senyak melajah.
0: Maka awiran penonton lan jani rago ajak liu basang apa do melenan, pengetahuane bervariasi. Sehingga tidak semua yang dipaparkan oleh kidalang itu diterima dengan seperti itu oleh penonton.
1: Gitu ada nih.
0: Wow.
1: Oh.
0: Nah kawinan pada saat Sang Bimo Seno dalam adegan wayang itu panteng-panteng itu kan raksasa, penonton tidak setuju. Oh kan gitu,
1: aduh.
0: Penontonnya mau medih bisa nagih nagal kelir, sawire Sang Bimo cak-cak ke kan raksasa.
1: Betawang, peka-pekanya dua bidan, Sang Bimo sentayang kalah mesian, jadi cak-cak kan sang raksasa.
0: Benar.
1: Si sang raksasa weh.
0: Saya nak terbang-bangkan kompor. Itu, mak kawinan di coba ngenah ketunan nak mau balik ketunan pemekasnya ketunan Irago ane sing idang nampi pepinah anak ane mau tamu.

0: yen beli gas nenek sing itu. Tetap pemikiran cenik deman gas nenek balik wayang tu pasti bo kali mesiat deman.
1: Mesiat.
0: Mesiat deman. Ulah wae ramai nyak Bimo menang, Arjuna menang.
1: Kewala jani marah tawang li.
0: Man kengkeng tu.
1: Kena bana maco bedik-bedik sing gitu.
0: Nah kanggo.
1: Irago mengidolakan misalnya Sang Bimo Arjuna pasti menang. Di kudo kengkene kengkene kada unduk satu apo kada jemak kengki dalang jeung bisa Bimo je kalah misi mati bro. Sang Arjuna masih mau cangkring sing ida ngelawan. Sing itu. Penontonnya pedih. Gencang masih pedih gentu mau balik. Ulian Irago mengidolakan Arjuna aja Sang Bimo. Ternyata maro jani maro paco beli.
0: Kengken.
1: Itulah kemahakuasaan kidalang.
0: Adene kewiganan ki mangku dalang.
1: Bener.
0: Ngadok kang tengigelang nyolahang nyatwoyang. Oh, maro bakat tuh.
1: Yen menek lan ta sajani apo?
0: Yen apo lah ku menek tuh.
1: Kidalang tuh sat uluyo ido sang yang para mokawi.
0: Oh.
1: Wayang sak mako Irago dari makhluk hidup.
0: Makhluk hidup.
1: Kalau beliau menghendaki, kalau dalang menghendaki, bisa Sang Rwano menang, bisa Sang Duryodhana menang.
0: Kemo.
1: Gitu.
0: Inalih ketatuan iyo nih, kepilsapat iyo wes. Nah. Itu dalang tuh sak mako lingi hidup Sang Yang Widi.
1: Sang Yang Widi.
0: Jadi kejangkep landas dalang adon misi itu gedebong.
1: Tuh
0: sak make pertiwine.
1: Saja.
0: Adon itu blencong itu. Tuh sinar suci itu.
1: Benar. Makawinan di setiap adegan dalang itu wayang itu dijo-dijo joan Sang Rwano kalah. Iya namun tuh Sang Merago daso muko. Jag sitang sakti tanpo ingan. Yen alih di secara sekalo.
0: Sekalo ne?
1: Yen kita sitang ne kalah. Sing ngelawan Sang Ramo. Sing itu?
0: Oh.
1: Sekewalo kalah dalang. Sing ngemang. Ano iyo menang.
0: Oh. Aden kunci ini. Rago dadi wayang ini.
1: Bener.
0: Oh. Aden aneng itu kan ada gumi, ada isinnya itu wahidu Sang Yang Widi. Kemahakuasaan itu.
1: Nah.
0: Mas Rano untuk kriyah itu, nyipto jagat. Itu bebagian kena jani itu.
1: Makawinan beli kirago donya nitik tangkah. Segitu.
0: Men?
1: Motakon malu. Bila perlu yen ada anak ngeraos. Benah apa peleh raos nak itu.
0: Oh.
1: Dan jek kudu-kudu jek langsung uluh.
0: Ini buka satwa dunia sih itu. Perlu gak ada si kon mas itu. Perlu gak ada daun kengkena patut ragukan ngotong.
1: Apa jana uluh kok. Apa jana banyak itu uluh. Aoye nasi.
0: Wow. Oh.
1: Misi latah lantas itu. Suka pun didi rago.
0: Nah ingat. Duk kalau sang kalau rau mesti lumen dari apa kasih tuan? Dot menggambar taning.
1: Berubah menjadi dewa palsu.
0: Palsu tu. Tangah apa kan itu sang yang Wisnu?
1: Cekak.
0: Pegat. Maka hawinan marah dekat di kolong kan?
1: Ben besu.
0: Terus
1: misi basan tu.
0: Sengidang macam patut tu majelap malu ke tengah.
1: Benar.
0: Maro ditolak ke masangnya.
1: Yang mula sing benar itu dong ben pusuang.
0: Suang. Gitu.
1: Maka wiran cara jani lantasan.
0: Yang
1: keng-keng kanto undok ke. Jek beli cai, no beli di jalan. Pedih beli apa sing?
0: Pedih.
1: Ah. Nah yang jani tertekan atau dengan orang yang sama. Beli jek nyai, no di
0: pantas.
1: Oh gitu. Itu mawena perlu masih Irago ngulah-ngulah. Gitu maksud di canggih.
0: Benar. Patut Irago nerimu malu.
1: Benar. Oh cai ini Irago di. Oh benar. Sebenarnya Irago muani.
0: Oh. Sangjon tuh.
1: Yang sakit Irago nyai ini. Dong sing Irago muani tepuk lana kini.
0: Oh.
1: Ben Irago nyiksa bulu. Oh gitu.
0: Nak ngalih pang manis sane madan satu mah kehawinan cara debu itu munak-munak debu no. Membante-bante debu. Munak ngene mungkin manis teng pang kena ban. Lagu berpikir mano-ano pemikir jauhlah lalu jak jemak majak di jokaden manis nih.
1: Benar.
0: Berpikir malu, olah malu tuh.
1: Maka awinan irga hidup ane ngelah pikiran, segitu. Pikiran maka awinan ke bawah manusia.
0: Ane madan manusia?
1: Manuso, gitu. Manu itu mawit sekeng kruno mananah. Mananah itu yang artinya berpikir. Sa itu namanya makhluk. Mawit atap atas manusia, makhluk berpikir. Berpikir. Kalau jadi makhluk tidak bisa berpikir, tidak bisa dikatakan manusia.
0: Oh. Itu kelebihannya?
1: Benar. Sawireh ragong lah pikirnya. Angon pikirannya jani. Karena irago sudah selesai, rago ngemang santapan masih kepada pikiran tuh. Yenseng ya banggai, pocol nak bang makan kan.
0: Pocol, spesial.
1: Nah kalau yen ada raos, pikir malu. Bang man ya gai. Maro lantasan ulah kan yen demen ya aboko ati ya. Yen pelih ya rasanya pasti aboko basang.
0: Sange.
1: Mawenan yen pedih itu tongos dibasang.
0: Oh gitu. Dewan pedih.
1: Sang ludro kata lud basang. Tuh.
0: Wah gemuk lah.
1: Nah, yen demen.
0: Demen?
1: Pasti oleh pikir itu dikirim ke hati.
0: Dari hati.
1: Nah, demen hati.
0: Ini.
1: Sing ada nak dengar orang gedag hati ya.
0: Sing ada gedag ku pasang.
1: Ah, gedag pasang.
0: Salduno mandu mang.
1: Itu.
0: Oh. Besajil. Maka awin laras perlu raga. Bang pijang ya hidup. Kaping desang yang widi. Liu bang ni asal ni asal. Liu bang pewayang-pewayangan. Bayangan ni marah kehidupan tu. Kian patut lagu angin tula. Masih lagu nyatuang. Bei saya berikan teman darmu. Kuala dari segi laksana.
1: Benar.
0: Ada bedek, ada. Angwang dan bedek ke sini.
1: Ane penting lagu kan ngelah rasa cinta kasih. Nah. Cinta kasih saling tresno ketresnanin. Mengakui kelemahan orang lain, mengaku keterbatasan orang lain. Tengenten.
0: Nah,
1: yen subo irago siap menerima kekurangan orang lain. Kita kekurangan kita pasti akan diterima.
0: Nah, terus. Maka hawinan di gumi adangan ni madan lemah pedang. Hidup saya kat satuang tu sini tu. Maka hawinan senyonya manusia melah sempurna. Tetap ada pedang ni, ada galang ni. Hidup ragu di tengah-tengah tu. Pasti ada subo asubo karma jeli melah. Tu dalam putih tetap. Kalau hidup tetap yo kak. Neng orang pasti berkangen kau. Seandainya orang kerja keluar tu.
1: Sawireh mulo mucuk kangen kau.
0: Weh, kalau jadi kajok kelop pasti senawan kangen kau. Ada seorang kajok kelop malu kok. Pasti kangen kau.
1: Kalau yang di tahu jurang ngalor ngidol ya rawasan.
0: Gitu.
1: Kembali. Itu yang ngajarin ngelor dan.
0: Apa nado
1: di
0: tanah.
1: Bali. Benar di tanah do. Nol widangan do mas ini. Nung rago nganggon kangen kau.
0: Ada putih, ada kuning.
1: Mawe nang kerawasan kangen kelawan kau, sing jo putih kuning kan cara ujang.
0: Oh, apa tuh?
1: Permulaan dan akhir.
0: Yen nyatuang permulaan aja akhir.
1: Kangen permulaan mawe dan purwo.
0: Purwo.
1: Oh, matahari terbit. Itu kan permulaan. Suatu akhirnya paling sing kawah.
0: Oh.
1: Madan matahari terbenam.
0: Saja. Satuan beli marus yang ada orang kajok keluar pasti kangen kau.
1: Kau ada permulaan dan ada akhir. Batu kencero penope yang aneh. Maro pesu pasti kau topeng keras.
0: Ada sih topeng lingsir pesu.
1: Hah?
0: Topeng tua.
1: Ada maro bangun boleh lingsir.
0: Oke tuh.
1: Saya nak malas nih maro sore pulas.
0: Oh.
1: Lawenan bangun pagi pasti kau keras. Topeng barak. Matahari baru terbit.
0: Maka awin semang pasti bau pelu-pelu keras.
1: Keras.
0: Mau mari, mau marih malu.
1: Nggak.
0: Apa pagi?
1: Jok apa tekasan gede-gede. Aduh. Keras itu.
0: Dewa ratu.
1: Sing pelik ya diastun subuh selesai nak ngeraosan sih gitu.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: ilmu tu termasuk ilmu padi makin misi indah di pen saja ya pang tu.
1: Nah.
0: Kalau walau nyatu tu mengalih mana-mana
1: tongos
0: dijau benda nyatu angannya madan darmo dijau benda nyatu angannya madan dadara. Ang bisa
1: menurut kau ya? Makau depan anaknya ngadan depan anaknya ngeraos.
0: Oh.
1: Cara raos jangan waro tu di jalannya sakit dicai no sing dadi pedih.
0: Tutuk.
1: Oh, yang nyai no maro pedih naik.
0: Gitu. Konotasi bercai itu jangan bawa bahasa ngrimut. Kemudian kadang-kadang bisa mulat, kadang-kadang bisa membulu.
1: Itu nak kita kena nak ngadan itu. Makau ini ragu nampi sakoledang anaknya ngeraos.
0: Oke.
1: Okay. Benar. Kengkian ya perjalanan irago lah tadi cai, no irago di introspeksi diri irago ben. Oh irago lah nemo cai cai terkena anak itu.
0: Musuh tu.
1: Ah?
0: Sing musuh tu.
1: Sing. Kembali kepada diri sendiri apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
0: Wih. Oh.

0: gitu wikan-wikan penglingsir
1: benar
0: pengimbang rago hidup tuh cara nak nyapuh meresik gitu
1: kemudian sing tayen nak kelingsir ngimbo yang keginanyane buku dewan buku pemimpin jek nyampat anggono
0: contoh
1: sawireh gaya nyampat tuh sujatine gaya ne paling kewah
0: dijek kewah nyampat modalkan lidi dan tuh lidi membungkus tuh berdas ban
1: di mah kalau nyampat jadi nyampat di ngajaran terat ya ke di pinggir di sini kajau kengi kadean undok aja teko angin deh kajau pior
0: ben kaca kemur aku kewah
1: mana karena nyam gaya nyampat itu cara mau tajen
0: ingin tuh
1: antara ya dan tidak
0: Lain yang ngepel itu, lain yang ngepel ya?
1: Yang ngepel kan mesti ngadonnya tepuk, beli cuma kalau ngidakan debu kan tuh.
0: Oke, itu. Oh iya nyepuk. Kan ngaluh nyampat.
1: Kan?
0: Iya, madonnya sedah sih, ya ada ben ulu deh.
1: Ada ben. Ben nyampat.
0: Ben nyampat.
1: Awai sih berat-agat kan beli.
0: Kemurah kau.
1: Nah. Ini rako padut. Buku ado yang ini di podukuhan ini kan. Wit sangkaneng itu nak kelingsir beli.
0: Podukuh.
1: Dane jero dukuh
0: foto genah foto genah dukuh tu wikan tu tongos tongos nak duang dini tu
1: benar ngicin lantasan po pelajahan
0: nah.
1: Ring dane sarang kali li dewa ratu sane duuran apa sengan wayan loko ane arene memadamasan ini loh palo. Mawinan so, jek lengkap dini ada merago loko palo.
0: Aden wayan loko.
1: Wayan loko ni loh palo.
0: Sing padhe to?
1: Padhe. Loh yen kengken kantunok
0: to. Kengken to.
1: Yen alih dijajakan melojok pado
0: pado. Pado pado to. Beli saru punya tuang tuh.
1: Yen beli aja cak kan apa tang subuh kele.
0: Oh.
1: Yen aneh uning anak-anak analisir uling alit.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara umat Sedharma dimanapun berada, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bagi, senantiasa harus kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Sang Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertawarnugraha beliau kembali, kita dapat berjumpa dalam acara yang sangat kita dambakan, yaitu Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya juga atas kuasanya, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara umat Sedharma sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama merenung sejenak. Mari kita pahami, hayati, bahkan nanti kita bisa melaksanakannya, tentang ajaran-ajaran yang tertuang dalam sloka-sloka suci dalam kitab suci Bhagavad Gita. Khususnya bab 4 sloka 19 yang berbunyi sebagai berikut.

Kormo.

yang artinya, dimengerti bahwa seseorang memiliki pengetahuan sepenuhnya kalau setiap usahanya bebas dari keinginan untuk kepuasan indra-indranya. Para resi mengatakan bahwa reaksi pekerjaan orang yang bekerja seperti itu sudah dibakar oleh api pengetahuan yang sempurna. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, hanya orang yang mempunyai pengetahuan sepenuhnya, ia dapat mengerti kegiatan orang-orang yang sadar akan jalan ketuhanan itu. Oleh karena itu, orang-orang yang berada pada jalan Dharma, bebas dari segala jenis kecenderungan yang hanya untuk memuaskan indera-indera duniawinya. Artinya bahwa dia sudah membakar reaksi pekerjaan dengan pengetahuan yang sempurna tentang kedudukan dasarnya sebagai hamba Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa yang amat kekal. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan pengetahuan seperti ini sungguh-sungguh bijaksana dalam kesehariannya, dalam pengambilan kebijaksanaan, dalam pengambilan sikap-sikap kesehariannya. Nah, ia akan selalu mengembangkan pengetahuan tentang pengabdian yang kekal kepada Tuhan dimanapun ia berada. Jika diumpamakan sebagai api, begitu api ia menyala, api itu akan membakar segala jenis reaksi pekerjaan yang ada di sekelilingnya. Demikianlah luar biasa efeknya. Nah, umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan paramu Santi. Om Santi, Santi.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, rahayu sama sama Tuhan Persatu RRI Singaraja Ring di Jumat Magena. Mulai niki ring sama mangkin Singaraja pagi ini. Wenten GNI sana nyaringin sama Tuhan serang sami sekali biasa ngantos puput ring galah dasa semang. Aingin sama Tuhan sana mangkin Raina Uraspati sekali biasa niki wenten renungan pagi kentan niki. Aingin GNI tan sendiri ring studio sampun wenten empat niki. Empat narasumber sani hadir ring studio Persatu RRI Singaraja. Sani jagi membahas terkait dengan topik upgrade wiwike di era AI kenten iki bersama penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ada Mbok Luh Reni Adnyani Eso sareng Mbok Wahyanti Eso. Salat niki wenten anak PKL nggih, wenten April sareng Vira. Sani nyaringin semeton sareng sami. Aingge sani semeton sani arsa jagi nyaringin malih bos dados ring 0362246844 utawi ring WhatsApp ring 0811399790. Taler renungan pagi Raina Mangkin kesiaran taler niki saking RRI Pro 1 Denpasar. Aingge semeton Pro 1 RRI Singaraja. Saat ini kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI memang semakin dekat dengan kehidupan kita. Jadi AI itu bisa membantu mencari informasi, kemudian membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, bahkan memberikan berbagai rekomendasi dalam hitungan detik. Namun di tengah kemudahan tersebut ada ya satu kemampuan manusia yang justru semakin penting untuk kita upgrade, yaitu wiwike. Jadi kemampuan untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, kemudian mana yang baik, mana yang buruk, serta mana yang patut diterima dan mana yang perlu kita pertimbangkan kembali. Karena teknologi boleh semakin cerdas, tetapi keputusan ya tetap membutuhkan kebijakan manusia. Lantas bagaimana ajaran Hindu memandang pentingnya wiwike di tengah perkembangan AI? Bagaimana pula kita memastikan kecanggihan teknologi tidak justru membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan juga bijaksana? Untuk itu kita akan mengundang narasumber ya untuk memberikan pandangan atau pemaparannya terkait dengan topik upgrade wiwike di era AI. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini? Berempat kenapa ini lemes pagi-pagi kenten niki?
1: Ayo. Efek ngantuknya.
0: Oh kenten, masih efek ngantuk terbayang-bayang kenten niki. Baik niki, Mbok Loreni sareng Mbok Wahyanti, kita akan membahas terkait dengan upgrade wiwike di RII. Jadi seperti yang dibilang tadi ya, jadi AI memang membuat kita semakin lebih mudah, tetapi wiwike tetap ya harus dijalankan beriringan ten kenten. Enggih mungkin Mbok Loreni dumun atau Mbok Wahyanti dumun niki memaparkan terkait dengan topik. Mbok lo, enggih diurus Mbok lo.
1: Baik, Om Swastiastu. Enggih, terima kasih Mbak Eni atas waktunya. Izinkan saya menyapa pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia di rumah, di auto pun dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tadi sudah dijelaskan secara singkat sama Mbak Eni ya, bagaimana kita mengupgrade wiwike di era AI ini. Jadi apa sih sebetulnya itu wiwike, kan begitu nih. Jadi secara sederhana, wiwike itu adalah kemampuan membedakan ataupun mempertimbangkan dan memilih berdasarkan kebenaran Dharma secara bijaksana di era AI ini. Ya, kita bukan hanya perlu mengupgrade

0: bisa melanjutkan pemaparan tadi.
1: Baik, terima kasih Mbak Eni ya, dan selamat pagi saudara pendengar Republik Radio Republik Indonesia RRI Singaraja ya. Jadi hari ini kita temanya mungkin tentang upgrade WIK di era artificial intelligence. Jadi seperti yang kita tahu, yang seperti yang dibilang Mbak Eni tadi ya, jadi kita saat ini nih AI-nya berkembang sangat pesat ya kan. Perlu kita tahu bahwa perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kecerdasan buatan, perlu kita imbangi dengan kecerdasan diri kita sendiri. Dimana WIK atau kemampuan kita untuk menimbang mana yang benar, mana yang baik, mana yang pas, itu tetap kita gunakan. Karena saat ini melalui AI ini kita dengan mudah mengakses apapun. Kita dipermudah untuk memperoleh informasi, banyak hal lah kemudahan yang diberikan oleh AI ini. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan belum sepenuhnya itu benar. Jadi perlu kita sebagai manusia, sebagai penggunanya yang cerdas. Jadi bagaimana kita mampu memverifikasi setiap data yang dihasilkan oleh artificial intelligence tersebut, benar atau tidaknya. Jadi data itu dicocokkan benar atau tidak. Jadi supaya kita tidak menyebar yang namanya kebohongan kan. Kadang karena ada bias informasi yang tidak kita sadari ya Mbak Eni ya. Karena namanya algoritma AI itu dia akan memberikan apa yang pengen kita tahu, bukan yang apa seharusnya kita tahu. Nah ini sedikit mirip ya sebenarnya. Ketika kita ketik pengen apa, pasti akan dikeluarkan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi belum tentu informasi tersebut adalah benar. Nah, disinilah peran WIWK. Kalau dalam ajaran agama Hindu, kita punya triguna ya, satwam, rajas, tamas. Nah, ketika kita sering-sering menggunakan AI ini, disinilah tamasnya kita nih, malasnya kita ketemu. Jadi, kita dipaksa untuk berpikir instan. Kita sudah tidak ingin lagi berpikir kritis. Dan kadang-kadang, sesuatu yang dihasilkan oleh AI ini, kita anggap benar. Nah, disinilah kenapa kita sebagai manusia yang cerdas, yang dibilang punya WIWK, perlu mempertimbangkan ini. Jangan setiap informasi yang dihasilkan oleh AI ini langsung kita telan mentah-mentah. Supaya nanti tidak menyesatkan, kan gitu. Kadang-kadang boleh itu kita pakai untuk pedoman misalnya pola pikir kita. Tetapi setiap hal yang dihasilkan itu perlu kita cek kebenarannya, gitu. Kami pun mungkin di penyuluh sering juga menggunakan ya. Mungkin ketika kita cari materi ini biar cepet gitu. Tapi kita juga harus mengecek sumber-sumber dari referensinya itu apakah sudah benar kan Kenten. Karena banyak sekarang nih contohnya ini kan baru informasi, belum misalnya data berupa tulisan atau apa, video. Kadang-kadang bagi orang awam itu sangat bias loh dengan video yang dihasilkan oleh AI itu terlihat nyata. Dan itu sering membuat kita terlena nih. Siapa tahu nih ada orang yang memanfaatkan teknologi untuk meniru tokoh tertentu atau misalnya orang penting nih dengan kemampuan AI ini dan disebarkan di media sosial. Bagi orang awam mungkin itu bisa dipercaya, misalnya contoh Bapak Presiden misalnya kan, tapi belum tentu itu benar orangnya. Bisa jadi itu kecerdasan AI yang dibuat sengaja untuk menyebarkan informasi yang hoax, menyebarkan untuk menjaring isu publik ya kan. Nah ini yang menjebak kita. Nah bagaimana kita juga harus cerdas ya saat ini, tetap berpegang pada prinsip etika. Kalau AI itu hanya sebuah asisten yang kita gunakan, kita manusia tetap penentunya. Penggunaan AI, artificial intelligence, harus mempertimbangkan etika, baik dari segi agama, ras juga ya kan. Jangan sampai kita tuh menyinggung orang lain. Dan juga jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar, diskriminasi terhadap orang lain, ya kan? Jadi tetap di sini kebijaksanaan kita diasah, WIWK kita diasah. Mungkin Nike yang bisa Tiang sampaikan. Jadi nanti kita akan lebih banyak di diskusinya ya. Karena Tiang juga ngajak nih rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Jadi supaya kita semua dapat waktu untuk memaparkan. Ya mungkin Nike mantan Mbak Eni.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Wahyanti dan juga Mbak Loreni. Tadi sudah memaparkan banyak juga terkait upgrade WIWK di era AI. Jadi pendengar Pro 1, jika ada yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami di 0362244644 atau di WhatsApp kami di 0811399970. Jadi renungan pagi kali ini tidak hanya

0: disiarkan oleh RRI Pro 1 Singaraja, tetapi direlay juga oleh RRI Pro 1 Denpasar. Jadi sebelum kita lanjut untuk menyapa pendengar, mungkin dari April atau Vira juga silakan mungkin bisa memaparkan sedikit ya tanggapannya terkait dengan topik upgrade WWK di era AI, apalagi sekarang kan dengan mudah kita bisa dapat informasi, bahkan hoax juga semakin merajalela. Mungkin bagi kalian sebagai mahasiswa seperti apa pandangannya, silakan.
1: Oke, jadi kalau menurut Vira itu buat kita mahasiswa itu kan memang sangat-sangat membantu, yang dimana AI itu bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas, mencari referensi, bahkan mungkin bisa memberikan solusi ketika kita itu benar-benar sedang berada di masalah yang agak susah untuk kita selesaikan. Nah, namun AI itu tidak bisa menggantikan kebijakan manusia, tetap saja AI itu memberikan jawaban berdasarkan data, sedangkan manusia itu tetap membutuhkan yang namanya WWK untuk menilai apakah jawaban itu sesuai dengan nilai dharma atau tidak. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin bisa dibilang berlatar belakang agama, jadi kita benar-benar harus mencari tahu ini informasi ini nyambung nggak ke nilai dharma atau tidak. Nah, sekarang itu banyak sekali anak muda yang sangat sering menerima informasi tanpa mereka memeriksa terlebih dahulu. Semenjak saat itu kan muncullah hoax, ujaran kebencian, dan konflik di media sosial. Nah, di sini WWK itu harus diupgrade, bukan hanya sekedar kecerdasan menggunakan teknologi saja yang harus diupgrade, tapi juga kebijakan kita saat menggunakannya. Nah, kalau bagi Vira sendiri, upgrade WWK di era AI saat ini itu berarti kita harus berpikir lebih kritis lagi sebelum kita mempercayai suatu informasi. Nah, memeriksa sumber informasi dari sesuatu yang kita terima. Jadi tetap menjadikan nilai dharma sebagai kompas dalam mengambil sebuah keputusan, karena kecerdasan AI itu akan terus sampai ke depannya itu akan terus berkembang. Nah, akan tetapi yang menentukan arah penggunanya itu tetaplah kecerdasan dan kebijakan kita sendiri. Nah, jadi AI itu bisa membantu kita untuk lebih cepat mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban, tetapi WWK itu tetap membantu kita untuk menemukan kebenaran. Jadi di era digital atau di era yang AI merajalela saat ini itu, kita itu jangan hanya sekedar upgrade teknologi saja, tetapi juga upgrade untuk kebijakan diri kita sendiri untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu.
0: Iya, jadi itu kalau menurut sudut pandang dari Vira sendiri. Kalau April gimana nih?
2: Oke, jadi menurut pandangan Gen Z ya, seperti April ini juga Gen Z, jadi AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Gen Z sehari-hari. Bukan hanya Gen Z ya, tapi kehidupan masyarakat sekarang itu. Yang dimana kemudahan dari AI ini membawa tantangan besar juga. Jadi karena semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin besar pula kemungkinan kita untuk menerima informasi tanpa kita memilah terlebih dahulu. Jadi kita sering melihat sesuatu di Instagram, di TikTok gitu kan, di media sosial lainnya, lalu kita tiba-tiba langsung percaya. Ada misalnya tadi yang dibilang Ibu Yanti itu, video-video yang dibuat-dibuat oleh kecerdasan buatan, sehingga untuk menyebarkan hoaks-hoaks yang seharusnya tidak kita terima gitu. Nah, jadi disinilah WWK itu penting ya. Dalam ajaran Hindu ini, WWK ini kan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi WWK itu kan bukan sekedar kemampuan untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga kemampuan untuk mempertimbangkan dan juga memilih dengan cara yang bijaksana. Nah, kalau dikaitkan dengan AI saat ini, kita paham bahwa AI itu hanya sebuah alat. AI ini memang mampu memberikan kita jawaban dengan cepat ataupun memberikan informasi dengan cepat, tetapi bukan berarti setiap jawaban yang diberikan oleh AI itu pasti benar dan juga sesuai dengan keadaan yang kita alami saat ini itu. Karena itu jangan sampai kita hanya mencari informasi di AI, kita menjadi generasi yang hanya ingin copy paste atau copy paste jawaban AI tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Seperti itu Kak Eni.
0: Baik, terima kasih April. Okay. Jadi untuk pandangannya ya terkait dengan WWK. Jadi mengupgrade diri itu memang sangat-sangat diperlukan, iya, ya. Iya. Apalagi di dunia AI seperti sekarang. Benar seperti yang dipaparkan tadi. Jangan sampai AI yang menguasai kita, tetapi kita yang harus mengendalikan AI tersebut, kan Kenten. Baik, sebelum menyapa pendengar, ini ada satu sharing yang baca dumun nggih. Niki saking Pak Jero Maliarse, niki sesepuh tiang sanes kadi biasa state nyaringin niki. Om Sosiastu, Ibu Reni, sareng Ibu Wah, niki dan juga adik-adik narasumber muka sami. Angge sedikit niki pandangan terkait dengan upgrade WWK di era AI. Jadi WWK hendaknya juga dilandasi dengan pengelogike dengan penerapan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan sesuai dengan harapan AI adalah kemajuan teknologi yang melebihi kemampuan yang luar biasa. Maka dari itu WWK dan pengelogike digunakan untuk memilah dan memilih apa yang didapatkan melalui kemajuan teknologi berupa AI. Gunakan double R, yaitu rasa dan rasio dalam menggunakan kemajuan teknologi, sehingga tidak ikut terjerumus di dalam hal-hal negatif. Hal itu perlu dilandasi dengan ajaran agama Hindu Trikaya Parisuda, yaitu wakmana, tiga hal yang harus disucikan sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya gunakanlah WWK dan pengelokike dalam penggunaan kemajuan teknologi seperti AI karena ini berupa sarana yang hendaknya digunakan secara bijaksana. Jadi demikian sering tiang sesama muali dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sebelum ditanggapi mungkin sharing dari Pak Jero, kita sapa pendengar nih kengge. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung di 0362224644 atau di WhatsApp kami di 0811399790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja ataupun RRI Denpasar, Anda bisa bergabung bersama kami. Baik, sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu Om Sosiastu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Geni.
0: Inggi, selamat pagi, Ibu Janura di Bangli, silakan Ibu.
3: Di Bangli, sarang ibu-ibu narasumber, ya, sarang non mahasiswa yang sarang ring studio, ring narasumber nih. Niki judulnya kan upgrade WWK. Jadi itu seolah seperti ya, NI itu adalah alat untuk alat yang kita bisa yang memberikan jawaban yang kita kedapatkan. Apakah itu jawabannya benar atau tidak, ada WWK-nya kita pertimbangkan dulu. Apakah baik, apakah benar. Jadi di dalam kehidupan kita ini memang dengan teknik si yang maju sekarang, canggih sekarang, kita tidak lepas dari ajaran seperti Ibu tadi bilang, Triguna juga, dengan Trikaya Parisuda juga, kita berpikirlah dulu, ada masalah-masalah apakah yang kita diberikan, kita yang mana yang baik, yang mana yang benar, kita harus pertimbangkan. Jadi ada masalahnya juga, biar tidak kita memaca dengan apa data-data yang ada diberikan itu, data-data yang hoax. Tetapi kita harus berpikir, pikirlah dulu yang mana baik, yang mana benar. Nah, kita dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang memuaskan yang kita harapkan di dalam paling kita. Yang sharing ini ke mantan teman narasumber, sedang nona-nona. Sama-sama banget. Om Santi Rayu Raja Ngirik.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli. Terima kasih untuk sharingnya nih terkait dengan topik pagi hari ini, upgrade WWK di era AI. Pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan jika ada yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 0362224644 atau di WhatsApp di 0811399790. Jadi kita masih menunggu atensi Anda semuanya yang ingin bergabung terkait dengan topik yang kita bahas di renungan pagi kali ini. Baik, kalau belum ada mungkin bisa ditanggapi dua dulu sharing dari Bapak Jero Maliarse dan juga oleh Ibu Janura yang ada di Bangli. Silakan buat lo.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih pada Pak Maliarte dan Bu Janura sudah bisa bergabung dengan kita-kita pada pagi hari ini ya. Mungkin bagaimana kita bisa bangun pagi, dah kadang terkadang kita malas ya, tetapi Bapak dan Ibu sudah semangat tetap selalu mengikuti apa yang kegiatan kami pada hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terkait dengan upgrade WWK itu ya, memang kita bagaimana kita bisa menanggapinya dengan bijaksana begitu ya. Padahal dalam ajaran kita sudah ada ajaran tentang trikaya parisuda, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya itu dengan berpikirlah dulu, tidak apapun itu tidak langsung memutuskan begitu saja. Mungkin begitu tanggapan dari Tiang.
0: Iya, mungkin ditambahkan sama Mbak Wah, silakan Bu.
5: Baik, terima kasih Mbak Eni, dan terima kasih juga Pak Jero Maliarse dan Ibu Janura, Niki Pengelingsir Tiang nih yang sering sangat setia mengikuti ya. Jadi sangat rajin nih, karena pagi-pagi selalu tidak pernah absen gitu kan, selalu hadir untuk ikut nimbrung nih pada diskusi kita dah. Jadi sekali yang dibilang tadi sarang Pak Jero, memang benar sekali Pak Jero, bagaimana logika kita tetap dipakai, WBK tetap kita utamakan, karena segala sesuatu itu perlu kita filter. Dan Tiang suka dengan dua R-nya tadi, rasa dan rasio. Jadi Nike juga menjadi bahan pertimbangan kita, dan juga dalam hal apapun seperti yang dibilang Pak Jero sareng Bu Janura tadi, baik penggunaan artificial intelligence ataupun bermain di media digital ini, WWK dan juga kita di Hindu ini sudah banyak sekali sebenarnya ada konsep ya, ada konsep ajaran agama itu banyak. Trikaya Parisuda itu tetap kita utamakan, bagaimana kita mampu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan juga berbuat yang baik, meskipun di media sosial ataupun dalam penggunaan artificial intelligence. Jadi itu juga tetap harus kita terapkan, supaya kita tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik, ataupun kita juga tidak mempercayai hal-hal yang tidak benar. Mungkin di Kemanten.
0: Iya, baik, terima kasih. Jadi itu tanggapan untuk Ibu Janura dan juga Pak Jero Maliarse yang tadi sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar, barangkali jika ada yang ingin bergabung lagi bersama kami, silakan, kami sudah buka line telepon di 0362-24644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Jadi kita masih menunggu ya atensi Anda semuanya terkait dengan topik renungan pagi kali ini, upgrade WWK di era AI. Jadi ini topik yang menarik banget ya, karena AI sekarang sudah semakin dekat dengan diri kita. Bukan semakin, tapi udah dekat banget kayaknya.
5: Jadi bagian kayaknya.
0: Jadi ini mungkin bagi tadi adik mahasiswa juga sempat menyinggung bahwa AI ini juga merupakan kebutuhan mereka mungkin dalam membuat tugas-tugas, tetap ya, kita juga harus saring informasinya dan kita cari kebenarannya, apakah memang benar informasi yang diberikan oleh AI itu akurat atau tidak, karena memang yang dilakukan itu berdasarkan data algoritma Kenten G. Tetapi kalau WWK itu kan berdasarkan dari hati nurani kita atau sudut pandang kita sendiri kan Kenten G. Jadi silakan pendengar, kalau ada yang bergabung kita sapa, kalau tidak kita kembali akan membahas terkait dengan topik Kenten. Nah, apalagi di dunia AI. Jadi memang kadang agak susah kita membedakan benar atau enggaknya kita begini. Apalagi mungkin informasi yang memang diberikan oleh AI itu menurut kita benar, tetapi kenyataannya pasti ada kurang lebihnya. Nah, kalau menurut pandangan dari Mbok Lo atau Mbok Wah nih terkait dengan semakin mudahnya kita mendapatkan informasi-informasi di era digital, di AI ini. Nah, mungkin punya beberapa tips terkait dengan penggunaan AI Kenten Niki. Siapa tahu mungkin ada yang mencari informasi yang berkaitan dengan agama di AI itu kan semakin gampang sekarang. Nah, mungkin ada poin-poin penting yang perlu diterapkan oleh masyarakat umum ketika kita mencari informasi yang belum tentu sumbernya karena berdasarkan data Kenten Nikenge. Tetapi kalau menurut sudut pandang dari Mbok Loh atau Mbok Wah nih, bagaimana poin-poin yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan artificial intelligence ini? Silakan. Siapa dulu? Mawah dulu, silakan.
5: Ya, baik. Jadi mungkin sekedar tips ya dalam penggunaan AI ini. Yang pertama, perlu kita sadari AI hanya sebuah alat dan manusia adalah penentunya. Jadi ketika kita, seperti yang tadi kita bahas ya, algoritma dari AI itu akan menyediakan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi belum tentu itu memberikan data apa yang harusnya kita ketahui, kan Kenten? Jadi tipsnya adalah yang pertama, ketika kita mencari informasi tentang agama mungkin, atau informasi apapun di luar itu, yang biasanya agak riskan sih agama ya, karena agama itu kan harus jelas sumber referensinya di mana. Nah, sedangkan AI itu kan basicnya data, algoritma basicnya data. Nah, kita di sini perlu bijak. Yang pertama, ketika kita mencari informasi tentang ajaran agama, ketika sudah muncul, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah memverifikasi apakah data tersebut sesuai. Jika misalnya dicantumkan ada kutipan sloka, misalnya contoh, pastikan cek dan recheck apakah sumber sloka tersebut sudah benar, ataukah sumber sastra yang digunakan dalam AI yang dibuat oleh AI tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada. Karena kadang-kadang itu ngawur gitu ya, itu ngawur. Jadi kadang-kadang itu ngawur sekedar yang ada nih di media, karena kan dia mengumpulkan data-data yang ada, sekedar yang ada dimasukkan, bahkan nomor dan sloka misalnya kadang-kadang nika tidak sesuai. Nah, ini penting bagi kita untuk mengecek. Jadi tipsnya itu adalah saring sebelum sharing. Jadi kita cek dulu kebenarannya sebelum kita mempercayai sebuah informasi tersebut. Jangan langsung kita, informasi yang kita dapatkan dari AI langsung kita percayai kebenarannya. Bahkan kita bisa memverifikasi langsung melalui sumber, misalnya dengan membaca meleceknya di buku, atau mungkin bertanya kepada tokoh agama. Jadi untuk memastikan apakah ini benar gitu, di sebelum kita men-sharing sebuah informasi tersebut. Karena kadang-kadang saja kan banyak dari penomoran sloka yang salah, penulisan yang salah, istilah-istilah yang asal comot, kan seperti Nike. Jadi mungkin Nike, tips bagi kita salah satunya adalah saring sebelum kita men-sharing dan memastikan bahwa setiap informasi Nike sudah diverifikasi kebenarannya. Mungkin Nike yang bisa kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Mbak Wah. Mungkin dari Mbak Loreni mau menambahkan, silakan.
4: Mungkin dapat yang tambahkan sedikit iki nggih. Jadi terkait dengan AI itu sebaiknya dipandang sebagai alat bantu manusia, bukan pengganti kebijaksanaan manusia. Jadi penggunaannya perlu dilandasi dharma, etika, tanggung jawab, dan kesadaran kita sendiri sebagai pengguna AI tersebut. Jadi AI Nike sebaiknya itu digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, membantu sesama dan memperluas pengetahuan, dan mendukung kebaikan, bukan untuk merugikan atau menyesatkan orang lain. Begitu nih, Nike yang bisa diberikan.
0: Inge, terima kasih Mbak Loh untuk tanggapannya. Mbak Wah juga terima kasih banyak. Dan apa dengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih buka line telepon di 0362-24644 dan juga di WhatsApp di 0811-399-9790. Silakan jika ada yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan topik upgrade WWK di era AI, kata Niki. Jadi tadi sudah dipaparkan banyak banget terkait dengan topik ya, karena memang kalau sudah membahas AI ini kayaknya greget banget kita ya. Karena memang sekarang dengan adanya AI, apapun yang kita cari itu sangat-sangat mudah. Tapi kembali lagi ke pembahasan tadi, jadi apapun informasi atau sumber informasi yang kita dapatkan dari AI, kita harus pilah dulu. Karena tadi Mbak Wah juga bilang, kalau dalam Hindu atau agama Hindu kentani khususnya nih Kang, kalau kita misalkan cari sloka, kadang ada penulisan yang harusnya mungkin sloka bab sekian ya, sekian satu A satu B kan biasanya ya. Ada gitu, mungkin yang satu A ditulis satu B ya. Yang satu B satu A itu kan bisa aja ya, namanya bisa data aja. Bisa aja agak kongslet sedikit kan. Yeah. Tetapi kita tetap harus mengedepankan WWK dalam diri kita. Menurut kita kira-kira ini benar enggak? Kalau memang belum yakin ya udah kita cari coba sumber yang benar. Mungkin apalagi sekarang udah digital kayaknya buku-buku juga sudah sudah ada bisa diakses Mbak Wahngi. Jadi lebih mudah banget sebenarnya. Baik, ada yang bergabung di 24644 kita sapa dulu Om Sosiastu. Selamat pagi. Baik. Iya, jadi pendengar silakan dicoba kembali jika ada yang ingin bergabung bersama kami di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811399979790. Silakan yang ingin bergabung bersama kami masih kita tunggu ya. Jadi silakan pendengar Pro 1 jika ada yang ingin bergabung kita masih tunggu. Jadi kita masih punya waktu lumayan lah kurang lebih 15 menit ke depan. Baik, kalau belum ada kita kembali bakal membahas ya terkait dengan topik bersama 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Iya, jadi kalau menurut Mok Lo, Mok Wah juga nih dan juga adik-adik mungkin bisa nanti memberikan sedikit tanggapan terkait dengan sikap yang tepat ketika AI memberikan jawaban yang bertentangan dengan nilai moral atau dharma seperti apa. Dari siapa dulu yang mau? Adik-adik mahasiswa dulu atau mungkin dari Mok Wah atau Mok Lo?
2: Ibu-ibunya
0: dulu. Oh, ibu-ibu dulu. Oke. Menghormati tetua kita ya. Baik, mungkin dari Mok Lo.
4: Mungkin singkat saja ya bisa kita yang tanggapi ini kan ya teknologi itu boleh semakin maju gitu ya. Tetapi kita sebagai manusia hendaknya nilai-nilai kemanusiaan dan dharma itu jangan sampai tertinggal. Mungkin nah itu yang perlu kita update sebenarnya kan begitu. Nggih niken.
0: Iya, singkat padat dan jelas kan tadi. Baik, mungkin Mbak Wah mau melanjutkan, silakan mau menambahkan.
5: Baik, mungkin Tiang akan mengambil salah satu dari kutipan sloka Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 di sana dijelaskan bahwa seseorang hendaknya mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri. Jangan merendahkan dirinya sendiri. Nah, sebab diri sendiri ini akan menjadi sahabat baginya dan menjadi musuh baginya. Dengan artinya dengan keseringan kita memakai AI ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah merendahkan diri kita sendiri ya kan, dengan asal maksudnya tidak penggunaan AI yang tanpa kita mengecek memverifikasi kebenarannya ini sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk merendahkan diri kita sendiri. Karena apa? Sebenarnya kita dilahirkan menjadi manusia itu sebenarnya kita sudah diberikan pikiran idep ya kan, kemampuan kita untuk berpikir. Dan sebenarnya otak kita ini sangat cerdas ya. Jadi apapun yang kita masukkan, kalau mungkin Dumun ada geguritan selampah laku ya, nanduring kalang awak. Kan kalau Dumun penglingsir kita banyak jadi petani ya kan, banyak jadi petani, dia bisa bertani, bercocok tanam di sana untuk mengembangkan diri. Saat ini lahan-lahan sudah banyak nih dipakai untuk alih fungsi lahan, sudah tidak jarang kayaknya udah ada petani, masih mungkin di desa-desa masih banyak. Tapi kita masih punya lahan yang untuk kita tanami yaitu pikiran kita sendiri. Pikiran ini semakin sering kita berikan atau kita stimulus dengan pengetahuan-pengetahuan itu dia pasti akan upgrade. Sama seperti halnya AI ini sebenarnya ya, ketika AI ini kita berikan informasi dia akan semakin mengupgrade. Nah jangan sampai kita juga tertinggal kan gitu, dengan tetap boleh kita menggunakan AI tetapi kecerdasan kita juga harus kita manfaatkan, kita berdayakan karena kita punya pikiran yang sangat cerdas ya sebenarnya ketika kita manfaatkan ya. Ibaratnya kalau semakin kita kayak pisau, semakin kita sering asah, dia akan semakin terpakai, semakin mangan gitu lah. Bukan terpakai, semakin mangan atau semakin tajam. Nah, pikiran ini lagi dapat plus bonusnya tadi yang kita bilang dengan WWK tadi, ya kan? Nah, dari WWK inilah kita punya pertimbangan lagi. Jadi menimbang nih, mana yang benar. Ini adalah ibaratnya kayak filternya ya, filternya dari apa yang dipikiran itu difilter, baru kita punya budi. Budi inilah seperti penentu etikanya itu loh, rasa, nilai rasanya ini ada di budi. Jadi sebenarnya kita sudah dilengkapi banget nih. Jadi bagaimana ketika nanti kita menggunakan, tidak menyal, tidak disalahkan kok menggunakan artificial intelligence. Itu mempermudah, tetapi kita juga harus memberdayakan apa yang ada dalam diri kita untuk mengecek, untuk meng-share. Jadi tidak semata-mata kita menelan mentah-mentah ini loh gitu. Jadi dengan kita menelan mentah-mentah ini, sesungguhnya kita merendahkan diri kita sendiri karena kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita. Mungkin Nike.
0: Iya, baik, terima kasih untuk Mo'lo dan Mo'oh juga tadi sudah ya, sudah menambahkan. Baik, pendengar, ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana Niki Bapak?
6: Pak G. Eni Indriani.
0: Inge Pak Jero Niki Inge.
6: Iya, suaranya jadi nyeter.
0: Bang bangun nih, siapa semang-semang pak? Aiyah.
6: Bolo dan Wahyuni.
4: Iya, Om Swastiastu.
6: Yang mengwawahin itu menarik sekali apa yang diucapkan tadi oleh ibu berdua, terutama Bolo nandurin parang awak. Nandurin karang awak itu berarti kita konsepkan rasa dan rasio, double R. Double R ini tidak bisa lepas. Karena apa? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Yang sering mengatakan pada diri saya sendiri, yang menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain termasuk AI atau artificial intelligence itu adalah sebagai sarana. Kita harus lebih bijak menggunakannya. Lebih-lebih kalau sudah nanduring karang awak yang diucapkan oleh Bu Ibu tadi itu tidak lain adalah mengisi diri sendiri dengan kekuatan ajaran agama Hindu yang kita anut. Misalnya tadi sudah saya sebutkan Trikaya Parisuddha, Trihita Karana, Trikalarte, Panjayatnya, Catur Paramita dan lain sebagainya. Nah itu lengkapannya apa yang siang tulis tadi, karena siang mengikuti terus Ibu Luh dan Bu Wahyuni.
0: Wahyanti. Wahyanti Pak, ampunah Gandina ada nih Pak. Bu Wahyanti.
5: Bu Yanti mantan
0: atau sudah Bu Yanti gitu. Yanti.
6: Wah. Ini rasa apapun itu, benten kau sering kaliwan numpas mana sing mana. Benten ya sucang juang, sucang majian, sinapure, rahayu.
0: Ini sesama Pak Jero. Pak Jero, sesama Niki, sampun menambahkan kembali. Tadi juga sudah sempat sharing di WhatsApp. Sudah bergabung kembali, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, jika ada yang masih ingin bergabung, kita kasih kesempatan satu penelpon lagi ya. Silakan yang mau bergabung bersama kami di 24644 atau di WhatsApp kami nggih. Niki wenten anak lewat asiki ngene. Halo Bli, kenten Niki Ong nggih. Sok semua Niki, Bli Beni Niki ngerauhin ke studio sok semua dah. Dan pendengar Pro 1, silakan masih ada satu penelpon kita kasih kesempatan wenten Pak Suwardana sadaya jagi nyaringi Niki Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak.
7: Om Swastiastu, selamat pagi. Bu punya rasa narasi seperti
0: itu. Om Swastiastu. Terus Pak Suwardana.
7: Iya, sik semua niki atau galah. Kalau kita berbicara AI ya, ini sebenarnya adalah sebuah kecerdasan yang masih di tingkat semu. Jadi intinya itu adalah itu semuanya adalah sebuah hafalan. Nah, kalau semuanya ini adalah hafalan, berarti ini masih semua. Nah, disinilah perlu kita memahami ya, dan menemukan cara gitu, memahami hafalan itu agar bisa kita mencapai tujuan. Kalau kita kan sering mendengar, kalau bahasa Balinya kan mas sekolah ya. Jadi sebenarnya bahasa itu kalau diberdayakan lagi menjadi masuk olah gitu. Di apapun yang masuk itu harus diolah dengan kecerdasan kita itu, dengan cara pemahaman yang benar itu. Nah contohnya kita ambil seperti di burung Garuda itu kan ada Binika Tunggal Ika Tanhane Darumaru. Nah mestinya inilah aturan yang perlu diikuti dan dilaksanakan sehingga kita bisa mencapai pembebasan. Karena tujuan kita bebas dari perbedaan itu. Nah kalau sudah kita bebas dari perbedaan itu, maka AI itu sebagai sarana, sebagai senjata, sebagai pengetahuan nantinya bagi kita semua. Tapi kalau kita hanya menikmati AI itu, nah ini sering kita terbawa arus AI itu sendiri, sehingga kita lupa diri kita sendiri, kita sudah terikat kepada AI itu. Nah di saat itulah timbul penderitaan, dan di saat selalu dikatakan kita akan sebagai hanya sebagai obat neraka loka itu. Tidak pernah, kita sendiri pun tidak pernah menyembuhkan apalagi orang lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Bagaimana kita cara punya cara memahami dengan benar itu, seperti saya katakan tadi, agar bisa mencapai pembebasan. Karena pembebasan itu harus segera dicapai itu. Kalau tidak dicapai, berarti kita akan terjebak di AIT sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Om Santi, Santi Om.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Suwardana yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit ke depan. Ya, mungkin bisa ditanggapi dari tambahan dari Pak Jero Maliarsa dan juga Pak Suwardana. Silakan Mbok Yanti, ya, biar nggak ribet katanya Mbok Yanti.
5: Ya. Biar nggak kuah-kuah gitu ya. Okay.
0: Silakan Mbok Yanti.
5: Ya, jadi terima kasih Pak Jero. Yakti Kentan yang sangat setuju dengan Pak Jero dan juga Pak Suwardana ya. Jadi AI ini masih semu ya Yakti, masih semu, dan juga perlu kita sadari bahwa AI memang canggih, memang cerdas, cepat, instan. Tapi ada satu nilai yang tidak bisa kita dapatkan dari AI ini adalah nilai rasa dan nurani. Rasa dan nurani hanya dimiliki oleh kita sebagai manusia penggunanya. Jadi ketika penggunaan teknologi yang semakin canggih atau artificial intelligence ini dikolaborasikan dengan rasa dan juga hati nurani kita, disesuaikan dengan yang mungkin kita sadari adalah ajaran agama tadi, di sanalah akan menghasilkan sebuah informasi yang baik, informasi yang benar dan bagus. Jadi bagaimana kita dalam hal apapun sebagai pengguna tetap mengutamakan nurani kita dalam mempertimbangkan segala informasi dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh AI ini tersebut. Jadi mungkin Nike yang bisa yang sampaikan, dan juga terima kasih Nike atensinya ya. Jadi sarang Pak Jero, Pak Suwardana, dan Bu Janura dari Bangli. Jadi sudah ikut nimbrung dengan diskusi kita pagi ini dan mungkin juga menyempurnakan apa yang kami sampaikan. Jadi tidak semua kami mungkin ada hal-hal yang kurang. Jadi Nika perlu disempurnakan oleh penglingsir-penglingsir sami Nika. Terima kasih sebelumnya Nika. Mungkin Nika mantan.
0: Baik, terima kasih Mbak Yanti. Dari Mbak Allah silakan mau menambahkan.
4: Baik, seperti tadi dibilang itu adalah semu ya. Memang, tetapi dalam kemajuan zaman ini kita perlu mengupgrade diri dengan pengetahuan, termasuk juga dengan memakai AI ini. Tetapi kita jangan lupa untuk mengupgrade diri kita dengan wiwike kita. Bagaimana kita pelaksanaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, yang tentunya selalu di jalan dharma. Nah, itu yang terpenting kan. Jadi tidak hanya pengetahuan yang kita upgrade gitu, tetapi juga wiwike kita, bagaimana kita selalu bisa berusaha tetap di jalan dharma. Mungkin itu yang bisa.
0: Baik, terima kasih untuk Mbok Loreni dan juga Mbok Yanti Kentaniking ya, atas tanggapan tadi yang sudah bergabung. Ada Pak Suwardana dan juga Pak Jero Maliarsa yang sudah menambahkan sharingnya tadi ya. Karena tadi di WA juga sudah sempat sharing juga lumayan panjang kita Niki terkait dengan topik yang kita bahas, upgrade WWK di era AI. Memang ya, diri kita pasti semakin hari semakin harus di-upgrade kita Niki, mungkin dengan pemahaman agama yang lebih banyak. Jangan sampai terjebak dengan artificial intelligence. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, memang dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, kita memang harus beriringan. Kita harus menyambut baik, Kentan Niki. Ya, kita juga tidak bisa stuck di sini-sini aja, Kentan, tanpa ikut upgrade diri kita. Tetapi tetap disarankan dengan mengedepankan WWK, Kentan. Jadi seperti Mbak Yanti bilang tadi, mungkin saring sebelum sharing. Jadi jangan sedikit-sedikit dapat informasi, udah tinggal share. Karena kan apalagi dunia digital dengan adanya konten-konten kreator seperti sekarang kita nikengeh, memang ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi seseorang itu lebih menarik menonton mungkin konten-konten yang berbau joget-joget. Tetapi kalau ada orang yang membahas mungkin atau pemaparan tentang agama, memang tanpa kita pungkiri itu memang peminatnya kurang. Peminatnya kurang. Tetapi kalau konten-konten joget-joget kok kayaknya update banget kan Kenten nge. Nah mungkin ini juga bisa dijadikan pelajaran Kenten Niki nge. Oke, baik, kalau untuk adik-adik mahasiswa Kenten Niki, jadi terkait dengan perkembangan zaman atau dunia AI yang memang semakin di depan Kenten, ya mungkin bisa lebih bijak Kenten. Nah apalagi tadi juga sempat dibilang kalau misalkan bikin tugas yang dirasa kayak susah gitu ya, coba deh kita tanya AI pasti dapat jawaban. Tapi ingat juga harus di-sharing. Ya mungkin dalam penggunaan teknologi kalau dikaitkan dengan AI era sekarang ini seperti apa nih untuk adik-adik mahasiswa?
2: Dari April dulu ya. Jadi kita itu tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa jauh dari artificial intelligence ini. Kita tidak harus kok menjadi anti teknologi atau tiba-tiba kita akan menjauhi AI, itu tidak bisa sesingkat itu gitu. Justru kitalah yang menjadi generasi yang mampu untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, semakin canggih teknologi yang kita miliki, yang kita gunakan, semakin kuat juga kemampuan kita untuk menyaring informasi, memilah informasi, dan juga mempertimbangkan setiap keputusan yang kita ambil. Jadi, karena pada akhirnya AI ini kan juga bisa membantu kita menemukan banyak jawaban. Tetapi manusialah yang harus memiliki kebijaksanaan untuk menentukan jawaban mana yang layak untuk kita share, layak untuk kita terima, dan percaya dan digunakan. Nah, jadi di era AI ini bukan hanya kemampuan kita untuk menggunakan teknologi yang perlu di-upgrade, tetapi juga WWK yang ada di dalam diri kita. AI itu boleh semakin pintar, tetapi kita jangan sampai berhenti untuk berpikir, seperti itu Kak Eni.
0: Baik, terima kasih April. Jadi memang ya AI semakin pintar, tapi kita jangan semakin bodoh ya.
2: Iya benar.
0: Kita juga harus lebih pintar lagi. Baik, terima kasih. Kalau dari Vira sendiri gimana Vira?
1: Kalau dari Vira sendiri, AI itu kan memang sangat-sangat membantu untuk memberikan informasi. Namun AI itu bukan menjadi salah satu sumber kebenaran yang mutlak ya, melainkan itu hanya sekedar alat bantu, karena keputusan itu tetap ada di tangan kita. Jadi kita yang memiliki akal, etika, dan juga WWK itu. Ketika AI itu memberikan sebuah jawaban yang menurut kita, oh ini agak sedikit menyimpang. Nah, di sini Vira itu melihat bahwa di sini tuh menjadi kesempatan kita sebagai mahasiswa untuk melatih diri agar lebih kritis untuk memilah informasi-informasi yang kita terima. Jadi bukan sekedar menerima semua informasi begitu saja langsung kita menyebarluaskan. Nah, kita juga perlu memeriksa kembali sumber-sumbernya dan juga mempertimbangkan dengan bijak sebelum kita share ke media sosial. Nah, selain itu juga penting untuk kita itu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah informasi yang kita share ini itu benar bermanfaat dan juga membawa kebaikan ke depannya, atau malah menjadi bumerang ke diri kita sendiri gitu.
0: Baik, terima kasih untuk tanggapannya Vira dan April karena keterbatasan waktu juga. Mbak Yanti, Mbak Lu juga terima kasih pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah setia ya mendengarkan perbincangan kita tadi terkait dengan topik ya, upgrade WWK di era AI. Jadi ingat pesan dari Bu Lu, dari Mbak Yanti tadi. Jadi jangan sampai teknologi boleh semakin canggih, tetapi kita sebagai manusia juga harus lebih canggih lagi. Oke. Jadi berjalan harus beriringan ya dengan teknologi. Jangan sampai teknologi canggih kita malah ketinggalan dan ingat juga sebelum men-sharing semua informasi, saring terlebih dahulu, cari dulu kebenarannya seperti apa. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk renungan pagi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Dulu open dumping, sekarang sudah mulai dilakukan kontrol dumping. Ini kontrol
2: kecuali kalau inflasinya naik, sementara apa pendapatan masyarakatnya justru sebaliknya, itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi 3 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. TPA Bengkale mulai berbenah di tengah beban sampah yang terus meningkat dan keluhan warga terkait bau serta asap. Pemerintah Kabupaten Buleleng kini menggeser pola pengelolaan dari open dumping ke kontrol landfill, sekaligus memburu teknologi pengolahan untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai membenahi pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale di tengah tingginya volume sampah serta keluhan warga sekitar terkait bau dan asap. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan pembenahan tidak cukup hanya dengan mengubah pola penimbunan, tetapi membutuhkan teknologi pengelolaan sampah sebagai solusi jangka panjang. Pengelolaan TPA Bengkale kini mulai beralih dari sistem open dumping ke control landfill. Dari total lahan sekitar 8,2 hektar, sekitar 3 hektar telah dimanfaatkan untuk penanganan sampah dengan metode kontrol landfill. Pemkab Buleleng juga mencari teknologi yang dinilai paling tepat untuk mengurai volume sampah yang masuk ke TPA. Supriyatna menilai persoalan TPA Bengkale tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah daya tampung. Volume sampah yang masuk setiap hari harus ditekan sejak dari sumber. Sementara pengelolaan di hilir diperkuat agar TPA tidak terus menjadi tempat penumpukan.
1: Pendamping sekarang sudah mulai dilakukan kontrol landfill. Ini kontrol landfill. Nah, ini sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah 3 hektar bisa dilakukan penanganan sampah lewat metode kontrol landfill.
4: Nah, data PMK Buleleng menunjukkan sekitar 400 meter kubik sampah masuk ke TPA Bengkale setiap harinya. Sementara yang mampu dikelola hanya sekitar 12% saja. Kondisi ini membuat pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi langkah penting untuk mengurangi beban TPA.
1: Ini memang masih ada yang diaktifkan, dan tujuannya memang untuk menampung sampah yang datang. Nanti kalau sudah nanti kiranya cukup, nanti lagi ditutup, kemudian dimanfaatkan lahan yang lain. Kita di sini punya lahan hampir 8,2 hektar kalau tidak salah. Tapi saya sih tidak berharap semuanya bisa terpakai. Saya berharap nanti ada teknologi yang tepat untuk bisa mengelola sampah di TPA Bengkale ini, sehingga tidak lagi ada perluasan lahan untuk.
4: Pembenahan TPA Bengkale membutuhkan langkah dari hulu hingga hilir. Pemerintah dituntut menghadirkan teknologi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Sementara masyarakat perlu mengurangi sampah yang berakhir di TPA agar persoalan tidak terus berulang dan dampaknya tidak semakin membebani warga sekitar. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan. Angka tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
2: Inflasi yang meningkat itu nggak selalu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Apa bisa kalau ini kan seperti yang saya sampaikan.
3: Inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan atau year on year, menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
2: Inflasi itu kan dampak yang paling jelas itu ke daya beli masyarakat. Nah, sebenarnya kalau inflasi yang tinggi dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang tadi ditanyakan, ini sebenarnya daya belinya masih tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau inflasinya naik, sementara apa pendapatan masyarakatnya, justru sebaliknya itu akan tentu akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat.
3: BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin. Komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Menurut Agus, kenaikan harga bensin turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah termasuk Bali. Meski menjadi yang tertinggi, dalam 4 tahun terakhir BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Agus mengatakan inflasi yang tinggi masih dapat diimbangi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendapatan tidak meningkat, sementara harga barang terus naik, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
2: Ya mudah-mudahan inflasinya naik, pendapatan masyarakatnya juga masih mampu untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya kisaran 3,45% itu kan ya masih dibilang, masih bisa di inilah ya, cari kalau besarannya sudah mencapai di atas 5% gitu mungkin. 3,45% masih so-so lah, masih bisa, masih relatif terkendali lah.
3: Ia menyebut kondisi inflasi mulai perlu mendapat perhatian lebih serius apabila angkanya menembus level yang jauh lebih tinggi. Dengan inflasi

0: Proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro meninjau langsung pengerjaan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3 JN Bukti atau Jalan Merak, Tunjung Banjar, Desa Tonggak. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan pada seksi 1 yang menghubungkan wilayah Desa Bukti dengan Desa Tunjung. Pada seksi 1, pekerjaan utama berupa penghamparan aspal hot mix telah rampung. Pekerjaan kini memasuki tahap penyelesaian bahu jalan sebelum dilanjutkan ke pengerjaan seksi 2. Bupati Sucidro menilai kualitas pengerjaan jalan cukup baik, khususnya dari ketebalan aspal yang digunakan. Menurutnya hasil pengerjaan pada ruas tersebut lebih tebal dibandingkan pengerjaan tahap sebelumnya di wilayah Desa Tunjung. Pekerjaan lanjutan Jalan Bukti Tunjung pada 2026 memiliki panjang sekitar 3 km dengan nilai anggaran sebesar 6,3 miliar rupiah. Selain badan jalan, proyek tersebut mencakup pembangunan bahu jalan dengan ukuran 1 meter dan setengah meter untuk mendukung kekuatan konstruksi. Sebelumnya, Pemkab Buleleng telah menyelesaikan tahap pertama peningkatan ruas jalan SP3 JN Bukti sepanjang sekitar 3,1 km pada 2025. Ruas yang berbeda di wilayah Desa Tunjung tersebut menjadi bagian dari pembangunan bertahap untuk menuntaskan akses jalan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk pengerjaan lanjutan tahun ini, proyek ditargetkan selesai pada 29 Oktober 2026. Namun berdasarkan kondisi pekerjaan lapangan, Bupati Sucidro optimis proyek dapat rampung lebih cepat dari jadwal. Penyelesaian Jalan Bukti Tunjung diharapkan memperkuat konektivitas antara wilayah Bukti dan Tunjung. Infrastruktur tersebut juga dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga termasuk aktivitas ekonomi, pertanian, dan pendidikan di kawasan Kecamatan Kubu Tambahan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kloden, Pasar Barat. Hingga malam hari petugas masih berupaya memadamkan api yang berpindah-pindah akibat tiupan angin kencang dan banyaknya material yang terbakar.
2: Dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
3: Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Hingga malam hari, petugas masih berjibaku memadamkan api yang terus berpindah akibat kondisi angin cukup kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, mengatakan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar cukup tinggi dan api masih berada di bawah tumpukan. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan bantuan alat berat untuk membongkar material agar titik api dapat dijangkau.
2: Pertama, tumpukan sampah cukup tinggi, Pak. Sehingga kami menyulitkan saat untuk memadamkan itu, karena api sudah di bawah. Itu kami butuh eskavator. Ya, eskavator tadi sudah bisa kita kerjakan dengan eskavator. Namun karena angin cukup kencang juga dan area yang cukup luas sehingga di tempat lain kembali apinya menyala.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kodim 1611 Badung, Letkol Infantri Kadek Mulyarsa mengatakan, jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman. Bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengerahan sekitar 50 personil di lokasi.
4: Kami dari jajaran Kodam 9 Udayana, khususnya Kodim 16 Badung, kita membantu pemerintah daerah baik Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Dalam hal ini kami membantu sudah mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran milik Kodam 9 Udayana. Kami sifatnya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya mempercepat untuk memadamkan api ini. Untuk saat ini personil kami sudah tergelar kurang lebih 50 orang. Dan nanti apabila diperlukan lagi, kami akan mengeluarkan lagi personil untuk membantu pemerintah daerah untuk memadamkan.
3: Upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personel tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
5: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi

0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang banyak dirasakan remaja. Kondisi ini mendorong Universitas Pendidikan Ganesha mengembangkan aplikasi kesehatan mental Bali Sari untuk membantu remaja mengenali dan mengelola kondisi emosional sejak dini.
2: Ya, untuk yang anak-anak S1 dan juga beban belajar untuk anak-anak SMA begitu.
3: Di aplikasi itu ada seperti asesmen sederhana ya, ini bukan asesmen resmi.
4: Tekanan akademik menjadi salah satu persoalan yang dominan disampaikan remaja dalam pendampingan psikologis. Beban belajar, tugas sekolah, hingga padatnya aktivitas dapat memengaruhi kondisi emosional remaja. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha, Nice Mailani Asril, mengatakan remaja juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut.
2: Ya, untuk yang anak-anak S1 dan juga beban belajar untuk anak-anak SMA begitu. Karena memang terjadi perubahan yang sangat signifikan bisa dibilang untuk anak SMA kita, karena kebanyakan sekolah di sini sekarang kan 5 hari sekolah gitu. Jadi mereka mau nggak mau sekolah dari pagi sampai sore gitu. Kemudian setelah sore istirahat bentar lanjut. Mereka akhirnya harus les, ya, les mata pelajaran. Biasanya jam 9 baru selesai. Belum bikin PR, ya, bikin PR bisa jadi nanti jam 11, jam setengah 12 baru mereka bisa
1: istirahat
2: gitu. Karena kan remaja ini di satu sisi mereka masih anak-anak.
4: Psikolog Dewa Gede Firstia mengatakan pengembangan Bali Sari menjadi salah satu upaya memberikan dukungan awal bagi masyarakat dalam mengenali kondisi emosional. Aplikasi ini dilengkapi asesmen sederhana dan fitur pencatat suasana hati atau mood tracker.
3: Di aplikasi itu ada seperti asesmen sederhana ya. Ini bukan asesmen resmi psikologis gitu ya, karena itu harus dilakukan oleh psikolognya sendiri ya. Jadi ini asesmen sederhana ya, untuk dia bisa setidaknya memberikan gambaran bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Asesmen sederhana, lalu ada mood tracker, lalu kami luar biasanya dari aplikasi kami itu sebenarnya adalah berbasis kearifan lokal Bali. Itu novelty ya, novelty.
4: Bali Sari juga mengintegrasikan kearifan lokal Bali termasuk musik tradisional yang dipilih sebagai salah satu aktivitas untuk membantu pengguna merasa lebih rileks. Aplikasi saat ini dapat digunakan melalui perangkat Android dan terus dikembangkan. Dengan hadirnya Bali Sari, remaja diharapkan memiliki sarana pendukung untuk lebih mengenali kondisi emosional serta membangun ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tekanan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Undiksa resmi bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Perubahan status ini menjadi babak baru bagi Undiksa untuk memperkuat kemandirian, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi.
5: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa resmi bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau PTNBLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Transformasi tersebut ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang statuta Universitas Pendidikan Ganesha sebagai PTNBH. Peraturan pemerintah tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Khairul Mundadi kepada Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan di Jakarta Selasa 1 September 2026. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan perubahan status menjadi PTNBH menjadi babak baru bagi Undiksa untuk membangun perguruan tinggi yang semakin mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Status tersebut memberikan ruang lebih luas bagi universitas dalam mengembangkan tata kelola serta kebijakan akademik dan non-akademik sesuai kebutuhan kelembagaan. Lasmawan menegaskan kemandirian tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Undiksa juga dituntut terus meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat riset dan inovasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan terbitnya statuta PTNBH bukan menjadi akhir dari proses transformasi, melainkan awal bagi Undiksa untuk membuktikan kemandirian lembaga, penguatan mutu pendidikan, riset inovasi di jaring internasional dan kontribusi terhadap pembangunan menjadi sejumlah agenda yang harus terus dikembangkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Penyelenggaraan Lomba Layang-Layang Jemrane di Pantai Pengambengan menuai kekecewaan dari para peserta atau Rari Angon. Event yang digelar Kite Pelangi, maksud kami Kite Pelangi Jemrane tersebut, dinilai tidak profesional. Mulai dari persoalan teknis, minim koordinasi, hingga mekanisme penilaian yang dipersoalkan.
6: Penyelenggaraan Lomba Layang-Layang Jemrane di Pantai Pengambengan Minggu 30 Agustus 2026 menuai kekecewaan dari peserta atau Rare Angon hingga pemerintah Kabupaten Jemrane. Ajang yang digelar organisasi Kite Pelangi tersebut dinilai belum mampu diselenggarakan secara profesional akibat persoalan teknis, minimnya koordinasi, serta proses penilaian yang dinilai tidak transparan. Kekecewaan semakin menguat karena penyelenggaraan event tersebut tidak didukung persiapan yang matang. Suasana kegiatan yang relatif sepi, bentroknya jadwal dengan Denpasar Kite Festival, serta pengelolaan acara yang dinilai kurang profesional turut menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berimbas pada potensi pariwisata dan perputaran ekonomi UMKM lokal yang seharusnya mendapat manfaat dari penyelenggaraan event budaya ini. Terlebih kegiatan tersebut turut mendapat dukungan anggaran dari Pemkab Jemrane. Bupati Jemrane Imade Kembang Hartawan yang meninjau langsung pelaksanaan kegiatan juga menyatakan kekecewaan dan meminta adanya pembenahan menyeluruh. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada kesiapan panitia, koordinasi pengelolaan anggaran, hingga mekanisme penilaian agar event serupa ke depan dapat dinilai secara profesional dan tidak merugikan citra daerah. Selain pengemasan acara, proses penentuan juara juga menjadi persoalan yang dipermasalahkan, karena dinilai mencerderai sportivitas dan semangat kebersamaan para pencinta layang-layang Bali.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Paji Buleleng mengirim 10 atlet untuk mengikuti training camp TC persiapan Kejurnas Arung Jeram 2026. Para atlet akan menjalani TC tanggal 5 hingga 22 September sebelum memperkuat Bali di Kejurnas.
8: Yang mana ada 10 atlet patriot terbaik Arung Jeram Kabupaten Buleleng dipercaya.
5: Sebanyak 10 atlet Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng dipanggil mengikuti training camp atau TC untuk memperkuat kontingen Bali pada kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026. TC berlangsung mulai 5 hingga 22 September sebelum para atlet tampil pada Kejurnas 23 hingga 28 September 2026 di Sungai Bongkase Kabupaten Badung. Pelepasan atlet dilakukan oleh Ketua Harian KONI Buleleng Iputu Nova Anita Putra di ruang rapat KONI Buleleng pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus Faji Buleleng dan para atlet yang mengikuti TC bersama Pengprov Faji Bali. Ketua Umum Faji Buleleng Dr. Haji Wahyudi mengatakan 10 atlet yang dipanggil terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Mereka menjadi bagian dari sekitar 57 atlet dari kabupaten atau kota se-Bali yang masuk dalam training camp pembentukan tim terbaik Bali.
8: Yang mana ada 10 atlet patriot terbaik Arung Jeram Kabupaten Buleleng dipercaya untuk masuk training camp pembentukan tim terbaik bagi Bali yang akan turun pada kejuaraan nasional Arung Jeram yang dilakukan di Sungai Bongkase. Mohon doanya, mudah-mudahan tim ini tetap sehat dan bisa fokus dan berjuang dengan totalitas. Yang endingnya saya berharap mereka ini bisa lolos semuanya.
5: Kejurnas Arung Jeram 2026 akan mempertandingkan kategori R4 dengan 4 disiplin, yakni sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race. Pertandingan terbagi dalam kelompok usia U19, U23, dan Open, baik putra maupun putri. Sementara itu, Ketua Harian KONI Buleleng Iputu Nova Anita Putra berharap para atlet mampu memberikan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Buleleng di tingkat nasional. Ia menilai pola latihan dan eksistensi Faji Buleleng selama ini menjadi modal yang perlu terus ditingkatkan melalui latihan yang lebih intensif.
9: Saya berharap atlet-atlet Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Buleleng ini mampu
10: memberikan yang terbaik lah buat Kabupaten Buleleng. Nanti dari kejurnas, habis kejurnas mampu memberikan medali dan mengharumkan nama Buleleng dalam kejurnas. Saya meyakini itu karena saya selama ini juga sudah mengikuti bagaimana eksistensi organisasinya, begitupun pola-pola latihan yang telah dilakukan oleh atlet-atlet Paji Kabupaten Buleleng.
5: Nova menambahkan prestasi di kejurnas juga menjadi bagian dari pembuktian Paji Buleleng yang saat ini masih berstatus calon anggota KONI Buleleng. Capaian prestasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Paji Buleleng dalam proses keanggotaan KONI pada rapat kerja kabupaten berikutnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Disdikpora Buleleng mendorong guru olahraga berperan aktif dalam menemukan dan mengembangkan bakat siswa untuk mengecek atlet panjat tebing berprestasi sejak usia dini.
11: Jadi tidak ada tidak ada salah arah istilahnya. Jadi sesuai dengan kriteria panjat tebing.
12: Itu. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luhputu Adi Ariwati, SEMP, dimenegaskan peran guru olahraga menjadi kunci dalam menemukan sekaligus mengarahkan potensi siswa menuju cabang olahraga yang sesuai dengan bakatnya. Pernyataan itu disampaikan usai membuka sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FVTI Buleleng. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar mengenalkan panjat tebing, tetapi memberikan pemahaman agar anak-anak mengenali olahraga yang benar-benar mereka minati.
11: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat Bapak untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing. Sehingga nanti saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat anak-anak dan mengarahkan anak-anak itu ke olahraga yang memang benar-benar diminati, terutama di panjat tebing ini.
12: Sekdis Adi Ariwati berharap pembinaan sejak tingkat sekolah dasar mampu melahirkan atlet panjat tebing berkualitas yang dapat mengharumkan nama Buleleng Bali hingga Indonesia. Ia menilai daerah ini telah memiliki atlet berprestasi yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda. Selain itu, ia berpesan kepada para guru PJOK agar terus menjalankan tugasnya secara optimal dalam memandu dan mengembangkan potensi peserta didik. Menurutnya, setiap program pembinaan yang memerlukan dukungan anggaran harus berkoordinasi dengan baik dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Dengan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi olahraga, Disdikpora optimis pembinaan olahraga usia dini di Buleleng akan semakin terarah dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Menjelang laga perdana Super League Week 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United Johnny Jensen menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini.
13: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
14: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
13: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
14: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
13: I'm very happy what I saw this preseason.
14: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
13: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
14: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari dari Liga 2 ke Liga 1. Tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
15: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Halo. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo. Halo.
3: Oh, ini.
2: Iya, sayangku. Iya, beli mah. Di tempat biasa.
3: Satu bangsa
2: di bawah cahaya. Enggak, satu yang kayak kemarin aja udah warang.
3: Beraneka warna.
2: Kasih sayangku.
3: Beda agama.
2: Nur, sama buah campur beliin, Bo.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permadani.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Mau cerita dong.
1: Duh, cerita apa?
0: Pliko Mang tuh gak pernah telpon atau chat duluan. Gak pernah ngajak jalan sekalipun. Tapi kalau ketemu, baik banget. Dia suka sama aku gak sih?
1: Kamu tuh ya, jam terbangnya masih kurang. Nih, aku kasih tahu ya, bahasa tubuh pria kalau lagi kasmaran. Ingat banget hal kecil dari kamu. Makanan, minuman, atau sesederhana kata-kata yang pernah kamu sampein ke doi. Kasih perhatian. Ini bukan hal nanya udah makan atau belum ya. Lebih ke nolong kesulitan kamu dengan tuntas dan tulus, Beb. Terus antusias sama lingkungan kamu. Ngegodain pakai lelucon-lelucon yang receh sekalipun. Biarpun lagi sibuk banget, tapi doi pasti ngeluangin waktu. And last but not least, bersikap berani. Siap menghadapi segala resiko. Dalam romantic motives and risk taking, an evolutionary, approach. Tobias Grettermeier pernah bilang kalau elemen cinta mengaktifkan sisi kejantanan pria yang tertanam dalam genetiknya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Masih kurang puas?

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni pagi hari ini. Kita di Singaraja menyapa. Jadi Eni menyapa Anda semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini atau yang baru bangun ya, baru prepare. Jadi mau beraktivitas atau menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, selamat pagi buat Anda semuanya. Kali ini kita simak dulu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Bapak Sudarma. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada untuk prediksi cuaca wilayah Bali, khususnya Singaraja dan sekitarnya. Hari ini secara umum cerah hingga berawan, di mana arah angin bertiup dari Tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara diprediksi 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 90%. Gelombang laut di perairan utara Bali maksimum dapat mencapai 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Sudarma untuk informasi perakiran cuaca wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi pendengar Pro 1 ini bisa dijadikan acuan jika Anda ingin bepergian, jadi ingin mengunjungi suatu tempat, jadi ingat ya, cek dulu perakiran cuaca kira-kira aman gak sih untuk bepergian. Apalagi kalau memang bepergiannya lumayan jauh perjalanannya, jadi bisa cek dan recheck ya di akun BMKG Denpasar Bali. Jadi untuk perakiran cuaca pasti akan diupdate di media sosial itu pasti setiap menit ya, atau setiap saat pasti akan ada updatean terbarunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: belok kiri.
1: Belok kiri. Belok kiri kata Google, ngapain belok kiri. Kanan? Belok kiri jalan curam. Lihat itu, rambunya di jalan. Tapi belok kiri lebih cepat sampai. Kalau belok kanan lebih jauh nih.
2: Iya, lebih cepat sampai akhirat.
1: Udah ke kanan aja. Lebih lambat tapi selamat.

0: Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Singaraja menyapa untuk pagi hari ini. Kali ini Andi bakal kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya pendengar, ini terkait kebakaran yang melanda kawasan pemukiman dan pertokoan di Desa Tejukule, Kecamatan Tejukule pada Selasa 1 September 2026 malam. Jadi kobaran api menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah warga, sementara 2 ruko lainnya turut terdampak. Musibah tersebut mengakibatkan kerugian material bagi warga yang terdampak. Meski api melahap sejumlah bangunan, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sehari setelah kejadian pada Rabu 2 September 2026 kemarin, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna bersama sejumlah kepala perangkat daerah yang terkait ya, meninjau langsung lokasi kebakaran. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang terdampak sekaligus memastikan kebutuhan para korban. PMK Buleleng turut juga menyalurkan bantuan kebutuhan dasar berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak setelah kehilangan tempat usaha maupun sebagian tempat tinggal akibat kebakaran. Wakil Bupati Supriyatna menyampaikan prihatin atas musibah tersebut. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah musim kemarau yang kering dan panjang serta kondisi angin kencang. Menurutnya kondisi cuaca tersebut perlu diantisipasi ya, karena dapat meningkatkan risiko dan mempercepat penyebaran api ketika terjadi kebakaran. Jadi ini memang penting banget ya, pendengar Pro 1, tetap waspada, tetap hati-hati, apalagi di musim kemarau seperti sekarang. Misal kalau kita sembahyang ya, sembahyang pagi, siang, atau malam, atau sore hari, pastikan ya dupa. Jadi kalau memang ya habis sembahyang mau bepergian kenten nggih, jadi usahakan mungkin dupanya bisa dilungsur di luarang kenten di jalan nggih, jangan sampai di tetap ya dupanya nancap kenten. Nah, takutnya pas ditinggal kita tidak tahu ya bencana kapan akan terjadi. Yang penting tetap waspada, tetap hati-hati, apalagi jangan sampai membakar sampah ya, meskipun sudah ada tempatnya atau apapun alasannya, itu sangat dihimbau jangan sampai membakar sampah, apalagi di musim kemarau seperti sekarang, karena belakangan ini banyak sekali musibah kebakaran terjadi di Buleleng khususnya dan di Bali pada umumnya. Jadi tetap hati-hati dan tetap waspada, utamakan keselamatan kita bersama ya, untuk menjaga diri, melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar, untuk tetap waspada di musim kemarau seperti sekarang. Dan kita juga sangat prihatin terhadap korban-korban yang terkena musibah kebakaran di kawasan Tejukule. Semoga bisa tabah, cepat pulih perekonomian dan mentalnya juga, untuk bisa melanjutkan hidup sehari-hari seperti biasanya tentunya.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran, serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Pagi hari ini kita kembali ke informasi ini terkait Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali mendorong generasi muda di Kabupaten Buleleng menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepemiluan dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP se-Kabupaten Buleleng pada hari Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini diikuti 96 peserta yang merupakan pemilih pemula untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi, hak pilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang menekankan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan yang berdaya, berkarya, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, demokrasi membutuhkan generasi muda yang mampu menentukan pilihan secara cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi. Untuk informasi ini, Eni ambil ya, Eni kutip dari laman rri.co.id. Jadi untuk pendengar Pro 1 semuanya, jika ingin mencari informasi yang sumbernya terpercaya, informasinya update terakurat, ya udah, jangan pusing-pusing, langsung saja kunjungi laman kita rri.co.id.

embrio perjuangan kemerdekaan rakyat Bali. Bangunan yang kini dijadikan monumen merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Nika. Rumah Bangsal didirikan tahun 1937 secara bertahap sampai tahun 1942. Semasa Perang Kemerdekaan, rumah ini dijadikan sebagai markas pergerakan bawah tanah pemuda-pemuda pejuang Bali. Di bagian bawah rumah ini dilengkapi gua yang dibuat sedemikian rupa sehingga tak diketahui musuh. Sehari menjelang proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Bali melakukan pertemuan rahasia di Bangsal. Mengatur strategi menyerang Jepang sekaligus mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Kini, gedung bernilai historis dan sangat dikenal kalangan veteran ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan, radio komunitas, dan berbagai kegiatan sosial. Monumen Perjuangan Bangsal merupakan saksi bisu perjuangan bawah tanah dari masyarakat Bali. Tokoh yang berperan dalam pergerakan bawah tanah tersebut diantaranya Made Wijakusuma, Bagus Madewena, dan Subroto Aryo Mataram. Para pemuda pejuang sangat rapi menyimpan rahasia sehingga keberadaan Bangsal tidak diketahui Jepang atau tentara Nika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta